0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, gak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak berlaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan, tetapi kenapa

0: tahun yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apatah.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemarin?

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, selanjutnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru bersama forecaster on duty Putri. Silakan Putri.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 4 September 2026. Cuaca pada pagi hari diperkirakan udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Rokan Hilir. Kemudian pada siang, sore, malam hingga dini hari, secara umum cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Sementara itu untuk informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 2.671 titik, di mana 234 titik terdeteksi di wilayah Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Kampar 1 titik, Rokan Hulu 3 titik, Siak 12 titik, Kepulauan Meranti 28 titik, Bengkalis 35 titik, Kuantan Singingi 6 titik, Pelalawan 27 titik, Indragiri Hulu 42 titik, Indragiri Hilir 79 titik, dan Kota Pekanbaru 1 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Putri untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tahu Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Tahukah Anda kenapa hari AIDS identik dengan pita merah? Sejarah pita merah bermula pada tahun 1988. Pada masa itu, sebuah kelompok bernama Visual AIDS didirikan para profesional seni sebagai tanggapan terhadap dampak AIDS pada komunitas seni dan sebagai cara untuk mengorganisir seniman, lembaga seni dan penonton seni untuk aksi langsung terhadap AIDS. Pita merah sebagai simbol AIDS terinspirasi dari pita kuning untuk menghormati tentara Amerika yang bertugas di Perang Teluk kala itu. Para seniman memilih untuk membuat pita merah untuk melambangkan dukungan dan solidaritas bagi orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Pita merah juga untuk mengingat mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Warna merah dipilih karena berhubungan dengan darah dan ide gairah. Tidak hanya kemarahan, tapi juga cinta.

Waktu Indonesia Barat, pendengar Anda akan mengikuti dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga yang mana nanti akan dipandu oleh rekan saya Hairani Januari ini dengan topik strategi Popsi Pekanbaru cetak atlet berprestasi. Dan nanti akan hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Kota Pekanbaru Suprianto. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung ya, pendengar Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761 25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Pendengar tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membantu.

0: membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

0: belanja di online.
1: Diam kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Terima kasih pendengar, selamat pagi dan salam olahraga jaya. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali kita bersama dalam dialog olahraga. Maksud kami dialog interaktif Riau Menyapa spesial olahraga di kebersamaan hari ini. Hari Jumat 4 September 2026 kita membahas terkait dengan strategi POPSI Pekanbaru cetak atlet berprestasi ya. Nah, bagaimana mungkin POPSI Pekanbaru mencetak atlet berprestasi? Apa event-event yang akan dilaksanakan ke depan untuk menuju ya event nasional maupun internasional ya. Kita sudah bersama dengan Ketua Umum POPSI Kota Pekanbaru, Bung Suprianto AMKSKMMH. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Suprianto, salam olahraga.
2: Selamat pagi Mbak Rani, salam olahraga.
1: Jaya. Apa kabarnya Bung?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat selalu. Alhamdulillah sehat meskipun asap ya Bung ya.
2: Iya, sedikit di luar tadi.
1: Di luar asap, mudah-mudahan juga asap cepat berlalu dan kita bisa ya beraktivitas seperti sedia kala. Baik, untuk ya. Anda juga nanti ingin bergabung bersama kami pendengar, kami persilakan di line telepon di 0761-25111 atau di 0811-767-3991. Kita juga live di YouTube RRI Pekanbaru dan juga Anda juga bisa menyimak kami di streaming ya di rri.co.id ya, dan di testerial kami di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik, kita membahas dengan terkait dengan strategi POPSI Pekanbaru cetak atlet berprestasi. Nah, ini kalau kita ketahui POPSI ini biliar ya, Pekan Persatuan Olahraga biliar seluruh Indonesia, Kota Pekanbaru. Nah, biliar ini kalau misalnya kita bilang memang ini apa ya, permainan yang bisa di yang biasanya dimainkan oleh anak-anak muda. Tapi ya, seperti apa mungkin pembinaannya di Kota Pekanbaru? Nah, ini Bung Suprianto, ini bagaimana strategi POPSI Pekanbaru atau Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pekanbaru dalam mencetak atlet biliar yang berprestasi dan mampu bersaing di tingkat daerah maupun nasional nih, Bung?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Rani dan rekan-rekan semua. Jadi POPSI itu banyak yang memang belum memahami apa itu POPSI. Yang intinya adalah suatu organisasi untuk pembinaan olahraga khususnya di olahraga biliar ya. Karena memang sampai saat ini saya memang sejak 2019 di Pekanbaru ini aktif, karena saya berawal tuh dari ketua komunitas biliar, kemudian terjadi kekosongan, kemudian ada pemilihan ketua oleh rekan-rekan, alhamdulillah dipercaya untuk pemangku olahraga biliar di Pekanbaru. Kemudian setelah saya nilai, saya amati di dalam strategi ini memang ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Karena memang tidak mudah. Kenapa demikian? Karena memang sampai saat ini mindset daripada masyarakat terhadap biliar itu mempunyai stigma yang sedikit negatif. Ya, maka dari itu untuk membangun ini tentunya harus kita lakukan beberapa langkah-langkah atau strategi, terutama dengan adanya zaman-zaman digital ini, kita harus upload terus ke dalam media sosial, kemudian juga event-event kegiatannya juga harus positif. Di antaranya adalah kita lakukan koordinasi dengan beberapa teman-teman yang menjadi anggota POPSI, teman-teman rumah biliar yang menjadi atau di bawah naungan POPSI. Karena sampai saat ini kita ada sekitar 24
1: rumah biliar.
2: Rumah biliar yang tergabung di dalam keanggotaan POPSI. 24, ada 4 lagi yang memang belum tergabung. Ya, mungkin dalam beberapa waktu kemudian kita akan lakukan koordinasi sehingga semuanya biar bisa bergabung, karena memang tujuannya adalah selain untuk bisnis ya, namanya biliar kan. Jadi selain untuk bisnis juga teman-teman rumah biliar harus bisa lakukan pengembangan terhadap pembinaan atlet. Nah, apa yang dimaksud dengan pembinaan atlet di sini? Strategi yang pertama adalah sama seperti halnya kita. Ya. Kalau kita mau mengenal sesuatu, kalau kita mau mencintai sesuatu, terlebih dahulu kita harus melihat, mengenal itu. Ya, anggap kata misalnya orang yang awalnya tidak pernah bermain biliar, bagaimana kita ciptakan motivasi mereka-mereka ini supaya hobi bermain biliar,
1: mencintai biliar ya?
2: Betul, karena anggapnya ya dulu-dulu dia memang sering megang-gagang sapu, tapi sekarang sudah megang stick seperti itu. Nah, kenapa dengan banyaknya rumah biliar, dengan sekitar 500-an meja biliar yang ada di Pekanbaru, tentunya kita harus bisa menciptakan atlet yang sekurang-kurangnya juga 500 orang. Logikanya matematisnya begitu. Kenapa kalau tidak di, kita tidak laksanakan seperti itu? Maka nanti teman-teman rumah biliar ini akan sepi jadinya. Ya, kalau misalnya itu diisi oleh 500 orang akan mencukupi, tapi sampai kapan? Nah, inilah tantangan kita, bagaimana menciptakan motivasi orang untuk mencintai atau hobi terhadap biliar. Yang memang kita saat ini menekankan bahwa rumah-rumah biliar itu harus mindsetnya sudah mindset venue adalah mindset olahraga. Sama halnya seperti kayak futsal, mini soccer dan olahraga-olahraga lain seperti itu. Nah, ini harus kita jaga betul, di antaranya adalah memberikan edukasi kepada teman-teman rumah biliar, di antaranya adalah markanya menggunakan pakaian yang santun seperti itu ya. Kemudian juga sekarang ada beberapa rumah biliar yang sudah mempekerjakan karyawan yang menggunakan hijab. Betul. Ya, ini adalah suatu langkah positif juga. Kadang-kadang saya tidak segan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman rumah biliar kalau memang ada pekerja-pekerja yang perempuan atau marka, istilahnya seperti itu, juga harus menggunakan pakaian-pakaian yang sopan, setidaknya di bawah lutut ya, seperti itu. Kemudian meminimalisir pakaian-pakaian yang mengumbar aurat dan seperti itu. Nah, ini salah satu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mencintai kita mengadakan regulasi seperti yang namanya event-event, mulai dari arisan, kemudian pan game, kemudian sampai dengan event-event turnamen. Jadi Popsi ini sekarang khususnya di Pekanbaru atas kerjasama dengan beberapa teman-teman rumah biliar, hasil kolaborasi tersebut kita mengatur jadwal. Jadwal di antaranya adalah karena hari Sabtu dan Minggu kita tetapkan sebagai hari libur, ya pada umumnya maksud saya. Maka diharapkan anak-anak dari pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian orang-orang kantoran bahkan itu juga mempunyai motivasi untuk bermain biliar. Nah, saya ada bikin grup di situ namanya Junior Player, karena ini kan pembinaan dari pemula atau junior itu, yang isinya sebanyak sekitar 1024 orang. Nah, sehingga di sini selalu kita share itu kegiatan turnamen di mana, terus pendaftarannya berapa. Memang ada pendaftaran, tapi memang kita sesuaikan dengan budgetnya. Kita nggak pernah, yang penting adalah event ini berjalan, kemudian tidak memberatkan bagi atlet ataupun peserta yang mendaftar itu. Nah, ini semuanya ada tingkatannya ya. Untuk tingkatan pemula itu kita bagi dalam klasifikasi, supaya nanti ada rasa keadilan. Jangan sampai nanti orang yang baru belajar main biliar kemudian udah melawan dengan yang pro. Nah, ini akan menjadi trigger mereka, jadi gak termotivasi.
1: Ya, gak imbang juga ya.
2: Gak imbang. Jadi ngapain aku main sama itu, udah pasti kalah gitu. Nah, makanya main kita atur strateginya dengan cara pengaturan handicap. Nah, untuk di Pekanbaru ini kita menggunakan ada 6 handicap, di antaranya handicap pemula itu handicap 4A dan 4B. Kemudian yang senior itu ada handicap 4, handicap 5 dan handicap 6. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita bagi sistemnya gimana, apakah operan bola atau kan operan skor seperti itu, sehingga nanti ada pemerataan di dalam bermain. Ya udah aku lawan dia nggak apa-apa, kan aku dioper bolanya. Jadi motivasi itu yang kita bangkitkan, kita tingkatkan supaya memang ada pemerataan keadilan di dalam bertanding yang fair. Namun pada kenyataannya nanti di dalam event-event resmi POPSI, apalagi event-event nasional, itu tentunya kita tidak menggunakan regulasi handicap karena dia open sifatnya, ya open. Jadi semuanya mau handicap pemula maupun handicap yang senior, karena yang saya tahu itu di nasional itu paling tinggi adalah handicap 7. Ya kalau di Riau ini kita belum ada handicap 7, ya maksimal handicap 6. Ya namun demikian beberapa event sudah kita laksanakan, ya seperti itu. Nah di setiap satu minggu itu kita mengatur jadwal setiap rumah biliar itu dua rumah biliar, dua kali event. Hadiahnya nggak besar, tapi yang penting regulasinya terus berkesinambungan. Yeah. Ini dalam satu tahun itu kita bagi menjadi sekitar 48 sampai 50 kegiatan turnamen. Itu yang terprogram. Nah di luar itu kan ada lagi, misalnya hari Senin sampai dengan hari Jumat, kalau mereka mau melaksanakan suatu kegiatan kayak arisan, kemudian pan game, tentunya kan berbeda. Karena kan nanti kita juga akan melakukan skor poin, ya. Jadi setiap yang bertanding itu dapat skor poin dari pemula-pemula itu sesuai dengan jenjangnya, kemampuannya dia, skillnya, sehingga terus ke jenjang yang lebih tinggi sampai handicap 6 itu ada prosesnya. Harus memenuhi unsur beberapa kriteria. Misalnya kalau handicap pemula itu untuk mencapai ke handicap senior, handicap 4 misalnya yang paling rendah itu, itu harus mencapai nilai misalnya 15 atau 20. Nah dari handicap 4 ke handicap 5 harus minimal 21 misalnya, seperti itu. Okay. Nah itu ada klasifikasinya. Nah bagaimana handicap 5 ke 6? Nah ini adalah salah satunya harus bisa, syaratnya itu adalah bisa mewakili Riau. Nah jadi beberapa atlet yang kemarin kita ikuti untuk atau kita kirim untuk mengikuti kegiatan kejurnas itu, salah satunya adalah dia berhandicap 5 dan handicap 6. Nah nanti kalau dia pulang itu menurut regulasi yang kita sudah atur, maka dia harus bersaing di handicap 6 kalau dia pulang naik. Okay, klasifikasi.
1: Tidak boleh lagi turun lagi dari itu.
2: Tidak
1: ya?
2: Boleh lagi. Oh, okay. Karena dia sudah mewakili Riau. Gitu. Okay. Ini itu, tahu semua gitu, seperti itu.
1: Okay, Bang Suprianto, itu bukan terkait dengan strategi ya dari pembinaan dari POPSI Riau. Nah ini kan kalau tadi dibilang ada 24 rumah biliar yang bisa digunakan dan apa namanya ini dilakukan secara berskala untuk latihan para atlet ya. Betul. Nah untuk perkembangan atlet Kota Pekanbaru sejauh ini seperti apa Bang? Dari banyaknya fasilitas rumah biliar yang tersedia di Kota Pekanbaru, ini kan pasti menampung banyak atlet. Betul. Dan menjaring banyak atlet. Bagaimana perkembangan atlet biliar saat ini di Kota Pekanbaru?
2: Iya, jadi dengan meningkatnya peminat seseorang mencintai olahraga biliar, maka tentunya dengan beberapa event turnamen yang kita laksanakan, tentunya juga akan meningkatkan kualifikasi daripada permainan yang bersangkutan. Nah inilah nanti kapan dia bisa dikatakan atlet, pada saat dia mengikuti kegiatan event-event turnamen minimal, kemudian dalam jangka waktu pendek nih di 2026 ini rencana dari KONI Pekanbaru akan menyelenggarakan kegiatan PORKOT, yaitu Pekan Olahraga Kota Pekanbaru. Nah ini akan diadu antar kecamatan ada di yang ada di Pekanbaru ini. Nah di sini akan dinilai kualifikasi dari para atlet ini. Tentunya nah ini nanti yang masuk akan kita jadikan mewakili Kota Pekanbaru untuk di ajang berikutnya seperti Porprov. Okay. Ya seperti itu. Jadi ya dengan banyaknya atlet yang di Pekanbaru, memang kalau untuk di 12 kabupaten kota di Riau ini atlet terbanyak memang Pekanbaru.
1: Pekanbaru ya.
2: Rumah biliar terbanyak Pekanbaru. Kemudian atlet-atlet yang mewakili ajang nasional juga masih Pekanbaru. Jadi kalau memangnya ya berharap kalau misalnya nanti ada kegiatan seperti Porprov, insya Allah ya kita targetkan untuk juara umum ya seperti itu. Nah, ini nanti yang kita data, kalau memangnya sudah masuk mewakili Pekanbaru kita data, terus kita bina terus. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari klub-klub yang ada di rumah biliar, karena salah satu bentuk keanggotaan daripada rumah biliar tersebut diantaranya adalah mendirikan klub. Maka di dalam event turnamen dia harus bisa membawa selain nama Popsi juga membawa nama klubnya, itu boleh. Ya, misalnya klubnya misalnya Weekend Biliar, kemudian Golden Break ataupun yang lain-lainnya, ya seperti itu. Nah, jadi nanti itulah trigger mereka supaya bisa termotivasi terus dan mempertahankan daripada skill-skill mereka, karena memang di dalam main biliar ini berbeda tekniknya ya di dalam olahraga ini, karena fisiknya memang lebih minimalis, yeah. Karena memang membutuhkan ketenangan,
1: konsentrasi.
2: Karena begini, di biliar itu yang paling penting adalah 4 karakter yang harus dipahami oleh atlet. Yang pertama itu stand, bagaimana dia cara berdiri, kemudian stroke, bagaimana dia cara pegangan tangan kirinya itu, close breed atau open breed misalnya. Terus yang ketiga itu bagaimana cara membidiknya, ya, cara membidiknya. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana dia cara menembaknya. Nah, ini harus dipahami, karena salah berdiri juga bisa mempengaruhi,
1: yeah.
2: Salah memukul juga bisa mempengaruhi, okay. Cara memegang apa namanya gripnya itu juga mempengaruhi, cara berdiri juga sama. Nggak bisa kita berdiri seperti berhadapan gitu ya, harus posisinya sedikit lebih miring misal. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, hal-hal tersebut yang memang banyak tidak dimiliki, tidak dipahami, tidak diketahui oleh teman-teman atlet. Maka dari itu ini tugasnya Popsi. Memang kita ada beberapa rumah biliar, kita adakan suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkala seperti kucing klinik. Jadi betul-betul di situ ada sistem-sistem yang betul-betul harus dijalani. Nah, sehingga nanti diharapkan apa yang kemampuan yang dikeluarkan itu sudah sesuai dengan standar. Masalah itu nanti peningkatan tergantung orang yang masing-masing. Ya. Jadi yang kedua selain itu adalah fisiknya, yang ketiga mentalnya, yang paling penting terakhir adalah bagaimana strategi dia bermain. Karena kalau dia main open saja misalnya ya, dalam permainan itu kalau misalnya dia bolanya sulit, ya kalau main terbuka saja ya pasti resikonya besar, bisa aja lawan nanti yang akan menghabiskan bola itu. Nah, ini harus betul-betul punya strategi. Nah, ini tentunya harus memiliki kualifikasi seperti kita adakan pelatih-pelatih. Nah, kebetulan kita di Popsi itu ada penasihat kita itu juga yang mantan pemain nasional. Sehingga beberapa bulan sekali beliau kesini ngasihkan materi-materi pelatihan seperti itu di rumah biliar, sehingga diharapkan teman-teman punya motivasi. Nah, selain itu juga kita kalau ada turnamen yang sifatnya open, kita ngadakan atau mengundang atlet-atlet nasional bahkan atlet-atlet internasional. Terakhir kemarin kita adakan event turnamen di Jalan Arifin Ahmad itu, kita juga mengundang beberapa pemain-pemain nasional dan internasional. Yang paling banyak adalah memang dari pemain Filipina.
1: Oke.
2: Ya, itu dia. Jadi teman-teman atlet yang ada di Pekanbaru, dia punya motivasi berlipat dengan melihat, menonton pemain-pemain itu. Oh, begitu cara nembaknya. Oh, begini tuh strateginya. Jadi mereka punya wawasan-wawasan yang harus memang bisa dikembangkan secara mandiri dan seterusnya. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik. Ini kan dalam dilaksanakan kejurnas ya. Kejurnas ya, di Jakarta. Ini seperti apa nih, Bang? Dari mungkin persiapan yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu sampai kemarin kita mengirimkan ada 4 orang atlet ya. Orang atlet dari Kota Pekanbaru yang mewakili satu-satunya dari Provinsi Riau.
2: Ada dua.
1: Ada dua.
2: Pekanbaru ada 4, Provinsi Riau 1, kemudian Kampar 1.
1: Oke. Berarti Pekanbaru yang terbanyak. Ini seperti apa mungkin dari sisi latihan dan apa target yang kita akan raih?
2: Ya baik, yang pertama kegiatan Kejurnas ini adalah merupakan program tahunan dari PB Popsi, kemudian didelegasikan kepada Pengprop Popsi Riau. Nah, dalam hal ini, yang kebetulan di tahun 2026 ini memang ada beberapa kendala. Nah, namun demikian, kendala itu harus kita minimalisir, harus kita atasi, bagaimana solusinya. Ya, kendala yang paling penting memang di dalam biliar itu adalah sisi finansial. Ya. Nah, setelah kita melakukan koordinasi, yang awalnya kita kendala itu ada, kita atasi dengan cara yang 4 orang itu, karena 2 orang yang dari Provinsi Riau sama yang Kampar ini yang di snooker sama English Billiard ini dibiayai oleh pengurus dari Pengprop Popsi. Yang 2 orang dari Pekanbaru juga sama, tetapi yang 2 orang ini adalah tiket-tiket khusus karena di tahun sebelumnya mendapatkan medali perunggu. Nah, ini lolos otomatis. Nah, 2 orang lagi setelah kita lakukan koordinasi dengan Pengprop, mengirimkan, karena kita atletnya banyak, kita adakan seleksi. Ya, seleksi atlet yang harus kita kirimkan. Kita gak bisa main tunjuk si A, si B, dan seterusnya. Kita gak tahu situasi saat ini atlet ini secara kualifikasinya bagus, tapi pada saat bermain ternyata ada masalah, misalnya secara psikologis misalnya dan seterusnya, ini akan mempengaruhi permainan mereka. Nah, inilah kita adakan seleksi ya, seperti itu. Ya, walaupun ada memang yang lebih dari itu secara regulasi, tetapi ya saat ini yang kita lakukan seleksi itu kita dapatkan 2 orang yang bisa kita berangkatkan. Di antaranya salah satunya adalah pernah ikut di PON di Medan, Aceh, beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Jadi yang kita berangkatkan ini total yang mewakili dari Pekanbaru itu ada 4. Ya, seperti itu.
1: Ini sudah dari melalui seleksi keempatnya.
2: Gitu. Yang 2 selolos otomatis, yang 2 seleksi.
1: Oke. Dari berapa kategori yang akan kita ikuti nanti? Kenapa hanya 4? Apakah karena memang dari anggaran tersebut atau karena seleksi yang mereka memenuhi syarat atau seperti apa?
2: Oh, enggak. Jadi begini, kita harus bisa lihat atau nilai apa regulasi yang ditetapkan oleh PB Popsi. Karena di sini kan nomornya nomor pool. Iya kan? Nomor pool itu adalah bola 9 dan bola 10. Ada yang single, ada yang ganda. Nah, jadi dengan adanya dibatasinya jumlah pool ini, maka atletnya jadi lebih sedikit. Iya kan? Nah, kita tidak tahu kendalanya di mana. Ya mungkin bisa saja karena waktu, anggaran dan seterusnya, kita enggak tahu itu. Tapi itu kan kebijakannya dari PB Popsi. Karena PB Popsi yang menetapkan seperti itu. Nah, kalau misalnya ya satu orang itu bisa bermain di pool maksimal 2, maka ya jatahnya rata-rata ya setidak-tidaknya 8 pool medali. Yang 8 medali maksimal ya, seperti itu. Tapi yang dari kita itu bermain single dan ganda di bola 9 dan bola 10, kemudian ada satu yang cewek itu Ingrid itu bermain juga di pool. Ya, ini satu-satunya yang cewek hanya main di single saja. Seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti ada ya, kita targetkan mungkin 8 maksimal medali.
2: Medali. Ya. Harapan kita itu atlet kita yang 4 orang itu minimal dapat 1 medali deh.
1: Kalau tahun sebelumnya berapa nih?
2: Dapat
1: prestasi dari kejurnasi kita.
2: Ada dapat medali perunggu.
1: Perunggu.
2: Di tahun lalu ya, tahun 2025. Ada 2 orang yang dapat.
1: Oke. Mudah-mudahan ini jauh lebih baik dari
2: harus
1: tahun
2: lebih bagus
1: sebelumnya ya.
2: Amin.
1: Baik, kita buka di line telepon, silakan untuk Anda pendengar 0761251111 atau di 0811767991. Kita membahas terkait dengan strategi Popsi Pekanbaru ya, cetak atlet berprestasi. Ini adalah cabang olahraga biliar yang memang diketahui tadi seperti Bung Supriyato katakan bahwa konotasinya masyarakat ini biliarnya adalah negatif, tapi banyak sekarang rumah biliar yang sudah yang sudah apa namanya jauh dari stigma tersebut ya.
2: Jauh.
1: Karena memang sekarang juga konsentrasinya adalah menjaring bibit-bibit yang atlet biliar yang baik ya, untuk mengharumkan nama kota, daerah maupun di ajang nasional maupun internasional. Baik, kita buka di line telepon ya, Bung.
2: Ya.
1: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Halo, selamat pagi, Bu.
1: Iya. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, olahraga ya. Jaya.
1: Dengan siapa nih Bapak?
3: Pak Suhaimi kembali.
1: Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi.
3: Ya, Mbak Suci.
1: Iya, saya Rani, Pak.
3: Iya, salam. Pak.
2: Ya.
3: Masalah olahraga pria nih, Pak.
2: Ya.
3: Di kabupaten atau di kecamatan kabupaten. Kabupaten yang ada itu di toko-toko. Di toko-toko, di lapangan untuk pemerintah lapangan tak ada, Pak. Kemudian untuk mana bisa berkembang, Pak, di toko-toko itu mak cakap apa sekarang ni tidak boleh dah tutup. Bengkalis kota ada dua tu, Pak, toko. Dah tutup, Pak, tak boleh. Macam mana berkembang olahraga belia ni, Pak? Itu mentah punya tak ada. Macam mana aku tak percaya, Pak, turun ke kabupaten. Macam nanti semua dilarang. Di duri. Tak ada tu, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya.
1: Terima kasih, Pak
3: Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan di belakang Pak Suhaimi, pendengar 0761-2511 atau di 0811-7673-991. Strategi Popsi Pekanbaru cetak atlet berprestasi yang menjadi pokok pembahasan kita pada pagi hari ini ya, terkait dengan olahraga, cabang olahraga biliar di Kota Pekanbaru. Tapi sebelum dijawab Pak Suhaimi nih, Bung Supriyatno, ya, kita break sejenak terlebih dahulu ya.
2: Boleh.
1: Oke, okay, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di sini dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pada suatu hari,
6: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
5: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
7: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa Spesial Olahraga. Kita masih membahas terkait dengan strategi Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Kota Pekanbaru ya, dalam mencetak atlet berprestasi. Nah, seperti yang dikatakan tadi dari narasumber kita Bung Suprianto ya, Ketua Umum POPSI Kota Pekanbaru, bahwa ada 24 rumah biliar di Kota Pekanbaru dan itu juga bekerja sama dengan POPSI, di bawah naungan POPSI Pekanbaru ya. Dan dari situlah banyak mencetak atlet-atlet prestasi untuk Kota Pekanbaru dan disiapkan untuk ajang-ajang atau event-event yang mendatang ya, yang akan sudah yang terprogram oleh POPSI Pekanbaru. Baik, ini tadi ada pertanyaan. Untuk ada yang ingin bergabung kembali, kami persilakan ya di 0761-25111 atau di 0811-767-39991. Dari Pak Suhaimi tadi Bang, di Bengkalis ya. Mungkin bisa dijawab Bengkalis. Silakan.
1: Ya, baik. Yang pertama-tama memang ada beberapa kabupaten kota, khususnya di Riau, itu yang betul-betul di oleh pejabat Pemdanya itu masih mindsetnya adalah stigmanya masih negatif, sehingga kebijakannya itu belum memberikan atau apa namanya membolehkan beberapa rumah biliar itu buka. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya informasikan, bahwa yang pertama adalah mindset itu bagaimana kita ciptakan supaya pemerintah setempat itu bisa percaya bahwa olahraga ini betul-betul adalah olahraga. Maksudnya biliar ini adalah olahraga.
0: Cabang olahraga.
1: Karena di event PON dan seterusnya itu memang ada cabang olahraganya. Nah, memang gampang-gampang susah karena kita selalu terpatri bahwa biliar itu adalah hal-hal yang negatif. Seperti misalnya ya, tidak jauh-jauh tempat-tempat, ya mohon maaf nih saya sampaikan apa adanya, seperti mindsetnya adalah yang pertama hiburan. Ya, ini harus kita bedakan. Yang kedua tempatnya peredaran narkoba. Ya kan, itu potensi-potensi. Nah, ini yang harus kita jaga. Makanya di Pekanbaru ini khususnya itu 90% saya bisa jamin itu mindsetnya sudah adalah mindsetnya untuk olahraga. Okay. Seperti hampir 60-70% dari 24 rumah biliar itu itu modelnya sudah hall. Ya, sudah hall. Jadi memang blong begitu nggak ada, sehingga betul-betul orang yang ke situ datang itu nyaman. Memang betul-betul untuk bertanding atau berolahraga. Nah, kadang-kadang yang masih berpikiran, nah ini itu tentunya adalah peran daripada ketua POPSI masing-masing kabupaten kota. Yeah. Tentunya bagaimana cara melakukan pendekatan-pendekatan persuasif dengan KONI-nya, kolaborasi, ya, atau pemerintah daerah. Atau bila perlu ajukan mediasi dengan Bapak Pak Bupati, atau kalau di daerah itu aja sampaikan sesuatu yang menjadi keyakinan Pemda itu apa yang bisa kita jual di situ. Karena memang sampai saat ini ya tuh, kalau kita cuma berbicara saja nggak ada gunanya. Ya, kita harus bekerja, kita harus action, betul-betul memberikan. Apalagi sekarang di zamannya digital, kita sampaikan, kita share, kita upload. Jadi mungkin dengan adanya seperti ini, pemerintah setempat dari DPRD maupun bupati dan seterusnya itu juga akan termasuk masyarakat. Ya, memang ada beberapa rumah biliar yang sering kita temui mendapatkan penolakan dari warga setempat. Karena memang rumah biliar ini salah satunya tidak boleh terlalu berdekatan dengan tempat ibadah seperti itu. Nah, ini juga harus kita jaga, kita pahami, karena memang kultur kita, budaya kita memang budaya-budaya Islaminya masih kental seperti itu. Nah, ini tentu juga memang ada beberapa wilayah itu yang belum atau masih dibatasi oleh Pemdanya untuk buka rumah biliar. Kalaupun ada, mungkin mohon maaf masih kucing-kucingan lah seperti itu. Nah, ini tentunya peran atlet duduk bersama sama ketua POPSI-nya, ketua beberapa rumah biliar atau asosiasi rumah biliar di situ. Datang yuk, kita ajak mediasi dengan ketua KONI, Bapak Bupati dan DPRD-nya. Kita cari solusinya di situ. Bahwa olahraga ini harus kita kembangkan, misalnya salah satunya adalah yuk kita buat suatu tempat atau rumah biliar yang misalnya didanai oleh beberapa pengusaha seperti itu, yang modelnya adalah model hall gitu. Kalau model-model ruko memang agak sulit ya berkembang karena kita butuh mejanya harus lebih banyak, situasinya juga, karena kenyamanan orang datang ke situ juga akan mempengaruhi untuk termotivasi lebih baik datang ke tempat biliar. Bahkan saya pribadi sering itu bawa anak istri saya untuk main biliar. Ya, karena istri saya kan berhijab, anak saya berhijab. Nah, ini ya saya tunjukin bahwa rumah biliar itu mindsetnya adalah harus positif. Ya, enggak ada yang negatif.
0: Siapapun bisa main. Misalnya anak-anak juga main. Karena itu adalah penjaringan atlet-atlet dini juga ya.
1: Iya. Nah, ini juga salah satu PR buat saya khususnya teman-teman pengurus ini adalah bagaimana mempromosikan biliar ini menjadi sekolah olahraga.
0: Okay.
1: Ya, di sekolah-sekolah itu. Karena memang kemarin atlet kita di tahun 2025 itu juara International Open. Dia usianya baru 17 tahun, masih sekolah kelas 2 SMA. Nah, dia udah dapat juara itu. Nah, ini salah satunya prestasi yang tertinggi untuk pemula. Ya, gitu.
0: Baik. Kalau dukungan dari pemerintah kota kita sendiri atau KONI kota kita sendiri seperti apa nih Bang dari untuk POPSI Kota Pekanbaru?
1: Kalau sampai saat ini alhamdulillah KONI Kota Pekanbaru di dalam kepengurusan yang baru ini, karena mungkin memang ya itu tadi salah satunya adalah kita butuh anggaran. Ya. Kalau anggaran yang enggak ada, apapun yang mau kita buat enggak akan bisa.
0: Iya,
1: betul. Percuma. Ya, seperti itu. Jadi untuk periode yang sekarang Pak Ketua Umum Reza, saya sangat bersyukur, patut bangga sama beliau bahwa memang biliar ini betul-betul disupport sama beliau. Waktu pas kita mau berangkat, beliau mengundang kami sama-sama atlet untuk dilakukan pelepasan, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama saya menjadi ketua POPSI. Ataupun sebelum-sebelumnya belum ada penghargaan buat atlet yang seperti ini. Kita tidak butuh hal-hal yang lain. Dengan butuh suatu undangan, kemudian kita dilepas, diajak makan, itu sudah cukup buat atlet. Karena ini dampak psikologis,
0: ya?
1: Betul. Jadi dampak psikologisnya juga terasa sama atlet. Mudah-mudahan dia pada saat bertanding juga punya motivasi lebih. Oh iya, aku harus bawa nama Pekanbaru, bawa nama Riau, seperti itu. Itulah yang terjadi.
0: Okay. Ini kan banyak ya program yang akan kita ikuti. Ini ada kejurnas ini. Kedepan apalagi nih Bang program, dan prestasi target apa yang akan kita raih dari yang ingin kita raih dari POPSI Kota Pekanbaru?
1: Berarti ini adalah biliarnya Pekanbaru ya?
0: Iya, biliar Pekanbaru. Mungkin mengatasnamakan Pekanbaru ya?
1: Iya, jadi dalam waktu dekat ini habis kejurnas ini di tahun 2026 ini ada Porkot.
0: Akhir tahun
1: yang diadakan diselenggarakan oleh KONI. Jadi semua cabur itu ada sekitar 52 cabur itu nanti akan dipertandingkan, salah satunya juga biliar. Nah, nanti saya akan memanage sistemnya seperti apa supaya nanti ada pemerataan teman-teman atlet ini ya. Nah, kemudian berikutnya itu ada di tahun 2027 itu nanti ada Porprov. Kemudian 2028 kita siapin juga nanti akan ada PON. Ya, seperti itu. Nah, ini nih betul-betul rangkaian-rangkaian yang harus kita betul-betul serius sama teman-teman pengurus untuk pembinaan atlet kita menjadi lebih baik. Target kita adalah emas untuk di Porprov, kemudian di ajang-ajang internasional kita setidak-tidaknya mendapatkan medali. Ya, seperti itu, Mbak.
0: Berarti sudah ada bayangan atlet siapa yang akan kita persiapkan nanti untuk ajang-ajang nasional seperti Porprov, PON, Bahkan tahun depan juga sudah prapon begitu ya. Sudah ya, ada penjaringan atlet untuk
1: ada penjaringan.
0: Pon. Nah, betul, ini seperti apa nih dari Pekanbaru?
1: Sudah ada sih gambaran atlet-atlet kita, memang sudah ada. Sudah ada. Tapi kan kita enggak tahu ada pertumbuhan atlet baru ini. Ini yang harus kita pantau. Bagaimana kesiapan skill dia? Bagaimana kesiapan mental dia? Bagaimana manajemen strategi dia untuk menghadapi situasi seperti itu? Karena seberapa hebat pun dia punya skill, kalau dia tidak punya mental dan manajemen strategi yang bagus juga tidak ada gunanya. Jadi ini harus betul-betul kita pantau melalui yang udah kita siapkan itu. Di antaranya adalah sistem turnamen, kemudian juga kita harus bisa menilai dari sisi seleksi seperti itu. Itu juga salah satu bentuk untuk menilai mental-mental mereka. Karena turnamen ini kan setiap minggu ada terus. Makanya kita lihat di situ. Kemarin dia juara, ini sih enggak. Sekarang juara, ini apa yang terjadi? Kita lihat apa yang terjadi. Yuk, kurang skillmu ini dimantapkan di daerah sini. Strategimu salah. Nah, kita berikan edukasi-edukasi seperti itu.
0: Oke. Okay. Kalau jumlah atlet dari Popsi Pekanbaru berapa sih, Bang?
1: Kalau untuk yang ada mulai dari pemula ya, kita pemula itu yang ada itu sekitar cukup banyak. Sekitar 1024.
0: 1024.
1: Ya, untuk yang pemula ya. Pemula ya, komulat apa namanya tuh peminatnya itu mulai dari pemula sampai dengan yang senior. Tapi kalau untuk yang sering melaksanakan event-event turnamen itu kurang lebih sekitar 200-an. Ada.
0: Cukup banyak juga ya. Cukup banyak juga untuk berkembang. Itu apa namanya, kalau pembinaan atlet usia dini seperti apa nih, Bang, kalau di Kota Pekanbaru?
1: Ya. Yang pertama nanti jangka panjangnya itu kami dengan teman-teman pengurus sesuai dengan direktif yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota melalui Bapak Kadispora dan Ketua Umum KONI, kita mau melaksanakan yang namanya liga. Ya, liga itu nanti kita laksanakan tempatnya bergantian. Ya, kemudian kita menjaring, misalnya dari 64 orang itu kita akan pilih 4 orang. Nanti bulan berikutnya kita adakan lagi, kita pilih 4 orang. Nanti pada saat puncaknya baru kita adu semua. Nah, jadi sistem liga itu akan memberikan jaminan bahwa memang betul-betul dia bisa prestasi atau tidak, disitulah kita bisa salah satunya menilai.
0: Okay.
1: Nah, ini memang belum pernah ada liga, makanya itu rencana mau kita buat liga itu untuk jangka panjang.
0: Okay, jangka panjang ya. Yes. Berarti belum tahun ini ya? Atau akan
1: tahun sudah dirancang?
0: Tahun ini.
1: Tahun ini.
0: Oke, okay. Okay, baik. Silakan untuk Anda kembali mendengar yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0761-25111 atau di 0811-776-7391 ya, terkait dengan strategi Popsi Pekanbaru cetak atlet berprestasi. Karena memang ini sudah diberangkatkan kemarin, ada 4 orang atlet dari Kota Pekanbaru yang mewakili Provinsi Riau untuk event Kejurnas ya.
1: Betul.
0: Dan ini juga prestasi semua sangat luar biasa ya, ada sudah melalui seleksi juga yang dilakukan oleh Popsi Pekanbaru. Dan insya Allah kita berharap juga hasil terbaik juga untuk apa namanya, untuk Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau. Dan yang pasti yang jelas target adalah dari KONI kemarin adalah 6 medali emas.
1: Ada dari 8 itu.
0: Dari 8.
1: Ya, kita targetkan 4.
0: 4
1: dapat
0: ya.
1: Medali semua.
0: Dapat target. Medali ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Silakan di 0761-25111 atau di 0811-767391. Bang Suprianto, ini dengan semakin banyaknya kejuaraan biliar, seberapa penting pengalaman bertanding bagi perkembangan atlet untuk Kota Pekanbaru khususnya nih, Bung?
1: Ya, baik, Mbak. Yang jelas, saya juga karena pemain, jadi kita itu akan bisa meningkat permainannya. Tidak akan mungkin terjadi apabila regulasi yang kita jalankan tidak terlaksana dengan baik. Apa regulasi yang bisa kita laksanakan? Yaitu dengan adanya event-event yang berkesinambungan. Yaitu tadi kita sudah mengatur regulasi jadwal event turnamen. Ya, itu kolaborasi, ada yang senior junior, ada yang pemula atau junior. Nah, kita kolaborasi. Karena kalau kita tidak melaksanakan itu, sangat istilahnya pisau, kalau lama-lama kita tidak asah ya tumpul. Mm-mm. Ya seperti betul. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengatur sistem handicap. Ya, kita mengatur sistem handicap supaya apa? Ada motivasi tersendiri. Yang junior-junior, yang pemula-pemula ini bisa mengalahkan yang seniornya. Kalau dari awal kita sistemnya kita tidak menggunakan handicap, maka motivasinya ah udahlah ngapain main. Kalah-kalah juga seperti itu. Nah, tapi kalau karena dia ada pengaturan handicap, handicap itu kan banyak macamnya, entah dioper dengan bola, dioper dengan skor dan seterusnya, itu triknya macam-macam. Nah, rata-rata punya motivasi sendiri. Justru yang senior biasanya kalau bertanding itu punya beban mental. Kalau aku kalah malu. Iya toh?
0: Yeah.
1: Menang juga enggak membanggakan kan yang dilawannya junior. Nah, ini istilahnya seninya main biliar tuh di situ. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul sportif menjunjung olahraga biliar ini supaya bisa menjadi lebih baik. Itu aja sih.
0: Tapi kalau untuk langkah Popsi sendiri untuk memastikan atlet berprestasi ini tidak hanya muncul sesaat, itu bagaimana?

0: normal, dia tidak bisa bermain, ya jangankan untuk main, megang stick, ya megang apa namanya, mukul aja nggak pandai gitu. Ya, dari mulai situ sampai sekarang dia bisa mewakili. Nah ini semuanya selain motivasi yang bersangkutan, juga memang regulasi yang kita laksanakan itu masih berjalan dengan sangat baik, ya, seperti itu. Jadi mereka juga menyampaikan kalau kita nggak adakan turnamen aja, mereka pusing.
1: Yeah.
0: Aduh, kapan lagi turnamen? Karena memang betul-betul selain dia juga pengen bersaing, meningkatkan kualitas. Ya salah satunya kalau turnamen itu kan ada namanya uang pembinaan prestasi, sehingga salah satunya juga itu menjadi motivasi atlet seperti itu.
1: Sekaligus mengukur prestasi juga ya.
0: Bahkan kita kalau di Popsi Pekanbaru itu, kalau atlet mewakili Pekanbaru bermain di mana saja dalam event-event resmi, turnamen, entah di Jambi, di Padang dan sebagainya, kita apresiasi dengan menggunakan uang kas Popsi itu. Dari mana uang kas Popsi itu? Kita ambil dari iuran bulanan anggota. Siapa anggotanya? Klub dan rumah biliar yang ada, seperti itu.
1: Oke, baik. Tapi apa yang harapan ini, Bung Suprianto, terkait dengan kemajuan Popsi Kota Pekanbaru? Ini seperti apa harapan ke depan dan apa target ke depan? Tadi sudah jelas ya, tadi PON, PORPROP dan lain sebagainya.
0: Ya.
1: Tapi harapan apa ke depan?
0: Yang pertama, saya berharap Popsi ini, khususnya teman-teman rumah biliar yang punya venue biliar itu, tidak lagi di bawah naungan dinas pariwisata. Saya minta, berharap untuk pejabat Pemko supaya biliar ini masuk ke dalam Dispora. Jadi perizinannya lewat Dispora.
1: Oh, berarti selama ini di
0: masih dinas pariwisata. Kenapa? Karena ini akan terkendala nanti pada saat melaksanakan seperti mohon maaf bulan Ramadan, ya.
1: Ya, tutup ya.
0: Ini rata-rata tutup. Nah sebetulnya di sini harus banyak yang kita pertimbangkan dari sisi finansial, karyawan di situ bekerja. Kemudian kita melaksanakan itu juga kita bukanya diatur, misalnya jam-jamnya pada saat ya tarawih ya kita tutup misalnya. Nah setelah itu kan, ya silakan. Terus diatur misalnya di dalam menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Ya semuanya kan bisa diatur semua. Apalagi
1: karena ini kan bukan tempat hiburan ya?
0: Bukan. Okay. Makanya itu tadi saya berharap nanti ke depan, karena ini kita udah masuk venue. Apa bedanya kita dengan mini soccer, futsal, yang di bulan Ramadan justru kalau malam-malam malah juga bisa main. Ya seperti itu. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya minta berharap ada perwakilan dari atlet Pekanbaru itu bisa go internasional. Salah satu target saya besok setelah kejurnas ada satu atau dua atlet yang memang betul-betul saya titipkan di Jakarta untuk melaksanakan suatu kegiatan pelatihan yang dilatih memang pelatih-pelatih bersertifikasi. Karena saya sudah lihat kualitasnya. Jebolan situ, ya saya gak perlu sebut dulu, itu sudah bisa jadi juara dunia junior di 2005 sama 2006. 2025 dan 2026. Ya, atletnya siapa? Albert. Boleh bisa dibuka di YouTube.
1: Cicling ya.
0: Iya tuh, sama Derin. Itu yang dilawan pemain-pemain dunia. Dunia sudah mengakui dua orang ini memang atlet muda yang berprestasi. Nah, saya harap ada atlet Riau juga yang bisa seperti itu. Belum ada yang namanya atlet Riau ini bisa berprestasi sampai ke ajang yang lebih tinggi, kecuali yang senior yang lama, Muhammad Bewi. Itu memang atlet Bengkalis. Ya, aslinya dari Bengkalis, apa namanya itu, yang pas penyeberangan itu?
1: Toro.
0: Iya, apa namanya daerahnya? Nah, dari situ aslinya. Memang asli Bengkalis. Dia atlet nasional, pernah jadi juara nasional, sering ikut PON, sampai sekarang juga masih aktif melatih seperti itu. dan tidak segan-segan kadang-kadang

0: kalau kesini juga mengumpulkan atlet, melakukan pembinaan atau memberikan ilmunya kepada adik-adik kita ini yang apa namanya tuh, yang punya potensi untuk berprestasi.
1: Kalau ajang internasional kira-kira apa yang ingin kita persiapkan nanti untuk atlet kita nih, Pak?
0: Banyak, karena turnamen pun ada juga yang internasional. Mm-hmm. Kemudian kalau yang resmi itu ya seperti SEA Games.
1: SEA Games ya.
0: Iya. Kemudian kejuaraan dunia juga ada. Karena setiap tahun itu kan ada selalu. Mm-hmm. Cuman eventnya banyak, mm-hmm, penyelenggaranya. Kadang di negara A, negara B. Nah, saya harap itu yang dari Riau ini setidak-tidaknya adalah mewakili minimal satu.
1: Yeah.
0: Nah, saya harap seperti itu, Pak.
1: Okay. Berarti dari Kejurnas tidak pulang lagi ya? Langsung
0: enggak. Saya suruh stay di Jakarta. Tentunya ini bukan dukungan dari rumah biliarnya.
1: Okay,
0: karena okay, klubnya dari salah satu atlet ini yang mensupport. Mm-hmm. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Okay. Kalau mengandalkan anggaran pemerintah saja, ini sulit.
1: Sulit. Apalagi ya, dengan defisit terbatas anggaran sekarang ya.
0: Betul. Jadi inilah pentingnya kolaborasi. Hmm. Makanya yang bersangkutan juga selain mengharumkan nama Pekanbaru juga membawa nama rumah biliarnya. Ya, okay, gitu aja, Mbak.
1: Baik. Baik, Bung Supratno, terima kasih ini apa namanya ya pembahasan ini ya. Mudah-mudahan juga membuka cakrawala kita bersama ya, apa baik yang menjadi harapan, mudah-mudahan menjadi ya biliar ke depan jauh lebih baik, dan kita berharap stigma-stigma masyarakat terkait dengan biliar ini ya bisa kita dorong dengan adanya prestasi dan mungkin kualitas dari ya biliar-biliar atau ya, atlet-atlet rumah biliar yang ada di Kota Pekanbaru khususnya ya. Terima kasih, Bung.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih juga sama-sama untuk Anda pendengar yang sudah menyimak kami, dan kita cukupkan Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur, dan narasumber saya Bung Suprianto pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi dan
0: salam
1: olahraga. Jaya.
0: Jaya.
2: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini Jumat 4 September 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaccine menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Demikian cek fakta.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Pendengar, selamat pagi. Kembali saya sapa Anda di rangkaian Rio Pagi, dan saat ini kita sedang berada dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Halo RRI merupakan ruang interaktif di kesempatan pagi hari ini ya, dan kami ingin mendengar langsung dari Anda apa yang mungkin saat ini sedang terjadi di lingkungan sekitar Anda, atau mungkin bagaimana kondisi jalan yang Anda lewati dalam perjalanan Anda menuju ke tempat aktivitas Anda, atau juga mungkin ada kegiatan menarik di daerah Anda, informasi pelayanan publik, kegiatan masyarakat, dan juga hal penting lainnya yang perlu diketahui bersama oleh seluruh pendengar setia Pros Satu RRI Pekanbaru. Silakan pendengar sampaikan informasi Anda kepada kami, karena informasi tidak hanya datang dari satu arah ya, dan pasti Anda juga punya cerita, pengalaman, dan juga informasi yang bisa menjadi perhatian kita bersama pendengar. Di Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761255111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991, dan mari bagikan informasi yang bermanfaat untuk kita bersama pendengar di Halo RRI. Sekali lagi, nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya akan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Sekali lagi, melalui line telepon di 0761255111, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Sambil menunggu pendengar yang ingin bergabung pada kesempatan pagi hari ini, kita kembali ke satu lagu hiburan terlebih dahulu pendengar. Kali ini saya punya satu lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pendengar masih di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pendengar, sekarang giliran Anda, apa informasi yang ingin Anda sampaikan pada pagi hari ini? Mungkin ada kondisi lalu lintas yang perlu diketahui, pengguna jalan, ataupun juga mungkin kegiatan masyarakat di lingkungan Anda, informasi fasilitas umum, atau sekedar kabar menarik yang sedang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda. Mungkin ada yang Anda lihat, ya, orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, ya, mungkin itu juga bisa Anda sampaikan kepada kami pendengar secara singkat dan jelas sesuai dengan bukti dan fakta di lapangan yang Anda temui, pendengar, yang mana kemudian nanti akan kami coba, ya, untuk melanjutkannya kembali jika diperlukan tanggapan, ya, kepada instansi ataupun juga pihak terkait. Dan pendengar, yang perlu diketahui bahwa setiap informasi yang Anda sampaikan tentu menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi bersama. Tapi perlu Anda ingat, ya, dan pastikan informasi yang disampaikan merupakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, pendengar. Di 0761-25111. Halo RRI. Halo.
1: Halo.
3: Iya, halo.
1: Dengan halo RRI.
3: Iya, dengan siapa di mana, Ibu?
1: Dengan Bu Anti.
3: Iya, Bu Anti, apa yang ingin disampaikan?
1: Ini apa ya? Berdomisili Groga Utara Barat, ya.
3: Maaf, Ibu, apa?
1: Infrastrukturnya berlobang, enggak bagus.
3: Mm-hmm.
1: Kalau kan tinggalnya ini di tepi apa ya? Di jalan gitu, enggak jauh dari jalan lintas gitulah.
3: Mm-hmm.
1: 8 meter, 3 meter gitulah.
3: Jalan lintas mana, Ibu? Maaf.
1: Groga Utara Barat.
3: Groga.
1: Kecamatan Batin Selatan.
3: Oke, baik.
1: Jalan infrastrukturnya berlobang-lobang. Mm-hmm. Kadang kalau tidur tuh terganggu gitu kan. Kedengaran trailer, truk gitu kan. Bus besar tuh kan lewat gitu jalan lintas tuh. Kalau tidur tuh terganggu.
3: Yeah.
1: Jadi infrastruktur jalannya itu berlobang. Mm-hmm. Ini gimana tuh solusinya? Kalau bisa dibenahi lah gitu.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Diperbaiki apa tuh namanya?
3: Iya, yeah, Mbak.
1: Satu ya. Yang kedua boleh, Din?
3: Iya, yeah, boleh, silakan, Ibu.
1: Yang kedua ini bahan bakar BBM solar Pertalite. Durasinya lama banget, kalau pengisiannya 3 jam gitu. Jadi agak jenuh gitu mengisi BBM-nya.
3: Mm-hmm.
1: Jadi ya udahlah ya. Kadang ditunda-tunda 3 hari baru mengisi lagi gitu.
3: Okay.
1: Kalau bisa durasinya ya nggak lama lah.
3: Mm-hmm.
1: Jadi orang nggak jenuh pengisian BBM-nya gitu.
3: Oh, ini durasi Ibu Anti mengantri atau pengisian ulang tangki bahan bakar pada SPBU-nya?
1: Pengisian ke kendaraan.
3: Oh, kendaraan, antreannya panjang ya, Ibu, ya?
1: Iya,
3: sampai
1: panjang
3: 3 jam.
1: Sampai 3 jam. Hmm. Kadang kan jenuh juga sih nunggu situ kan.
3: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Balik lagi 3 hari kemudian atau berapa hari kemudian baru ngisi lagi gitu.
3: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi kalau bisa durasinya jangan lama-lama lah gitu.
3: Hmm.
1: Itu aja sih.
3: Oke, okay, baik.
1: Kasih ya.
3: Baik, terima kasih,
1: Bu Anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Anti, yang sudah bergabung, ya, pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, masih kami terima dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama, ya. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini sedang berada di perjalanan, di tempat kerja, di rumah, ataupun juga mungkin sedang beraktivitas bersama dengan keluarga, kami ingin mendengar kabar dari Anda, bagaimana situasi di sekitar Anda saat ini, apakah mungkin ada hal menarik ataupun juga kondisi tertentu atau informasi yang menurut Anda penting untuk diketahui masyarakat, ya. Silakan hubungi Halo RRI, suara Anda solusi bersama Dan kami tunggu partisipasi Anda pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
6: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Berikan ada satu lagu dari Niji dengan Laskar Pelangi ya. Semoga hari Anda secerah pelangi ya, yang penuh warna-warni ya. Tapi apapun itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur pendengar atas nikmat yang sudah kita dapatkan setiap harinya. Apalagi di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita berikan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dengan memberikan informasi juga bisa menjadi sebuah amalan pendengar ya. Jadi untuk Anda ya yang ingin berbagi informasi dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, silakan bergabung pendengar. Apa kejadian menarik yang Anda alami pada hari ini ya? Apa kegiatan positif yang berlangsung di lingkungan Anda, atau mungkin ada komunitas, sekolah, kelompok masyarakat maupun organisasi yang sedang melakukan kegiatan bermanfaat ya, ceritakan kepada kami. Bisa jadi informasi sederhana dari Anda justru memberikan manfaat bagi pendengar lainnya ya. Di 0761255111 pendengar, ataupun juga di pesan singkat WhatsApp kami di 0811767399. Masih ada beberapa menit ke depan ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silahkan bergabung sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi dalam program Halo RRI ya. Apabila informasi yang Anda berikan butuh penanganan ya dari pihak terkait ya, nanti akan kami sampaikan dan kami lanjutkan kepada stakeholder ataupun juga instansi-instansi yang berkaitan dengan informasi Anda pendengar, dan akan kami cari informasinya, ataupun juga Anda bisa mengikuti update-nya melalui laman rri.co.id. Baik, peringat di 0761255111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811767399.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk,

Orang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Pekanbaru, pendengar tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi bagian dari program ini ya. Tetaplah menjadi pendengar yang aktif, kritis dan juga bijak dalam menerima maupun menyampaikan

Dan berbagai informasi. Apa yang Anda lihat, pendengar, apa yang Anda dengar, dan apa yang terjadi di sekitar Anda bisa menjadi informasi yang berarti ketika disampaikan dengan benar, pendengar. Untuk program Halo RRI dan juga rangkaian Riau Pagi, saya cukupkan dulu sampai di sini, pendengar. Nanti saya akan kembali menyapa Anda pada pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di program Keluarga Sakinah. Nanti untuk Anda juga dapat mengikuti program Keluarga Sakinah, pendengar, dan Anda dapat berpartisipasi juga nanti bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Topik yang akan kami angkat nanti pada program Keluarga Sakinah adalah Nabi Ayub dan istrinya, keteguhan cinta saat ujian datang. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sakinah. Bincang-bincang keluarga menuju Sakinah Mawaddah Warahmah. Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Dini Oktariani bisa kembali menemani ruang dengar Anda pada kesempatan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, tepatnya pada tanggal 4 September 2026 pendengar, dalam program acara Kebanggaan Kita Semua Keluarga Sakinah. Nah, kerjasama RRI Pekanbaru bersama dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Pekanbaru, pendengar, hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, setiap pasangan rumah tangga pastinya merindukan kedamaian dan juga kebahagiaan, namun perjalanan pernikahan tidak pernah sepi dari sebuah ujian, ya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menyentuh dan mungkin ini sesuai dengan apa yang sedang Anda hadapi, atau mungkin ini adalah hal yang sedang Anda perjuangkan, pendengar, yakni Nabi Ayub dan istrinya, keteguhan cinta saat ujian datang. Dan pada kesempatan hari ini, pendengar, di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, ya, Bapak Ustadz Haji Asrori MA dari MUI Kota Pekanbaru. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah, Ibu Dini Oktariani.
1: Baik, luar biasa. Semoga pendengar juga dalam keadaan sehat, ya Pak, ya.
2: Amin, mudah-mudahan
1: dan,
2: sehat semua.
1: Semoga selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan aktivitasnya pada kesempatan hari ini hingga selesai nanti. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, sudah ada yang langsung ingin bergabung. Siap. Ya. Tapi tahan dulu, kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan terlebih dahulu. Pendengar, nanti untuk Anda silakan ya bergabung bersama kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Baik Pak, mungkin pada kesempatan pertama ini kita bisa sampaikan terlebih dahulu sedikit terkait dengan materi kita pada hari ini. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para pendengar RRI yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ibu moderator yang sama-sama kita hormati, pagi ini tema kita adalah tentang Nabi Ayub dan istrinya, keteguhan cinta saat ujian datang. Tadi prolog dari Ibu Dini Oktariani sangat menarik, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti orang ingin lancar, ingin bahagia, ingin senang. Tapi setelah dijalani ternyata penuh dengan cobaan. Hidup memang banyak cobaan, kalau yang dikit tuh cobain ya. Kalau nyobain kan dikit gitu ya. Kalau hidup namanya pasti banyak cobaan. Nah, dalam tema kita hari ini oleh MUI Kota Pekanbaru dijadikan Nabi Ayub sebagai iktibar dalam persoalan menghadapi ujian hidup. Ditanya Nabi Muhammad SAW, man huwa, siapa yang paling banyak berat ujiannya? Maka dia oleh Nabi, Al-Anbiya, para Nabi. Summa asfal. Kemudian yang ke bawahnya, Nabi banyak ujian yang paling berat. Setelah itu sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in, tabi'in. Setelah itu ulama, habis ulama, barulah kita. Jadi yang paling berat ujian itu Nabi. Maka oleh Allah diabadikan tentang cerita Nabi Ayub ini. Nabi Ayub ini orang yang soleh. Kaya, soleh, dermawan. ibadahnya banyak, hartanya banyak, asetnya banyak. Iblis menengok Ayub iri dia, soleh, kemudian dermawan, kemudian orangnya kaya. Ya Allah, kenapa kau tak uji Nabi Ayub? Maka akhirnya, bukan atas perintah iblis itu tadi, tapi memang Allah menguji hambanya yang soleh itu tadi. Maka Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan pertama, Allah wafatkan anak dia 12 ganteng-ganteng, cantik-cantik, meninggal semua. Serentak satu hari 12 orang meninggal. Tak lama setelah itu kebunnya terbakar. Kebunnya yang sejauh mata memandang itu terbakar. Kemudian tak lama setelah itu hewan ternak dia, padang pasir itu isinya hewan ternak dia, tiba-tiba pupus bahasa kita sekarang, meninggal dunia, mati semua hewan ternaknya itu. Setelah itu ujian eksternal. Ujian internal bagi Nabi Ayub adalah dia kena sakit bisul. Dari setiap pori-porinya ini muncul bisul benanah, bau busuk. Orang tak senang dengan dia, dia diasingkan, berjalan ulat di badannya ini. Tapi satu yang membuat Nabi Ayub itu agak kuat, maka yang agak kuat dia itu penyebabnya adalah karena dia memiliki istri yang tetap setia bersama dia. Jadi Nabi Ayub bahasa kita sekarang jatuh bangkrut, dulu jaya, sekarang bahasa kita jatuh tapai, dia tetap setia. Nabi Ayub sakit, dia tetap menemani, mengobati, menguruslah bahasa kita sekarang. Maka suatu hari mungkin namanya istri, mungkin ada masa lelahnya, jenuhnya. Wahai Nabi, engkau kan Nabi. Wahai suamiku, engkau kan Nabi. Nah, doa Nabi itu kan mustajab. Mintalah kepada Allah, balik lagi anak kita, kebun kita ada lagi, ternak kita ada lagi, dan yang paling penting kau sembuh. Jawab Nabi Ayub, malu aku minta kepada Allah. Kita kan sudah pernah punya kebun yang banyak. Sekarang diambil Allah lagi. Ya sudahlah. Kita sudah pernah merasakan punya anak 12 orang. Sekarang diambil Allah, itu kan amanah Allah. Udahlah. Kita kan sudah pernah merasakan punya kebun yang sejauh mata memandang, punya ternak yang banyak. Ya sudahlah. Kan kita sudah pernah merasakan dan Allah ambil, ya udah. Kemudian kau sakit sekarang wahai Ayub, kata istrinya. Apa kata Nabi Ayub mengadu kepada Allah? Rabbi anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini sedang susah. Aku susah untuk ibadah, aku susah untuk begini begitu. Wa anta arhamur rahimin, engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, maka kalau kita dengar, simak doa Pak Kua setiap memimpin akad nikah itu, dia bacakan doa Allahummarham bainihima. Ya Allah, rahmatilah dua orang calon pengantin ini, kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Antara bagaimana Ayub dan Rahmah itu saling menyayang. Rahmah mencintai Nabi Ayub, Ayub cinta kepada istrinya. Tapi cinta mereka berdua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesimpulannya begini. Hidup kita ini banyak ujian. Terutama dalam rumah tangga. Kalau tidak istri yang berulah, suami bertingkah. Suami istri baik, anak pula masalah. Suami istri anak baik, tetangga pula yang ngiri. Suami istri baik, anak baik, tetangga baik, mertua pula masalah. Anak baik, suami baik, istri baik, tetangga baik, mertua baik, ekonomi pula jatuh. Maka perlu diperkuat rasa cinta seorang suami kepada istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang datang, persoalan yang datang, masalah yang datang, itu adalah cara Allah untuk menguatkan hati kedua orang manusia, pasangan suami istri itu, agar tetap cinta mereka berdua itu cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun ujian yang datang, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka itu mengira bahwa ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tak diuji, kita tetap akan diuji. Apalagi rumah tangga. Banyak ujian, ujian ekonomi, ujian anak, ujian sekolah, macam-macam. Maka untuk itu saya sampaikan, padahkan demikian dulu bahwa Nabi Ayub contoh cintanya kepada Allah kuat. Dia bisa saja minta, ya Allah minta ini, tapi tidak. Dia malu kepada Allah meminta. Lalu terakhir, karena Allah cinta juga kepada Ayub yang sabar terhadap ujian yang Allah berikan itu, kata Allah, hentakkanlah kakimu ke tanah, lalu nanti akan keluar air, maka mandikan air itu, maka engkau akan sembuh. Atas izin Allah, air keluar, Nabi Ayub memandikan air itu, badannya sembuh. Lalu maaf, karena Nabi Ayub sudah sembuh, maaf-maaf cakap, mereka kembali melakukan hubungan suami istri. Apa yang terjadi? Lahir lagi anak dari Siti Rahmah ini, setiap lahir kembar. Tadi 12, sekarang kembarnya menjadi 24. Lalu dia berusaha lagi, buka kebun lagi, kebunnya berkembang jadi. Tadinya mungkin 5 hektar, sekarang 10 hektar. Kemudian dia beternak lagi, tadinya ternaknya hanya 2 pasang, sekarang penuh kembali. Allah balikkan apa yang sudah Allah ambil kemarin, karena Ayub dan Sa'awar Rahmah cintanya kepada Allah, dan mereka mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk pengantar pertama tentang bahwa hidup di rumah tangga pasti ada, akan ada masalah. Maka bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Pertama, perbanyak sabar. Yang kedua, dekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, yang ketiga, tetap berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.
1: Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, pendengar, ya, kembali kami ajak untuk Anda ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami dalam program Keluarga Sakinah dengan topik kita adalah Nabi Ayub dan istrinya, keteguhan cinta saat ujian datang. Silakan bergabung, pendengar, di 0761-25111 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dini?
1: Alhamdulillah baik.
3: Ibu Emma di sini Kak Dini, di Rumbai.
1: Iya, silakan Ibu Emma, pengen disampaikan.
3: Ya, izin Ibu nanya sama Pak Ustadz ya Kak Dini.
1: Iya, silakan Ibu Emma.
2: Iya, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Apa kabar Ustadz?
2: Baik Bu, alhamdulillah. Ibu sehat?
3: Alhamdulillah sehat Ustaz.
2: Iya.
3: Saat orang tua Ustaz.
2: Wah iyalah.
3: Iya, kalau enggak percaya Ustaz ya umur ibu sudah 76 Ustaz.
2: Masya Allah.
3: Jalannya tuh udah payah Ustaz, lantaran jatuh dulu Ustaz waktu itu vertigo kata dokter, waktu sakit sakit ya terus. Ah, banyak Pak Ustaz, enggak usahlah kita bicarakan sakit itu komplikasi Ustaz. Siap. Jadi kayak kursi roda terus kemana-mana sekarang Ustaz, hanya perginya cuma kontrol aja, kalau enggak mau saya Ustaz kontrol ke rumah sakit, karena saya enggak mau dibawa anak-anak. Gini Ustaz, sama dengan pengajian Ustaz tadi ya Ustaz, anak saya banyak Ustaz, ya anak saya ada lima. Bapak tuh anak saya 5, 4, yang pertama laki-laki, perempuan, satu 3 cowok, satu yang bungsu perempuan. Jadi enggak boleh orang lain yang mengejek Ustaz, kakak kandungnya Pak Ustaz deh anak saya banyak itu. Kalau orang Minang bilang, enggak tahu loh saya Ustaz arti katanya tuh, tapi saya apakan Ustaz, saya renungkan, betul lah katanya tuh. Anak sebanyak apa katanya Ustaz, sebanyak rambai di lacian katanya Ustaz. Kalau buah rambai itu satu tangkai, kalau di lacian ke mesera tuh Ustaz. Itulah diajaknya Ustaz. Tapi dia enggak lihat lagi anak saya Ustaz, suami saya juga enggak lihat, kakak ipar saya juga enggak lihat. Kalau mereka melihat sekarang Pak Ustaz, anak-anak saya Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya memang kepingin saya beranak banyak tuh Ustaz. Sebab saya pikirkan nanti kalau saya tua, saya sakit Ustaz, siapa yang jaga saya Ustaz? Siapa yang mengkasih saya nafkah Ustaz? Suami saya tuh Ustaz udah 29 tahun lebih meninggal Ustaz. Kami berkeluarga cuma 23 tahun Ustaz, anak 5 kan. Cowok 3, cewek 2. Jadi alhamdulillah Ustaz berhasilnya. Alhamdulillah ya Ustaz. Masya Allah Ustaz berhasil semuanya Ustaz. Dia mencari uang kuliahnya masing-masing. Kalau gitu kurang uang saya Ustaz, dia yang nambahi masing-masing Ustaz.
2: Okay.
3: Pokoknya halal berkah udah. Kalian Ustaz serah kalian kalau mau kuliah mau apa. Sarjana semua anak-anak saya Ustaz. Jadi kalau bulan-bulan baru ini nerima lah saya Ustaz dari mereka yang jauh, transfer yang dekat mengantar. Saya udah tua begini, banyak kebutuhan saya Ustaz. Pakai apa Ustaz? Namanya apa? Kayak kursi roda, tahulah Ustaz mengerti Ustaz kan?
2: Yeah.
3: Kebutuhannya. Itulah Ustaz, akhirnya Ustaz, saya gak pernah minta sama saudara dia di pesan suami saya nih Ustaz. Jangan minta sama saudara kamu, jangan minta sama saudara aku, katanya apa mau diminta orang udah mencerca saya Ustaz anak banyak, tapi saudara saya enggak ada mencercaya. Syukur alhamdulillah lah, itu nanti untuk masa depan kita, katanya Ustaz. Jadi kesabaran saya tuh terjaga lah Ustaz, sampai sekarang saya enggak pernah mengeluh Ustaz alhamdulillah, walaupun saya sakit Ustaz, saya alhamdulillah juga banyak anak saya mengurus, mengasih belanja, mengasih uang Pak Ustaz, belikan baju. Saya senang Ustaz alhamdulillah. Kalau pendapat Ustaz bagaimana tuh Ustaz? Kalau begitu saya Ustaz, saya sabar Ustaz, selalu sabar apapun dibilang saudara saya Ustaz, apapun pasti kakak ipar saya tuh udah meninggal semua Ustaz, enggak ada lagi. Cuman saudara saya lagi, mak saya udah enggak ada, Ustaz ya, ayah saya enggak ada. Udah 29 tahun lebih suami saya meninggal Ustaz, tapi alhamdulillah hidup saya masih berkecukupan bagi Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Pak Ustaz, saya hanya mohon penenangkan hati saya aja sama Pak Ustaz. Ustaz, terima kasih Ustaz, cerahnya alhamdulillah rabbil alamin. Saya senang sekali Pak Ustaz kalau Pak Ustaz dari cerahan sedikit Pak Ustaz. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada dari Bu Emma di Rumbai. Kita terima satu penelpon lagi.
2: Baik.
1: Sebelum kita lanjutkan di 0761-25111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ocu kali ini.
1: Ocu, amin. Silakan ya. Ocu.
4: Iya. Kabar sehat, oh, ini sehat ya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ocu, amin. Ambo.
4: Kemarin Ketua Umum Majelis Ulama Urama Riau ke tempat saya ceramah Maulid Nabi. Jumat yang lalu Pak Profesor Pak Nyerijat.
2: Saidul Amin.
4: Pak Nyerijat.
2: Oh?
4: Pak siapa Profesor Doktor tuh?
2: Saidul Amin.
4: Oh ya. Nah, ini ada pertanyaan saya Ustaz. Sebenarnya memang sebagai ilmu lah bagi saya ya kan. Sebuah rumah tangga yang punya anak satu laki-laki. Cuman mereka dulu menikah secara ini, secara non-muslim, ya kan. Nah, sekarang setelah berumah tangga punya anak satu, anak dan ibunya masuk Islam. Sementara ayahnya enggak. Ini bagaimana kedudukan? Sebenarnya kan pernikahannya kan, secara pernikahan kan sudah batal Ustaz. Ya, apalagi yang saya tanya di sini, apakah boleh serumah dia lagi Ustaz? Karena memang di dalam agama kita bagaimanapun akidah ibunya berbeda, tetap dipergauli secara ma'ruf. Ya kan gitu.
2: Yeah.
4: Nah ini bagaimana kedudukan semacam ini? Mana tahu nanti terjadi. Ini yang mengislamkan anak ini Ustaz Hidayat Ustaz di Jakarta ya kan. Yang mengislamkan anaknya ini. Nah, ini status terumah yang saya tanyakan. Beda agama anak sama ibu dan ayahnya yang lain agama yang non muslim ini. Itu aja Ustaz, syukran kasiran barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya komentari yang Pak Amin Ambo dulu, Ocu Amin Ambo. Pertama, ketika ada dalam sebuah rumah tangga itu gaduh-gaduh. Satu muslim, yang kedua non muslim. Itu pertama pernikahannya harus difasah, harus dibubarkan, harus dipisahkan, karena memang tidak sesuai lagi dengan kaidah yang ada. Karena kalau mereka selamanya bersama dan maaf cakap sampai melakukan hubungan suami istri, mereka itu dianggap melakukan perzinahan. Karena otomatis ketika salah seorangnya sudah berbeda agama dengan pasangannya, itu pernikahan mereka itu harus dipisahkan. Bagaimana cara memisahkannya? Tentu di situ berperanlah para tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian pemerintahan setempat untuk dapat memberikan pengertian kepada mereka itu, agar mereka melakukan pisah rumah secara baik-baik untuk menjaga kemudaratan yang lebih besar. Itu Pak Amin Ambo. Kemudian siapa yang disegani oleh keluarga mereka itu kan bertiga tuh, ada istri, ada anak, ada suami. Siapa yang disegani? Ada kepala dusun, kepala kampung, Pak RT, Pak RW. Kalau perlu diturunkan Babin Kamtibmas untuk melakukan pemisahan itu, karena memang sudah pisah secara otomatis, secara agama dan negara. Untuk Ibu Emma yang di Rumbai, Ibu Emma memang sekali lagi, kita ini tak bisa lepas dari cakap orang. Yang penting jangan kita masukkan ke dalam hati, masuk kanan keluar kiri aja. Jangan jadikan, memang persoalan banyak, tapi jangan dia dijadikan buah persoalan. Memang akan jadi pikiran, semuanya boleh kita pikirkan, tapi jangan dijadikan buah pikiran. Karena nanti, maaf cakap, naik tensi, pecah pembuluh darah, stroke, mati. Karena kalau cakap orang nih, kalau kita pikirkan, oh mengamuk kita dibuatnya. Maka ibu fokus pada anak-anak ibu, pada keluarga ibu, pada ibadah ibu, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak baca Quran. Itulah yang akan membuat tenangnya hidup dan tenangnya hati kita. Tak usah pikirkan cakap adik ipar, kakak ipar yang kemarin-kemarin itu, udah doakan saja mereka, maafkan saja mereka. Itu lebih baik daripada kita bahas. Ibu fokus pada diri ibu untuk banyak ibadah, fokus menyayangi anak-anak, dan fokus persiapan untuk menghadapi hari akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, baik, semoga sudah bisa terbantu ya untuk menjawab pertanyaan tadi dari Ocho Amin ya, dan juga untuk Ibu Emma, karena memang dalam kehidupan orang terdekat kita, keluarga kita memang bisa menjadi salah satu ujian juga ya Ustaz ya, dalam ya, kehidupan ya, dan ini pandai-pandai kita bagaimana menyikapinya agar mungkin tidak terbawa ke dalam hati kita, tidak menjadi apa ya, jadi dosa sendiri juga mungkin ya Ustaz ya, karena kita jadi entah itu marah, emosi, kesal dengan keluarga, padahal keluarga juga menjadi orang yang terdekat untuk kita ya, mungkin kita akan jeda sejenak Ustaz. Baik. Sebelum kita lanjutkan kembali program Keluarga Sakinah pada hari ini, pendengar, nanti untuk Anda yang ingin bergabung masih kami terima di line telepon 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
9: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Keluarga Sakinah dengan judul Nabi Ayub dan Istrinya, Keteguhan Cinta Saat Ujian Datang. Dan saat ini saya juga masih bersama dengan Ustadz Haji Asrori MA dari MUI Kota Pekanbaru. Pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, masih kami terima di 0761 25111, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dini Oktariani.
0: Iya, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, silakan Bang, apa yang ingin disampaikan?
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pak Ustadz, ada yang saya tanyakan. Selama ini kan, saya kan hidup, saya kan di dunia luar Pak Ustadz. Saya orang lapangan Pak Ustadz.
2: Siapa?
1: Saya, hubungan saya sama orang-orang baik, Ustaz. Ada masalah, orang tuh saya bantu. Walaupun ujungnya nanti bertinju, Wak, sama orang tuh bertinju, Wak. Nah, gitu saya, Pak Ustaz. Tentara dia, saya lawan tentara, Pak Ustaz. Polisi dia, saya lawan polisi. Nah, yang bikin saya pilu itu, Pak Ustaz, kalau saya mendengar ada orang yang belum makan, itu pilu saya rasanya, Pak Ustaz. Nah, saya panggil, saya ajak, saya bawa makan. Nah, gitulah dalam pergaulan saya sehari-hari, Pak Ustaz. Pokoknya kalau ada yang belum makan aja tuh, udah pilu saya dengarnya, Pak Ustaz. Saya ajak makan. Nah, terus lambat launnya, akhirnya jatuh sakit saya, Pak Ustaz. Jatuh sakit. Satu bulan saya di rumah sakit, Pak Ustaz. Penyakit saya mata. Kornea mata saya udah rusak, Pak Ustaz. Kornea ini berhubungan dengan penglihatan. Jadi masalah penglihatan sekarang ini agak terganggu penglihatan saya, Pak Ustaz. Kadang nampak, kadang nggak nampak. Nah, tapi tak ada satupun yang menengok saya ke rumah sakit itu, Pak Ustaz. Tapi saya santai aja, mungkin ya ada kerjaan di luar. Jadi saya maklum-maklum aja, Pak Ustaz. Nah, itu Pak Ustaz. Mau ujian macam mana lagi? Mata awak udah rusak. Ya kan? Sementara diapain teman-teman ini, nggak ada yang mengerti. Kayaknya gitu aja sih, Pak Ustaz.
2: Baik. Ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini agak di luar dari topik kita ya, dalam berumah tangga ya, Ustaz. Baik. Ya. Tapi kita, ini hubungan antar sesama manusia. Sesama kita sebagai makhluk sosial yang hidup
2: berdampingan. Kalaulah Nabi Ayub itu menggantungkan harapannya kepada anak, mungkin dia stres.
0: Iya.
2: Kalaulah dia menggantungkan harapannya kepada kebun, mungkin dia stres karena kebunnya habis terbakar. Kalau dia menggantungkan harapannya kepada ternaknya, ternaknya mati semua. Begitu juga Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh itu menggantungkan harapannya kepada anaknya, dia stres, tapi dia menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak yang tadi, gantungkanlah kesembuhan mata bapak, gantungkanlah hidup bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menggantungkan harapan kepada manusia kecewa, tapi gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ayub tadi bapak hafal, Rabbi anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang susah. Aku mau sholat, aku mau ke masjid, mataku kurang nampak. Nanti Allah sembuhkan mata bapak, bapak bisa datang ke masjid lagi. Wallahu ta'ala alam.
0: Insyaallah. Baik. Baik, pendengar, kita terima kembali di 0761 25111, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Dini, Mbak Dini, Mbak Anti ya, Din?
0: Iya, Mbak Anti, silakan.
3: Mbak Dini.
0: Iya, silakan Mbak Anti, apa yang ingin ditanyakan?
3: Ini mau nanya nih, Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini yang saya tanyain, Pak Ustadz. Mana yang didulukan, kurban sama akikah, Pak Ustadz? Karena saya kan belum diakikahkan sama orang tua ya. Belum diakikah sama orang tua. Jadi saya kurban udah, akikah belum. Saya ada niat untuk akikah. Itu gimana tuh Pak Ustadz?
2: Baik.
0: Baik.
3: Itu sih. Satu lagi boleh Pak Ustaz?
2: Oh iya, silakan Bu.
3: Satu lagi ini kalau kita sudah almarhum dan almarhumah, mm-hmm. ini kan narasi sebagian orang ya Pak Ustaz ya. Mm. Kalau kita udah itu di posisi itu, segala amal ibadah kita tuh terputus gitu katanya, gitulah narasi orang.
2: Baik.
3: Jadi gini Pak Ustaz, orang tua saya kan udah almarhumah, jadi ini apa membadalkan haji Pak Ustaz.
2: Baik.
3: Ibu bapak itu gimana Pak Ustaz? Jelaskan ya Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih.
3: Gitu aja Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Di luar tema lagi, tapi nggak apa kita atas. Pertama kita jawab dulu ya.
0: Iya.
2: Masalah kurban dengan akikah itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau ibu mau kurban, kurban saja. Tak mesti harus akikah dulu. Ibu belum berkurban, karena kurban itu wajib kewajiban orang tua ibu dulu. Tapi karena atau kewajiban ayah ibu kita dulu. Mungkin saat itu gak mampu, tidak diakikahkannya ibu, maka tak jadi dosa bagi ibu. Tapi sekarang kalau ibu mampu untuk berakikah, ibu beli kambing, ibu masak kambing, undang kami semua di studio ini, kami makan nanti itu. Tapi jangan pakai marhaban berjanji di ayun pula ibu nanti. Putus tali buayanya nanti. Ibu silahkan buat acara akikah, akikah diri ibu, satu ekor kambing. Niatnya akikah, jatuhnya menjadi sedekah. Kalau mau kurban, silahkan kurban setiap tahun. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, tentang badal haji. Labbaika syubrumah, kata sahabat. Lalu Nabi tanya, siapa itu syubrumah? Syubrumah itu saudaraku. Aku mau menghajikan dia. Kau sudah haji atau belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru engkau hajikan orang lain. Itu badal. Katanya amalnya terputus. Dia memang terputus amalnya. Dia tak bisa haji lagi karena sudah meninggal. Dia sudah tak bisa beramal lagi karena dia sudah mati. Dia tak bisa baca Quran. Dia tak bisa sedekah. Tapi amal orang yang hidup bisa sampai untuk kepada orang yang sudah mati. Salah satunya adalah doa. Bagaimana kita disuruh Nabi mensolatkan jenazah, dalam isi solat jenazah itu doa. Bagaimana kalau tak sampai? Maka intinya amal orang yang hidup untuk orang yang mati itu insyaallah sampai. Wallahu ta'ala alam.
0: Oke, baik. Semoga sudah terjawab ya untuk Ibu Anti ya, yang sudah bergabung, dan kembali kami terima di 0761-25111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam Mbak Dini.
0: Iya, dari Mbak Vina
4: di Perawang.
0: Iya, silakan Mbak Vina, pengen ya, ditanyakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, saya mau bertanya, ya. Kalau suami istri kita harus saling menghargai, menghormati ya Pak Ustaz.
2: Iya Bu.
4: Mana kalau kita punya pasangan itu tidak bisa menghormati kita, tidak bisa menghargai kita. Itu gimana caranya Pak Ustaz? Makasih Pak Ustaz, makasih Mbak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum amma si'tum, kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa. Perempuanmu itu adalah pakaian bagimu. Apa makna pakaian? Penutup. Apa guna pakaian untuk menutup biar kita tidak nampak aurat? Apa guna pakaian biar kita tak kedinginan? Pasangan kita itu pakaian kita. Maknanya, suami kekurangannya ditutup oleh istri, istri kekurangannya ditutup oleh suami. Ketika suami memperlakukan istrinya dengan baik, maka otomatis istri juga akan menghargai, menyayangi suaminya. Tapi kalau tidak, ini lagi ujian dalam berumah tangga itu. Kenapa istri itu atau suami itu tidak menghargai istrinya? Pasti something wrong, ada sesuatu masalah. Maka sebaiknya dudukkan, bicarakan, suami maunya istrinya seperti apa, istri mau suaminya seperti apa. Sehingga klop dia antara suami dengan istri itu. Masalah harga menghargai ini sebetulnya jatuh kepada karakter orang. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah bukan orang yang bangun masjid, bukan orang yang umroh setiap tahun, bukan orang yang banyak sedekah, bukan orang yang tahajudnya banyak, bukan orang yang khatam Quran. Tapi siapa orang yang terbaik itu, kata Nabi? Khairukum li ahli, orang yang baik terhadap keluarganya. Suami kalau baik dia kepada istrinya, dia adalah suami orang yang baik. Istri kalau baik dia kepada suaminya, dia adalah manusia yang terbaik. Maka kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik, maka dia harus baik kepada keluarganya. Suami, hargailah kerjaan istri. Istri itu kerjanya 24 jam. Dapur, sumur, kasur. Depan, belakang, tengah, belakang, halaman depan, halaman belakang. Dia ngatur semua. Hargai pekerjaannya, hargai pekerjaannya, hargai dirinya. Maka hilang seketika capeknya itu. Tapi kalau dianggap tak ada kerja ke rumah, ni apa? Itu kata-kata kasar begitu membuat, aduh, padahal aku sudah mencuci, menggosok, masak untuk dia, menyiapkan makan. Dibilang tak ada kerja. Sakit hati, kecewa. Lama-lama dia pendam. Lama-lama meledak, buar. Itulah yang terjadi dalam rumah tangga biasanya. Maka apa faktor yang menyebabkan suami tak menghargai istri? Faktor agama. Bagaimana sholatnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana perilakunya terhadap ibunya? Bagaimana perilakunya terhadap kakaknya, adiknya? Karena apa? Kalau dia baik kepada perempuan, dia baik kepada ibunya, dia baik kepada adik perempuannya, dia baik kepada istrinya. Maka ini masalah karakter. Maka mudah-mudahan kita semua laki-laki termasuk orang yang bisa menghargai pasangan kita. Karena kan terasa oleh kita, ketika kita sakit siapa yang ngurus kita? Ketika kita susah siapa? Dia itulah yang mengurus kita nanti. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik. Baik, mungkin karena masih ada sedikit ya, kesempatan, kita akan terima satu penelpon terakhir pada kesempatan kali ini, pendengar di 0761-25111. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Iya, silakan Bang ya. Ahmad.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama saya Pak Ahmad Irwan Syahfauji lengkapnya ya. Jawa Barat, Bandung Timur.
2: Siap, kumaha damang.
5: Begini, alhamdulillah Pangesto.
2: Masya Allah.
5: Begini Pak, ya. Tentang masalah tadi saling menghargai, memang betul lah. Ini saya mengingatkan saya aja atau menasihati diri saya aja Pak.
2: Baik.
5: Karena saya mungkin perjalanan hidup bagaimana ya, tidak sukses dalam mungkin rumah tangga. Karena ada istilah begini ya Pak ya. Kalau laki-laki pada umumnya, tapi tidak semua laki-laki, maaf ya. Mungkin saya aja. Kalau sudah materi ada sedikit tebal, godaannya wanita. Dan juga perjuangan hidup hancur karena wanita. Kan? Nah, bahkan saya sempat menikah 8 kali, Pak. Punya anak berapa? 7 dari 5 begitu kan anak saya. Nah, sekarang tinggal muhasabah, menyesal. Kenapa kalau dulu saya ketika ekonomi 8, kok bisa ibadah haji? Tidak berpikir Pak sama sekali untuk ibadah haji atau sebagainya. Nah sekarang baru berpikir. Nah sekarang ada niat ingin menusulat lewat ibadah umroh. Ini baru niat aja Pak. Mudah-mudahan niat saya diben ibadah
2: amin, umroh. Amin ya
5: Rabbal Alamin. Allah. Tapi kalau dulu, kalau saya dulu ketika itu mungkin sudah bisa ibadah haji. Mohon penjelasan Bapak. Dokter sedikit lagi ya Pak ya. Terima kasih. Ini sama Mbak Suci ya.
0: Sama Mbak Dini Pak Ahmad.
5: Oh Mbak Dini maaf ya. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan salah dulu dengan perbuatan baik sekarang. Tamhuha. Karena perbuatan salah dulu itu akan terhapus oleh perbuatan baik sekarang. Maksud saya Pak Ahmad, Bapak banyak-banyak ibadah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat baik, karena itu semua akan menghapus dosa-dosa yang lama itu. Wa khaliqin nasa bi khuliqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Itu pesan Rasulullah SAW. Kalau kita punya masa lalu yang kelam, kita punya masalah tak bisa disebut lagi Pak, kata dalam bahasa Arab itu pepatah mengatakan lan tarji'a ayyamul lati madat, tak akan balik lagi hari yang sudah lewat itu. Yang sudah-sudah, ke depan Bapak bagaimana agar bisa fokus untuk beribadah, mempersiapkan untuk hari akhir. Umrah itu mudah-mudahan terwujud. Al-umratu ilal umrati, umrah yang satu ke umrah yang lain. Yukafiratun lima bainihima, menghapuskan dosa antara keduanya. As-salawatu ilal salawati, solat yang satu ke solat yang lain akan menghapus dosa antara keduanya. Maka Bapak banyak solat, rajin ke masjid, banyak baca Quran.

0: Dan dalam rumah tangga atau mungkin walaupun di dalam rumah tangga kita tidak bisa menutup kemungkinan pasti akan ada permasalahan baik dari sisi apapun itu, mungkin dari salah kata ataupun juga mungkin dari sisi ekonomi, keluarga dan lain hal sebagainya. Tapi sesungguhnya apa yang sebenarnya harus kita persiapkan terlebih dahulu dan bagaimana caranya agar kita tetap terus bisa untuk menjaga kerukunan di dalam rumah tangga kita.
1: Baik. Pertama, untuk yang muda yang akan melaksanakan sunnah Rasul menikah, persiapan yang pertama itu tak lain tak bukan adalah niat. Apa niat dia menikah? Niat dia menikah itu untuk mendapatkan perempuan itu mendapatkan kehormatannya, ya kehormatan dia yang dapat kebahagiaan tidak. Maka niatnya menikah itu adalah untuk menyempurnakan agama dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikah yang dilakukan adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nikah dilakukan dalam rangka untuk mencintai pasangan itu tapi mencintainya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ujian dalam rumah tangga setelah akad nikah itu sah, kata setelah, setelah itu mulailah masalah muncul. Maka perbanyak sabar seperti sabarnya Nabi Ayub, perbanyak soleh, amal soleh seperti amal solehnya Nabi Ayub, dan istri, jadilah istri yang setia menemani suami baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kadang-kadang istri ini kan dalam keadaan senang aja dia mau. Abang ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang ditendang. Kan banyak. Sakit abang ini, abang ini sakit aja. Bahkan banyak kita dengar cerita suaminya sakit tak diurus pada dulu waktu hidup dia. Tapi kalau cintanya karena Allah, dia menyadari bahwa hidup ini memang banyak ujian, dia akan betul-betul mencintai suaminya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, gantungkan semua harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita menggantungkan harapan kepada suami, tapi hakikatnya gantungkan harapan kita kepada Allah. Karena kalau kita gantungkan kepada suami, suami kita maaf meleset dia, kecewa kita, gila kita dibuatnya. Tapi ketika kita tahu dia meleset, tahu dia berbuat tidak baik, kita sadar kita tak boleh menggantungkan harapan kepada dia, tapi gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
0: Masya Allah, luar biasa sekali pendengar pada kesempatan hari ini ya. Tema yang kita ambil dalam program Keluarga Sakinah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Asrori MA atas ilmu dan juga pencerahannya pada hari ini. Semoga rumah tangga kita semua senantiasa dianugerahi keteguhan cinta, kesabaran ya, dan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam dan juga istrinya. Pendengar, saya Dini Oktariani beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan sebelum mengakhiri, saya informasikan juga untuk Anda nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian acara Keluarga Sakinah RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today, offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Sí, estoy de acuerdo, es una obviedad que han sido superiores.
3: Dan mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi bentuk yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Metro Arts Games atau IMEC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena aja bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas, jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta, Arvinsa Gunawan, mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Riau Siang Pendengar ya. Masih untuk hari ini di edisi Jumat hari yang keempat di bulan September 2026. Menemani Anda di sepanjang hari ini tentu banyak ragam program siaran, informasi dan hiburan. Ini masih akan terus kami hadirkan ya. Kali ini di studio telah menunjukkan pukul 11 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, melanjutkan rangkaian Riau Siang hingga juga nanti Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Suci Raslia akan bersama Anda ya. Mungkin saat ini ada yang sedang sibuk ya dengan berbagai kegiatan aktivitas. Ini biasanya setelah memasuki siang, energi mungkin mulai terasa berbeda ya. Selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini memang punya waktu luang untuk beristirahat, atau mungkin yang kini tengah masih sibuk dengan pekerjaan yang belum semuanya selesai ya. Semoga nanti apapun yang dilakukan, hasil dari rangkaian kegiatan yang dikerjakan itu berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik, tentunya sesuai dengan yang Anda harapkan, pendengar. Baik, sebelum kita melangkah dalam program siaran lainnya di kesempatan ini hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, lagu-lagu hits koleksi Pro 1 masih akan menemani segala kegiatan aktivitas Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran

0: Siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Siang Pendengar, kali ini kita sudah beralih ya dalam program Islami, di mana nanti pada kesempatan ini ya, setiap edisi hari Jumat, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Akan kami hadirkan nanti untuk Anda siaran langsung dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Ada siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini, pendengar. Insya Allah kita akan bergabung nanti dengan Masjid Raya Anur itu pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya Anur Provinsi Riau mengikuti khotbah dan sholat Jumat hari ini dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru, tentunya lagu-lagu bernuansa Islami akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam rangkaian Rio Siang di kesempatan ini, pendengar. Untuk lagu-lagu Islami kami cukupkan dulu hingga di sini, karena kini sudah tiba waktunya kita akan bergabung dengan Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Akan segera kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Dari Masjid Raya Anur Provinsi Riau, kita akan segera jumpai rekan kami Dito.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Pekanbaru, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali diberikan kesempatan dalam hari yang penuh berkah ini untuk melaksanakan kewajiban ibadah sholat Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara pendengar dan jemaah sekalian, siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat ini disiarkan oleh RRI Pro 1 Pekanbaru dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Adapun pelaksanaan ibadah Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 4 September 2026 atau 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Perlu kami sampaikan bahwa waktu Jumat pada hari ini masuk pada pukul 12:17 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami sampaikan pula, sebagai petugas sholat Jumat Masjid Agung Anur Provinsi Riau hari ini adalah sebagai khatib Ustadz Jamaluddin Arsyad SAG MSY. Kemudian yang akan memimpin kita dalam pelaksanaan sholat Jumat berjemaah sebagai imam adalah Buya Amin Yono SSC Al-Hafiz. Marilah kita menyiapkan hati, pikiran dan diri kita untuk mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan sholat berjemaah dengan penuh khusyuk serta harapan akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bersama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjemaah, kami ingatkan kembali beberapa keistimewaan hari Jumat menurut ajaran Islam. Salah satunya adalah pada hari ini pahala akan dilipat gandakan, amal kebaikan khususnya sedekah pada hari Jumat memiliki keutamaan yang berlipat ganda layaknya sedekah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya. Kemudian pada hari Jumat juga akan mendapatkan sebuah keistimewaan, yaitu sebagai penghapus dosa, di mana sholat Jumat dan ibadah di dalamnya dapat menghapus dosa antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Baik saudara pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Agung Anur Provinsi Riau. Dan inilah pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan untuk Anda, pendengar setia RRI Programa 1 Pekanbaru.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin Bersolawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap khutbah Jumat, khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi, untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyak ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri orang yang bertakwa, orang yang takut, merasa senantiasa dimanapun dia berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Perkara yang gaib adalah perkara yang tak bisa dilihat oleh panca indera kita. Tak bisa dilihat dengan mata, tak bisa didengar dengan telinga, tak bisa dirasakan oleh hati kita. Sebagai orang beriman, orang yang menuju kepada gelar muttaqin yang insya Allah nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hari akhirat, salah satunya mesti percaya kepada perkara-perkara yang tak nampak, yang tak bisa dirasakan, ditangkap oleh panca indera kita, yang kita sebut dengan perkara-perkara yang gaib. Banyak perkara yang gaib, surga, neraka, ceritanya sampai kepada kita karena diceritakan oleh Rasulullah SAW, bersambung sampai kepada guru kita di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi tak ada seorang pun yang tahu bagaimana bentuknya surga dan neraka. Alam kubur, alam barzah, gaib. Karena kita belum lagi merasakan, kecuali orang-orang yang sudah mendahului kita. Banyak perkara-perkara gaib yang mesti kita yakini dan kita imani. Salah satunya diceritakan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat yang ke-31, surat Luqman, ayat yang terakhir, ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha indahu ilmus sa'ah. Perkara gaib yang mesti kita iman yang pertama adalah sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Sebagai orang mukmin, kita mesti meyakini dan mengimani bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Tapi kapan terjadinya? Tak ada seorang pun yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat yang datang kepadanya, kapan hari kiamat? Rasulullah tak bisa memastikan waktunya kapan, harinya kapan, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa. Makanya sebagai seorang yang beriman kepada ajaran
yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita tak boleh meyakini ramalan prediksi. Dulu sempat kita dihebohkan bahwa tahun 2012 akan terjadi kiamat. Maka kita tak meyakini itu, karena Rasulullah SAW tidak juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan tepat waktu hari kiamat. Rasulullah SAW hanya mengabarkan kepada kita ada dua hari kiamat. Yang pertama kiamat kecil yang disebut dengan kiamat sugro, itu adalah kematian yang akan menimpa setiap makhluk hidup yang bernyawa. Yang kedua kiamat besar, kiamat kubro, itulah yang nanti akan menutup seluruh kehidupan yang ada di alam dunia yang fana ini. Bagi kita, tugas kita hanya wajib untuk mempercayai bahwa kiamat itu akan datang. Yang kedua, yang menjadi keimanan kita bahwa perkara-perkara gaib yang akan diturunkan dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa yunazzilul ghais, kapan turun hujan. Saat ini bil khusus di Provinsi Riau kita dilanda bencana asap karena kebakaran hutan dan lahan. Berbagai upaya dilakukan dengan ilmu pengetahuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pakar, para ahlinya, negara dalam hal ini membuat hujan buatan. Sementara di banyak titik, di banyak tempat, kita melaksanakan sholat sunat istisqa untuk meminta hujan. Ini semua adalah ikhtiar, ini semua adalah usaha yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi tak seorang pun di antara kita yang tahu kapan, di mana hujan itu akan turun. Boleh jadi atas usaha dan ikhtiar kita dengan ilmu yang itu juga adalah titipan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditaburlah garam, maka awan berkumpul menjadi mendung. Harapan kita mendung itu akan menurunkan hujan di titik api yang menyebabkan timbulnya asap. Tapi ketika awan sudah mendung, datang angin atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awan mendung pun bergerak ke tempat lain yang tidak kita sangka-sangka. Hujan pun turun di tempat yang tidak kita prediksi. Usaha, ikhtiar, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh ahli yang ada di negeri ini, itu boleh kita laksanakan. Tapi sebagai orang beriman, kita meyakini bahwa hujan itu turun, di mana, kapannya, tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga perkara yang gaib yang terdapat dalam surat Luqman ayat 34 ini adalah wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu yang sedang mengandung. Hari ini teknologi USG untuk melihat jenis kelamin, untuk melihat kesehatan janin yang ada dalam kandungan rahim seorang ibu sudah ada. Bahkan sudah hampir 99% dokter kandungan bisa memprediksi jenis kelamin janin yang ada di dalam rahim. Tapi sebagai orang beriman, kita mesti menanamkan keyakinan dan keimanan bahwa kebenaran yang hakiki tentang jenis kelamin, tentang kondisi janin yang ada dalam rahim, semuanya ada pada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita bawa istri kita yang sedang mengandung untuk USG, itu adalah tak lain tak lebih daripada ikhtiar dan usaha kita untuk menjaga kesehatan janin dan ibu yang mengandung janin tersebut. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara gaib yang keempat adalah wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan.
Tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dilakukannya, taksibu ghoda, apa yang akan diusahakannya, dilakukannya besok pagi. Hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala ringan kaki kita melangkah ke rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Apakah besok kita akan bertemu dengan salat subuh? Apakah besok kita akan berangkat ke kantor, ke toko, ke kebun, ke sawah sesuai dengan profesi kita masing-masing? Tak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dilakukannya besok. Kita boleh berencana, kita boleh menyusun agenda dan jadwal kegiatan kita untuk esok hari. Tapi apakah rencana, agenda, kegiatan yang kita susun itu akan terjadi dan akan kita jalani sesuai dengan kehendak kita? Semuanya itu adalah perkara gaib. Pengetahuan tentang itu hanya secara hakikat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rencana, adapun jadwal yang kita susun itu adalah bentuk ikhtiar, bentuk usaha kita sebagai hamba Allah yang beriman. Yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita imani, perkara yang gaib, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak seorang pun di antara kalian yang mengetahui di bumi mana kalian akan meninggal. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang lahir besar di Provinsi Riau, tapi tak ada jaminan dia akan meninggal di tanah Melayu, bumi lancang kuning. Boleh jadi dia meninggal di tanah Jawa ketika melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Ada orang yang lahir di atas tanah, di atas bumi. Apakah dipastikan dia akan meninggal di atas tanah? Boleh jadi dia meninggal di atas udara, di dalam pesawat yang hancur meledak. Boleh jadi dia ditenggelamkan Allah di dasar lautan. Ada orang yang meninggal di atas darat. Kita temukan jasadnya. Kita selenggarakan fardu kifayahnya secara normal. Kita mandikan, kita kafani, kita solati, kita kebumikan, kita makamkan. Tapi ada jasad manusia yang meninggal yang tak kita temukan jasadnya di mana hingga hari ini. Semua itu menjadi misteri. Semua itu menjadi perkara yang gaib bagi kita. Namun kita diminta, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini, mempercayai dan mengimani lima perkara tersebut sebagai perkara yang pasti terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

السلام عليك.

Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, demikian tadi pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dito Satriawan mengucapkan terima kasih dan kita akan kembali ke studio RRI Pro 1 Pekanbaru.

Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung dari Masjid Raya Nur Provinsi Riau. Siaran langsung pelaksanaan khotbah dan sholat Jumat hari ini. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, dan dalam rangkaian Riau siang ini pendengar, selanjutnya juga akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak informasi siang ini. Kami akan rangkum dalam Warta Riau Siang, akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat, dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian, kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang menunggak.
1: Kalau ikut lomba nyanyi pertama kali waktu kelas 2 SD, rasanya senang karena ini bisa jadi batu loncatan, mungkin bisa mewujudkan cita-cita saya ke depannya mau jadi musisi.

Pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar Rp123 miliar. Para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam Big Audition Bintang Radio Indonesia. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kita simak informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter kami Femi Astiovani melaporkan terkait dengan pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar 123 miliar rupiah.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar 123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memberikan program pemutihan denda PKB.
2: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak. Ya, mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini, nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyebut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya diperpanjang, Bu, ya? Ya, syukurlah kalau begitu. Kan terbantulah orang-orang, ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak, kan. Kalau dia membayar kan menjadi beban, wah, jadi berat, kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu, ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Para peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam Big Audition Bintang Radio Indonesia. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Haryo Gunawan.
4: Big Audition Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru resmi bergulir Jumat 4 September 2026 dengan diikuti 80 peserta yang menampilkan kemampuan terbaik di hadapan dewan juri. Para peserta mengikuti tahapan audisi dengan membawakan lagu pilihan masing-masing. Penampilan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus meraih tiket menuju tahapan selanjutnya dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Salah seorang peserta asal Pekanbaru, Bintang Muhammad, yang merupakan penyandang disabilitas, mengaku telah memiliki hobi bernyanyi sejak duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Ia cukup sering mengikuti berbagai lomba menyanyi.
5: Pertama kali itu kalau ikut lomba nyanyi pertama kali waktu kelas 2 SD. Rasanya senang karena ini bisa jadi batu loncatan, mungkin bisa mewujudkan cita-cita saya kedepannya mau jadi musisi.
4: Sementara itu, peserta lainnya, Astalis Ansor Al-Kafi, mengaku masih merasa grogi dan gugup setelah tampil di hadapan para juri. Kompetisi Bintang Radio tahun ini menjadi pengalaman pertamanya mengikuti ajang tersebut.
6: Jujur, nervousnya masih kebawa sampai di luar ini. Tadi sempat grogi banget, Kak. Ya, itu aja sih perasaannya. Lagu pertama tadi nyanyiin lagu Rumah Singgah dari Fabio Aser. Abis itu lagu keduanya lagu Terbaik dari Mike Mohede. Harapannya ya pastinya semoga lolos terus sampai ke babak berikutnya. Tapi yang jelas ini Ansor coba bikin pengalaman baru karena ini perdana di Bintang Radio.
4: Big Audition Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru diharapkan menjadi ruang bagi para talenta muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan potensi mereka di bidang musik dan tarik suara. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, konten ekstrim berbasis kekerasan terus bermunculan di ruang digital. Densus 88 Riau Antiteror Polri dorong kolaborasi pelaporan bersama. Alwi Suryamaja melaporkan informasi selengkapnya.
7: Peredaran konten digital yang mengarah pada radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan menjadi perhatian serius berbagai pihak di Provinsi Riau. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Provinsi Riau, Eva Revita, mempertanyakan langkah penanganan terhadap konten yang berkaitan dengan radikalisme dan ekstremisme, terutama yang beredar melalui media digital.
8: Saya ingin mempertanyakan apakah konten-konten terkait dengan radikalisme dan ekstremisme ini sudah disampaikan kepada Komdigi untuk di take down kan gitu. Karena kita semua memiliki anak-anak yang sedang berkembang, saya juga di rumah karena kan kita tidak dapat memantau mungkin hal tersebut kalau memang ada yang secara konten yang datang dari Provinsi Riau itu sendiri mungkin ada gitu kan. Mungkin bisa kita sampaikan gitu Pak Umar.
7: Menanggapi hal itu, Ibtu Umar Dhani selaku Densus 88 AT Polri telah bekerjasama dengan kementerian yang menangani urusan komunikasi dan ruang digital dalam penanganan konten yang mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan. Menurutnya, setiap konten yang ditemukan dan dinilai mengarah pada ekstremisme akan dilaporkan untuk ditindaklanjuti termasuk melalui proses penghapusan atau takedown.
9: Densus 88 sudah bekerjasama dengan Kementerian Komdigi, Bu. Temuan-temuan konten-konten yang mengarah kepada ekstremisme berbasis kekerasan setiap hari kami laporkan dan selalu langsung di takedown, Bu. Setiap kami temukan, kami laporkan langsung di takedown. Jadi, tapi faktanya satu konten yang kita takedown beribu muncul konten-konten yang lain. Nah, disitulah peran kita untuk sama-sama kita bekerjasama. Kalau bisa kita laporkan ke Kementerian Komdigi untuk wilayah Provinsi Riau.
7: Kolaborasi tersebut dinilai penting terutama dalam memperkuat upaya perlindungan terhadap anak dan generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Selain melaporkan konten yang berpotensi mengarah pada ekstremisme berbasis kekerasan, langkah pencegahan melalui edukasi juga dinilai perlu diperkuat ke depannya. Demikian Alu Suryat Maja melaporkan.
0: Ya saudara, jajanan jadul ini kembali menarik perhatian masyarakat. Es mambo dan es gabus yang lekat dengan jajanan masa kecil kini kembali diminati karena rasa yang manis dan menyegarkan serta harganya yang terjangkau. Informasi ini kita akan simak dalam laporan Dian Septi Nurani.
10: Es mambo dan es gabus kembali hadir sebagai pilihan jajanan dengan harga terjangkau. Keduanya memiliki karakter rasa yang berbeda. Es mambo menggunakan lebih banyak susu, sementara es gabus dibuat dengan campuran santan dan susu. Salah seorang penjual es, Sandi, mengatakan usahanya baru berjalan selama 3 bulan. Ia memilih menjual es mambo dan es gabus untuk menghadirkan suasana baru sekaligus mengenalkan kembali jajanan jadul kepada masyarakat.
11: Baru jalan 3 bulan sih, pengen apa aja, suasana baru untuk jualan es lama gitu, es jadul. Kalau dengan yang es lain, susunya ini terlalu apa banyak gitu. Kalau es gabus, ya pakai santan ya kan, susu. Ini dengan harga 2.000 per biji ya, semakin laris, semakin banyak peminatnya, semakin digemari anak-anak kan.
10: Sementara itu, salah seorang pembeli, Echa, mengaku menyukai es jadul karena rasanya enak dan menyegarkan. Menurutnya, rasa manis yang tidak berlebihan membuat es tersebut ringan dinikmati baik oleh anak-anak maupun orang dewasa.
12: Ya rasanya enak, manis. Manisnya juga nggak terlalu manis banget sih, jadi pas lah. Jadi nggak apa-apa juga kalau anak kecil makan ini sesekali. Juga ringan lah rasanya. Karena harganya terjangkau, terus mengingatkan sama masa kecil. Kan kok masa kecil tuh bukan es gabus ya, kayak sejenisnya itu. Nah, jadi dengan adanya es gabus sekarang itu rasanya kayak lebih mengingatkan sama ya masa kecil itulah.
10: Harga yang terjangkau juga menjadi daya tarik bagi pembeli. Kehadiran es gabus dan es mambo tak hanya menawarkan rasa yang menyegarkan, tetapi juga menghadirkan kembali kenangan akan jajanan masa kecil. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septi Nurani, melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya, ya. Peringatan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada hari ini menjadi momentum bagi para pelaku usaha untuk memberikan pelayanan serta membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Selengkapnya, Nur Sucianisa melaporkan.
13: Peringatan Hari Pelanggan Nasional jatuh pada hari ini dengan harapan besar dari berbagai pihak, baik dari sisi penyedia jasa maupun masyarakat selaku konsumen. Momen ini dimanfaatkan oleh para pekerja di sektor pelayanan untuk kembali menegaskan komitmen dalam memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen. Salah seorang barista kedai kopi, Agra, menyampaikan kepuasan masyarakat merupakan indikator utama keberhasilan dalam memberikan pelayanan sehari-hari.
12: Kalau buat aku ya, hari pelanggan itu pengingat kalau kepuasan mereka itu adalah keberhasilan kita. Jadi ya emang dorongan buat kita terus ngebangun hubungan dan selalu ngasih pelayanan yang bikin mereka merasa nyaman dan dihargai.
13: Tak hanya dari sisi pelaku usaha, harapan juga datang dari masyarakat sebagai penikmat jasa. Seorang pelanggan, Nelka, berharap momentum ini bisa terus meningkatkan mutu pelayanan agar konsumen merasa puas.
14: Ya, sebagai pelanggan, yang saya harapkan semoga ini menjadi komitmen buat terus meningkatkan kualitas layanan. Terus juga bikin kita mempunyai pengalaman belanja yang memuaskan.
13: Komitmen bersama dalam Hari Pelanggan Nasional ini diharapkan dapat menciptakan hubungan harmonis serta meningkatkan standar pelayanan di berbagai sektor usaha. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Pelaksanaan kontes kapal Indonesia ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Nur Fitriani melaporkan.
15: Pelaksanaan kontes kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
16: Menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita yang boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari ujung pandang kan.
15: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya, saudara reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polres Kuantan Singingi menetapkan seorang tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur.
17: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuansing.
18: Sehingga kami bergerak memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lembaga adat Nabori, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikatakan bahwa di sini kami sudah menetapkan dengan gelar perkara status dari terlapor menjadi tersangka. Sehingga asal efek sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, kasasi segera berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
17: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
19: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan. Dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau dispaketkan dengan laporan sekarang.
17: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, saudara, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga. Ya, saudara, kejuaraan provinsi atau Kejurprov Pertina Riau 2026 resmi bergulir di lapangan pelajar Bangkinang, Kabupaten Kampar. Sebanyak 10 kabupaten dan kota ambil bagian dalam rangka kategori elit yang berlangsung tanggal 4 hingga 6 September 2026. Informasi ini selengkapnya, saudara, akan dilaporkan oleh reporter kami, Hairani Januarini.
20: Kejuaraan Provinsi atau Kejurprov Pertina Riau 2026 mulai bergulir. Rangkaian kegiatan diawali dengan technical meeting, drawing, dan pengundian petinju yang telah berlangsung sejak Kamis malam. Memasuki Jumat pagi tadi, seluruh peserta menjalani proses penimbangan berat badan dan pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari persyaratan sebelum bertanding. Pertandingan dijadwalkan mulai berlangsung pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan Pelajar Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan digelar hingga 6 September 2026. Sekretaris Umum Pertina Kota Pekanbaru, Darman Hutauruk, mengatakan Kejurprov tahun ini diikuti 10 kabupaten kota di Provinsi Riau. Dua daerah yang tidak mengirimkan kontingen adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis.
21: Ya, agendanya ini telah berjalan dan tadi malam technical meeting dan drawing pengundian petinju atlet, dan sudah hari ini tadi pagi dari jam 7 penimbangan berat badan, sekarang ini periksa kesehatan, dan pertandingan dilakukan nanti dari jam 2 siang sampai selesai. 10 kabupaten kota yang minus Dumai dan Bengkalis.
20: Sementara itu, Ketua Pertina Kota Pekanbaru, Bob Wendrianto, mengatakan pihaknya mengirimkan 3 atlet pada Kejurprov Riau 2026. Ketiga petinju tersebut yakni Yehekil Rautslai di kelas 54 kg, Muhammad Ibra Abdillah di kelas 75 kg, dan Wandi Hoki Manurung di kelas 51 kg.
22: Target kita tentu semuanya meraih emas, walaupun pada momen kali ini kita belum dapat mengirimkan di semua kelas untuk mengikuti, walaupun target juara umum kemungkinan besar kita akan sulit, tapi insya Allah 3 atlet ini target wajib meraih emas.
20: Kejurprov Pertina Riau 2026 sendiri berlangsung pada Kejurprov Pertina Riau 2026 sendiri berlangsung pada 4 hingga 6 September 2026 di lapangan Pelajar Bangkinang. Ajang ini diharapkan menjadi momentum untuk menemukan sekaligus mematangkan atlet-atlet potensial Riau yang nantinya dapat diproyeksi ke kompetisi tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar Rp123 miliar. Rupiah. Para peserta Bita Radio Indonesia 2026 RRI Pekanbaru bersaing menunjukkan kemampuan terbaik dalam Big Audition Bintang Radio Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Sampai jumpa.

mendengar bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita masih terus akan melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Ya, tadi sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang setiap harinya Anda dapat update terus bersama kami tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dirangkum dalam Warta Riau Siang. Ya, kalau tadi sudah kita simak informasi-informasi terkini, kali ini tiba waktunya kita akan lebih enjoy lagi, lebih santai lagi. Karena untuk menemani Anda di kesempatan ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore, ya, saya akan bersama Anda dalam program Request Pro 1. Baik pendengar Pro 1, boleh bergabung, berpartisipasi di siang ini, silahkan. Ya, di dua line telepon yang tentu seperti biasa dapat Anda gunakan 0761255111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391.

0: terlalu lama. Ya, ini baru saja kita dengarkan. Nah, ada yang merasakan hal seperti dengan lagu ini mungkin. Tidak mau lagi terlalu lama menunggu. Jadi secepatnya atau bahkan hari ini akan langsung menyatakan cinta. Jika ada dari Anda yang berencana demikian, mungkin pendengar ya, nah itu tentu harus mempunyai nyali yang tinggi, tekad yang kuat, niat yang baik, sehingga nanti semoga juga apa yang diharapkan hasil dari jawaban ya untuk orang yang Anda inginkan itu ya sesuai juga dengan apa yang Anda inginkan pula begitu ya. Jika ingin katakan cinta, ya mudah-mudahan dibalas pula dengan baik begitu ya. Oke, pendengar Pro 1, di siang ini lagu-lagu yang sudah kami siapkan ini bisa Anda pilih ya, namanya program request tapi lagu-lagunya dipilih ya, karena penata musik kita MD, musik direction kita itu sudah menyiapkan beberapa lagu, tentunya kita akan menikmati lagu-lagu pop Indonesia ya. Beragam tahun ini tampaknya, jadi mudah-mudahan ada lagu favorit atau mungkin lagu yang belum pernah Anda dengar tapi karena mendengarkan judulnya atau penyanyinya, nah ingin Anda dengarkan siang ini. Yuk, ngebut untuk gabung langsung di sini di program Request Pro 1. Lagu dari Tulus kami siapkan dengan judul lagunya Labirin, lalu ada juga lagu bersama Rizky Febian ya lewat judul lagunya Salah. Ada lagu juga dari Keijo, Jangan Katakan Cinta. Tunggu Apa Lagi, lagu dari Lala Huta. Jazz berdua bersama Kangen Band, Kehilanganmu Berat Bagiku ya. Mahal Ini juga ada dengan judul lagunya Aku Yang Salah. Hijau Daun, Sesuatu Yang Sempurna. Ada The Rain, Terlatih Patah Hati. Ada juga lagu dari Tangga dengan judul lagunya Kenapa. Dan kami juga siapkan lagu bersama Mahen dengan judul lagunya Pura-Pura Lupa. Republik, Selimut Tetangga, Tiket Ku Berikan Segalanya. Dan juga lagu dari Astrid ya, Tak Ingin Dicintai. Itu list lagu kita siang ini pendengar, silahkan Anda bergabung, berpartisipasi langsung. Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang Kaji, request Pro 1, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ocu, berkabar Kaji.
0: Berkabar baik saya, Alhamdulillah. Siang ini Ocu bagaimana, Cu, sehat?
1: Kabar, kalau kabar siang ini sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baru selesai makan, pulang Jumat, semangat.
0: Mantap.
1: Nanti panas lagi, berkeringat. Digigit sarang tebuan sama sarang penyengat.
0: Lagi? Itu saja. Bahan
1: Kak Suci terlalu hangat. Gabung di Pro 1 menambah semangat.
0: Asik, wah keren.
1: Keren.
0: Tepuk tangan dulu kita untuk Ajo Amin.
1: Iya.
0: Ini gara-gara udah kenyang nih kayaknya bisa begitu.
1: Kalau ya, udah kenyang kan? Tuh semuanya terbuka ya.
0: Terbuka ya.
1: Nuansa, penglihatan, ingatan hati,
0: ya, itu
1: naluri, pula. Semua terbuka.
0: Semua terbuka.
1: Semua terbuka.
0: Oke, Ajo ini senang di rumah lah berarti ya. Lagi di rumah lah ini ya.
1: Iya, lagi di rumah nih, Kak.
0: Baiklah. Lagunya apa yang mau didengar?
1: Dari siapa yang ada, Kak?
0: Apa?
1: Siapa enggak masuk, Kak?
0: Siapa, Cu?
1: Siapa tuh? Dedali enggak masuk, Kak.
0: Enggak masuk sekarang ini, Cu. Jadi saya bacakan lagi lalis lagu kita, Cu, ya.
1: Lagu yang cowok-cowok.
0: Yang cowok ada Tulus, Rizky Febian, Kangen Band, Hijau Daun.
1: Kangen Band apa lagunya?
0: Kehilanganmu Berat Bagiku.
1: Oh, udah kemarin malam. Udah beberapa hari yang lalu.
0: Ya, ada Hijau Daun, ada The Rain, Mahen, Tiket, Republik. Nah, itu cuy.
1: Republik apa lagunya?
0: Biasa.
1: Takut Kehilanganmu.
0: Selimut Tetangga ini cuy yang sekarang ini.
1: Tetangga ya. Ayo tulis aja.
0: Mana mungkin.
1: Selimut kah?
0: Kita beli selimut sendiri aja lah ya, Cu.
1: Iyalah, masa selimut tetangga numpang juga ya kan.
0: Iya, itulah dia. Kita cari aja lah selimut sendiri ya, biar puas kita ya, Cu.
1: Selimut tetangga kadang gak kering lah kan.
0: Gak kering, nanti lagi kita pengen pakai sedang kedinginan diambil pula nah, sama tetangga tuh selimutnya ya kan.
1: Woy, selimut aku woy katanya kan.
0: Oke, Acu.
1: Silakan. Ya, Kak Suci yang bertugas ya. Selamat siang, sehat selalu untuk Nara di rumah ya. Untuk ayahnya juga. Nenek sama kakeknya di Malikuntu sana ya. Sehat selalu. Bang Zebani, apa kabar bang? Tak jadi bang Misko ke sini bang, kalau ada nomor aku di situ.
0: Mudah-mudahan ya. Mendengarkan ya cuy.
1: Iya, nomormu terhapus bang, gara-gara tangan tuh.
0: Iya. Nasak kaki.
1: Aduh, hai, salam untuk Pak Tonga di Kuansing, gabung Pak Tonga. Gabung sini. Itu salamnya untuk siapa tuh? Bang Suhaimi, Bang Kalis, jangan di kuliah subuh aja. Ini juga gabung ya, mana tahu ada fan-fan yang kepengen dengar suara Bang Suhaimi.
0: Pak Suhaimi?
1: Iya.
0: Di Bang Kalis.
1: Bang Angga, Kulim, Bang Dilman, Pak Kumbu. Aduh, cuy, Pak Kadeng di Sia. Yang biasa masuknya telepon lah Pak Kadeng. Kalau WA sih enak juga, cuman biar dengar suaranya ya kan. Unda Isal, mungkin Unda Isal wirid. Yus juga ya, Nena Karos gimana, lanjut untuk sehatnya ya, terus untuk Bang Simpson, Ali juga, Bang Adi, untuk Bang Dedi, Bang Atong juga ya, Rudi apa kabar, ada Mufti, ada Yesi juga, ada Atika,
0: ya.
1: Untuk semua-semua lah kasih,
0: ya,
1: Mapahmi, Bika dan Selvi di Sungai Pagar, karena sudah dengarkan kita.
0: Iya.
1: Saya selalu pegang di hati aja lah kasih.
0: Baik, cu.
1: Apa yang merasanya di hati siapa aja.
0: Siapalah yang merasa nih ya.
1: Siapalah itu ya. Kalau merasa jangan di sepul-sepul simpan perasaannya ya.
0: Ungkapkan aku langsung. Merasa, ya. Jangan disimpan perasaannya untuk Acu Amin ya.
1: Iya. Iya kalau berarti apa kalau nanti tertahan wak. Itu aja lah kasih.
0: Iya cu.
1: Tunggu lagunya Selimut Tetangga ya.
0: Baik, oke.
1: Okay. Untuk kena kembar lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar lain boleh juga bergabung ya. Kita sapa langsung. Pro 1, selamat siang.
2: Halo.
0: Hai. Sampai ketuk meja loh saya, Adi. Gak sengaja ini spontan. Tiba-tiba banget ini tangan ngetok meja gara-gara bilang hai. Allahu Akbar.
2: Itu apa? Apa saya tuh?
0: Password ya.
2: Passwordnya kalau Adi masuk itulah.
0: Iya pula, oke. Baiklah bisa ditandai itu, diterima lah passwordnya ya.
2: Iya.
0: Atau buat kayak gitu suaranya terus sampai sesi habis coba.
2: Halo.
0: Terus. Mau
2: halo,
0: request.
2: Halo.
0: Atau gini, Adi mau lagu apa? Jawabnya dengan yang begitu coba.
2: Halo.
0: Bukan. Misalnya nih mau lagu Tulus, judulnya Labirin. Nah, ngomongnya begitu gitu dengan intonasi dan suara yang begitu.
2: Oh, enggak lain ya.
0: Lagunya apa, Adi?
2: Lagunya dari Dren. Terlatih pati.
0: Bisa gak kenalin ini penyiar yang lain kalau begitu mah kamu. Oke, derain ya, terlatih patah hati. Saya tadi berharap gitu kan, mudah-mudahan ada lah yang pilih lagu ini. Saya ingin mendengarkan lagu ini soalnya.
2: Iya.
0: Syukur deh dipilih kamu lagunya. Oke, iya. Untuk siapa ini lagu?
2: Salam-salamnya untuk Ucu Amin yang baru masuk tadi.
0: Oke.
2: Untuk
0: lagi denger ada yang berpidato gitu ya.
2: Untuk Ucu Jawai, Ucu Joini.
0: Okay.
2: Ada Vina di Perawang. Ada Mama Fahmi di Lipat Kain. Dan juga ada Bunda Isal dan keluarganya, moga sehat selalu. Ada juga siapa lagi namanya ya?
0: Siapa lagi
2: Bang namanya? Al di Pasir Pengarayan. Ada Vina udah tadi.
0: Masa lupa mau absennya.
2: Ada Bang Simpson.
0: Aha.
2: Dan semua yang mendengarkan kita saja.
0: Oke, Andi.
2: Saudara-saudara sebangsa dan setanah airku. Itu dia tadi. Itu saja ya, Mbak ya.
0: Oke. Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Indonesia, warga Kota Pekanbaru khususnya bernama Adi, terima kasih ya. Oke, makasih udah gabung dan terima kasih juga sudah memilih The Rhyme-nya siang ini ya Adi ya. Nanti kita dengarkan lagu ini, Terlatih Patah Hati. Yuk, siapa di luar sana yang sudah terlatih patah hati jadinya sekarang kebal. Kebal hatinya dan tebal juga seperti baja ya. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Request Pro 1, Assalamualaikum Kak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma.
3: Iya, apa kabar Kak Suci?
0: Saya sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, sehat amin. Juga Bu Emma?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Juga,
0: sudah makan?
3: Kak Suci, Bang Adi sekarang nggak pernah apa nama ibu lagi ya Kak Suci, udah lupa ya.
0: Ayo Adi, ya. Ha, ayo.
3: Iya. Nggak kan biasanya nama ibu terus nggak pernah tinggal ya Kak Suci.
0: Saya juga nggak nyimak tadi tinggal. Itu.
3: Gara-gara ya. Udah dapat suara baru.
0: Dapat suara baru. Pita suara baru. Pita suara baru.
3: Cewek baru enggak tahu lah.
0: Ayo Bang Adi, diingat ya, lo ayo, ini Bang Bu Adi, Emma
3: apa
0: ini.
3: Cewek baru, apa teman baru. Apa sampai, kawan baru.
0: Sampai lupa.
3: Bu Emma udah dilupain selalu.
0: Oke lah Bu Emma, mau lagu dari siapa Ibu?
3: Dari Hijau Daun aja lah.
0: Hijau Daun, sesuatu yang sempurna, baiklah. Ibu mau kirim salam.
3: Semuanya ya Kak Suci ya.
0: Iya, walaupun tidak ada yang sempurna tapi kita berharap ada yang demikian, mendekati lah ya.
3: Kita berharap sempurna semuanya Kak Suci,
0: mendekati.
3: Apa yang kita kerjakan, apa yang kita dapatkan.
0: Iya.
3: Insya Allah, insya Allah.

0: wabarakatuh. Insya Allah
1: kasih.
0: Amin.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, selalu sehat, ceria terus ibu ya. Oke, adakah yang gabung di WhatsAppnya Pro 1? Kita cek. Ada siapa ini? Assalamualaikum Kak Suci, request lagu potret ya, lagu sesi potret. Oh ini nggak masuk dalam daftar list kita. Dipilih saja gimana dengan lagu yang sudah saya bacakan tadi ya, yang masuk dalam list lagu kita di siang ini. Dari siapa ini? 0853-6380 sekian. Kita cek ya pesan sebelumnya. Ada Riz ternyata, Riz di Jalan Semangka. Salamnya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 aja. Terima kasih banyak Kak. Ya sama-sama. Nanti lagunya saya pilihkan saja yang lainnya sebagai lagu pengganti dari yang diminta tadi, karena tidak masuk dalam daftar list kita. Masih di program Request Pro 1 dalam rangkaian Riau siang ini pendengar. Kita kembali ke lagu ya. Kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang gabung di sesi ini. Nanti kita lanjutkan lagi kebersamaan ini. Masih ada waktu kita tentunya sampai jam 3 sore nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
4: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: hijau daun, sesuatu yang sempurna. Ya, ini lagu yang tadi dipilih atau diminta oleh Ibu Emma kalau gak salah tadi ya. Semoga terhibur Ibu ya dengan lagu yang sudah kita nikmati ini. Dan tentunya lagu ini masih membawa kita saat ini dalam program Request Pro 1. Silakan pendengar Anda bergabung, berpartisipasi kembali bersama kami. Lalu telepon 0761251111 dan di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Itu masih bisa Anda gunakan ya untuk berpartisipasi dalam rangkaian program ini. Boleh memilih lagu yang sudah disiapkan, berbagi informasi, berbagi cerita, dan setelah itu juga ingin berkirim salam mungkin melalui udara ini, boleh ya. Dipilih saja maunya yang mana gitu ya. Di ujung telepon akan saya sapa terlebih dahulu. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang, Pro 1,
0: hai kakakku, hai. Apa kabar mbakku?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, saya juga baik di sini, alhamdulillah.
1: Harus semangat ya.
0: Harus semangat dong. Walaupun tetap semangat.
1: Betul, tadi kok aku gak dituin ya?
0: Apanya?
1: Teka-teki aku gak dituin sama si Adi Punggung ya?
0: Lah, iya lagi.
1: Aduh,
0: betul. Lupa ya. Saya pun lupa, rasanya pertanyaannya kemarin apa ya?
1: Kan buah apa bisa diisi banyak barang.
0: Banyak barang. Nah, Di, ulang, mudah-mudahan lah mendengarkan Adi ya. Itu ada pertanyaan Adi. Saya pun lupa menyampaikan. Mau saya sampaikan pun saya lupa pertanyaannya. Gimana
1: lupa
0: dong?
1: Lupa sama kakaknya sih.
0: Enggak, pertanyaannya loh. Bukan sama iya kakaknya yang saya lupa. Atau mau juga dilupain Cah Ganas.
1: Nanti adiknya tak masukin ke kantongnya tau gak?
0: Kangguru kali. Itu anak di belakang ngapain? Nah.
1: Iya tuh, anakku tuh. Ada dua loh anakku.
0: Iya kah? Sepasang.
1: Enggak, lagi jantan semua. Jantan. Oh iya, sama Momoy namanya.
0: Boleh ya, kirim salam ya.
1: Oh iya, nanti disalami dari adik tertinggi.
0: Untuk ponaan. Kemanakan gak tuh?
1: Alah, makan adekku.
0: Nanya itu jam segini.
1: Iya ya.
0: Di mana waktunya? Di dalam ini enggak mungkin kan. Soalnya
1: kan kalau ini kan enggak ada berhenti makan. Makan dari pagi, makan lagi.
0: Iya, lagi ini mikrofon udah tinggal setengah, udah dicemilin. Percaya enggak mikrofonnya tinggal setengah nih udah saya cemilin.
1: Enggak yakin.
0: Enggak yakin setengah ya.
1: Itu kan mikrofonnya yang dibawa, yang satunya udah habis.
0: Udah habis bener. Pakai bumbu rujak lagi. Bumbu rujak gak tuh nyemilin mikrofon. Oke. Mbak mau lagu apa mbak?
1: Tadi pengen pilih lagu Ijo Daun tapi udah dipilih.
0: Udah.
1: Yang lain apa?
0: Ada mana nih? Dari Jazz berdua bersama.
1: Ah itu aja deh.
0: Udah yakin.
1: Pilihan adikku tuh semuanya pas-pas semua loh. Karena semua serba berdua, bercinta.
0: Iya ya kan, kita sama-sama.
1: Oke lah, salamnya buat semua pendengar Pro 1.
0: Terima lagunya. Diterima salamnya pendengar. Tadi kan salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Nah saya bertanya kepada pendengar yang lain, apakah salamnya diterima? Enggak, kata mereka, ayo.
1: Ya udah disebutin deh. Ada.
0: Ya udah untuk semuanya aja. Enggak usah disebut satu-satu, rame soalnya.
1: Oke. Okay. Aduh buatnya adekku si cantik si Cira Clia sehat selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat ponakan.
0: Hah? Ponakan yang mana? Oh, di rumah. Oke, okay, siap ya. Kalau itu real ya, itu real. Itu
1: kok
0: jelas.
1: Yo, yang mana?
0: Makanya kirain
1: merasa
0: sama
1: dirinya mas ini ya.
0: Masih gadis. Masih gadis gitu.
1: Ya okay. Allah.
0: Baiklah.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Tambah cantik.
0: Amin.
1: Lagunya teristimewa buat ADB ya.
0: ADBI.
1: Makasih cantik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mbakku, Mbak Vina di Prawang ya. Kembali kita akan menyapa pendengar lainnya. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Rumba, Ibu Ros.
2: Apa kabar, Mbak?
0: Saya sehat, alhamdulillah, Bu Ros.
2: Sehat.
0: Ya, sehat juga, Bu Ros, ya.
2: Alhamdulillah sehat, cuma ya asap kayaknya belum pergi lah.
0: Iya, masih ada terasa gitu
2: masih,
0: ya.
2: Masih. Apalagi pagi tadi.
0: Iya, betul. Nah, itu dia masalah.
2: Tapi mudah-mudahan sehat lah ya semua.
0: Amin, jaga kesehatan. Gimana kita
2: semua. Gimana kabar
0: Naya? Nayara sehat juga, alhamdulillah, Bu Ros. Selalu doakan ya.
2: Sudah pulang sekolah
0: nih ya. Apa?
2: Sudah pulang sekolah.
0: Sudah. Kalau Jumat ini kan pulangnya cepat.
2: Oh,
0: kan?
2: Oh iya, Sampai enggak tahu di sama hari karena anak-anak sudah enggak ada yang sekolah.
0: Enak ya, sampai nggak tahu hari Tuhan, ya Allah.
2: Kalau dulu ya tahu Senin sampai Rabu nih.
0: Riweh ya.
2: Betul. Sekarang udah istirahat.
0: Alhamdulillah dinikmati.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Dinikmati.
0: Kapan lagi?
2: Tapi nggak juga loh, walaupun udah nggak sekolah. Bisa juga menikmati tetap juga sih ke dapur.
0: Kayaknya itu gak bisa dilepas lah ya kan.
2: Betul, gak bisa lepas dari
0: sampai
2: dapur.
0: Akhir hayat sepertinya kita
2: padahal
0: begitu.
2: Padahal udah gede tapi kayak masih punya anak kecil aja.
0: Manja itu sama mamanya itu.
2: Iya, anaknya cuma dua, Mbak.
0: Mamanya baik soalnya kan. Lembut banget ini suaranya.
2: Oh iya. Sama-sama yang lagi cuap-cuap.
0: Alah, bisa aja Bu Ros. Oke lah Ibu, mau lagu apa?
2: Bacain Mbak satu.
0: Boleh. Dari Mahalini, aku yang salah.
2: Mahalini, judulnya apa sih ya?
0: Kalau yang sekarang disiapkan ini aku yang salah.
2: Itu aja.
0: Mau? Oke, kita siapkan sih. Oke.
2: Salamnya boleh Mbak Suci.
0: Boleh, silakan.
2: Buat Oci Amin Ambo, buat Mbak Pika, Mbak Pak, sama Mama Fahmi, Mama kembar, Mas Yukyo, udah lama enggak dengar suaranya. Semoga sehat-sehat selalu ya Mas Kem.
0: Amin.
2: Juga buat Adi di Sumbung, Pali Pasir, Bunda Isa udah masuk, Mbak.
0: Bunda Isal belum.
2: Oh, kalau tiap hari Jumat enggak masuk.
0: Sepertinya ada kegiatan ya, beliau kan.
2: Mudah-mudahan Bunda sehat selalu juga. Amin. Bu Emma tadi ya, sehat selalu Bu Emma.
0: Ya.
2: Juga buat Pak Mali, buat Papa Simpson. Siapa lagi ya? Oh, Mbak Pina di Perawang sama Bunda Aini juga. Buat Mbak Arengka, Mbak Anti, buat Ayu di Rumbai. Spesialnya buat Naya, sehat-sehat selalu sayang.
0: Amin. Makasih Uti.
2: Yang lagi bertugas makin cantik aja.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rose. Harus gitu kali ya Bu Rose. Halo, selamat siang Pro 1.
3: Selamat siang Pro 1.
0: Ya, Mak Diman.
3: Ya, Mak Suci. Ya. Sehat selalu.
0: Saya sehat di sini. Mak Diman juga semoga selalu sehat di sana ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Panas atau baru?
0: Iya, Mak Diman. Panas.
3: Ya, sama di Payakumbuh panas juga.
0: Panas juga ya. Tapi hati kita jangan panas ya, Mak Diman ya.
3: Iya, panas lah. Nggak dapat kebun.
0: Nggak dapat ke kebun?
3: Nggak dapat bergabung.
0: Oh, nggak dapat. Oh, hatinya jadi panas kalau nggak dapat bergabung.
3: Ya, malah sama. Tidak dapat gabung.
0: Ini alhamdulillah ada rezekinya bisa
3: kemarin
0: gabung ya.
3: Tidak dapat gabung.
0: Oh loh loh, ciannya Mak Diman. Tetap semangat. Iya, tetap semangat Mak Diman ya, untuk terus bisa gabung. Baiklah. Dari siapa lagunya ini Mak Diman?
3: Bukan dulu Mak Suci.
0: Ada dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Dari Astrid, Tak Ingin Dicintai. Lalu juga Tak Ingin Dicintai dari Astrid. Oke Mak Diman sih ya.
3: Salam untuk Mak Suci, sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin, terima kasih.
3: Salam Bang Simpson, untuk Om Bunda Isal.
0: Ya.
3: Pak Alpah yang merayan.
0: Ya.
3: Untuk Bu Emma di Rumbai. Mbak Bina. Untuk Bang Hinson, untuk Mama Fami.
0: Ya.
3: Untuk Bu Roh, terus Bu Yus.
0: Ya.
3: Untuk Iza, untuk Pak Mali. Pak Atong, Mama Fami. Untuk Selfie, Sungai Pagar. Untuk Bang Rudi.
0: Ya.
3: Untuk Adi Suyanjong. Untuk Tanjudin. Terima kasih ya Mbak Suci.
0: Iya baik Mak Diman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mak Diman ya, sudah bergabung pendengar kita setia dari Payakumbuh. Pesan masuk via WhatsApp saya bacakan pendengar ya. Aduh, banyak yang gabung, Masya Allah. Kali ini menyapa pendengar kita yang bergabung selalu di via WhatsApp dari Jalan Srikandi. Ayo, angkat jari telunjuknya. Siapa ini yang di Jalan Srikandi? Mas Agung. Nah, monitorkah Mas Agung? Mas Agung Hadi. Mau request lagunya Kangen Band ya. Salam kompak yang untuk Mbak Suci dan semua penyiar Pro 1. Lalu juga salam untuk pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru. Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Setiap ketikannya Mas Agung pun sama itu setiap episodenya. Yang diganti nama penyiar dan lagunya saja. Sekali-sekali gabung Mas Agung. Oke, siang juga untuk Ayu di Rumbai. Nah, ini belum saya dengarkan voice note-nya Ayu ya. Nanti kita simak, saya dengarkan terlebih dahulu voice note-nya Ayu. Lagi yuk, ada siapa ini? Suci, Bunda Yani di Paus. Halo Bunda Yani. Lagunya dari Tulus ya. Tulus ada gak? Tulus gak masuk list kita Bunda. Bunda Yani masih monitor. Kalau masih boleh mungkin diganti lagunya. Lagunya ada dari Rizky Febian, Lala Huta, Tangga, Mahen. Lagu juga dari Tiket. Nah, ingin penyanyinya yang mana Bunda Yani? Dipilih ya. Kalau sudah ini apa nih, kalau sudah keputar Suci yang tukarkan ya. Oh gitu, pilihan saya aja berarti ya Bunda Yani. Oke, baiklah. Salam untuk Bu Emma, Bu Ros, Mama Fahmi. Lalu juga Bunda Yani kirim salam untuk Ibu Yus, Bang Simpson, Bang Dedi, Aldi Pasir, Adi di Sikunggung, dan untuk semuanya. Suci, terima kasih. Mencet sampai pegel. Mencet apa Bunda Yani? Teleponnya kah? Ya Allah. Pergi ini dulu Bunda. Dipijit dulu Bunda ya. Agar gak kenapa-napa nanti itu tulang jempolnya. Oke, semangat pendengar Pro 1 untuk bisa bergabung bersama kita di sini dalam program request ya. Jadi boleh nanti gabung lagi di sesi kita berikutnya. Mudah-mudahan masih cukup waktu kita pendengar karena sangat terbatas sekali kebersamaan ini ya, sampai jam 3 sore nanti. Lagu dari Jazz berdua bersama akan kita dengarkan untuk kakakku, mbakku. My sister di Perawang. Kita nikmati lagunya ya untuk Anda pendengar Pro 1, tetap bersama kami. Cara

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Kita bersama di sesi terakhir untuk program request hari ini pendengar, karena saat ini kita berada di menit 47 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Sesi ini saya akan menyapa pendengar kita yang gabung di via WhatsApp Pro 1. Selamat siang untuk Angga di Kolim ya. Ini untuk lagunya Angga Ikutan Saja Kak Suci. Oke, baiklah. Pendengar kita juga dari Magelang, selamat siang untuk Mas Teo. Lagunya dari Mangu. Mangu enggak masuk list kita Mas Teo. Mas Teo di Magelang lagunya Ikutan Aja ya. Saya juga menyapa siang ini dari siapa ini? Pak Aan. Pak Aan lagi mobile. Oke, baik. Hati-hati di jalan Pak Aan. Selamat sampai tujuan Pak Aan ya. Mau request lagu dari Rizky Febian. Nah, itu lagu tadi baru saja kita nikmati Pak Aan. Mudah-mudahan tadi mendengarkan lagunya ya. Salamnya untuk pendengar setia Pro 1, spesialnya untuk Mbak Suci, sehat selalu, murah rezeki. Amin. Amin amin. Happy terus sampai tuntas siaran ya. Siap Pak Aan. Tetap terus mendengarkan Pro 1 selama mobilnya Pak Aan ya. Selamat siang juga untuk Om Zepta di Taman Karya Panam. Bagaimana kabar siang ini? Semoga selalu sehat Om Zepta ya. Panam berawan siang ini. Oke. Ah, pesan yang mana? Itu Instagram yang mana, Pak Om Zepta? Itu yang lama sepertinya Om Zepta ya. Oke. Salamnya buat Bunda Isal, lalu untuk Bu Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti dan pendengar lainnya. Salam istimewanya untuk Ananda Nayara ya. Jangan lupa makan siangnya. Sepertinya sudah itu, sudah makan Nayaranya di rumah Om Zepta. Terima kasih sudah bergabung ya Om Zepta ya. Kasih IG yang baru Suci. Itu nama yang sama tapi foto profilnya saya sendiri Om Zepta. Itu untuk sosial media saya namanya sama. Di searching aja Suci Raslia. Nah itu ya, fotonya semuanya sendiri, gak ada yang berdua. Kalau ada yang lain itu berarti tahu aja lah. Itu yang pasti dah sosial media yang sudah disalahgunakan oleh pihak lain. Oke, kita tutup untuk program request hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Terima kasih untuk yang tetap terus setia mendengarkan Pro 1. Dan saya mohon maaf ya untuk pendengar lain yang ingin bergabung tidak dapat saya sapa, waktu kita sangat terbatas. Boleh gabung lagi besok. Setiap harinya request Pro 1 ini akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Saya Suci Raslia pamit ya. Di program request hari ini tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Hai, kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar ya. Dan kali ini kita sudah beralih dalam rangkaian Riau Sore, masih untuk hari ini tentunya di edisi Jumat, hari yang keempat di bulan September 2026. Bersama kita dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar Pro 1 khususnya untuk kaum muslimin muslimat ya yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ini kami informasikan pendengar, seruan azan salat fardu asar akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pukul 15:27 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi sekitar 5 menit lagi. Nah, ini kita akan melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah salat fardu asar pendengar. Kami hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu untuk kita nikmati bersama sembari mungkin kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah salat fardu asar. Lagu Islami bersama Gita Gutawa akan kita dengarkan ya dengan judul lagunya Jalan Lurus.

0: Pendengar Pro 1 pukul 15 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat, saat ini tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan salat fardu asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ada informasi yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu untuk Anda sebelum kita kembali mendengarkan lagu-lagu yang telah kami siapkan yang akan mewarnai ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kabar ini datang dari Pekanbaru, di mana dari informasi kami dapatkan dalam portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Pemerintah Provinsi Riau saat ini pendengar terus mempercepat pekerjaan pelebaran Jalan Tuanku Tambusai. Ini khususnya kawasan menuju simpang SKA ya. Jadi langkah ini pendengar dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang memang selama ini sering terjadi di kawasan tersebut. Ya, saat ini pendengar pekerjaan itu diawali dengan pemindahan sejumlah pohon di sekitar ruas jalan oleh DLHK Kota Pekanbaru. Nah, pohon-pohon tersebut nantinya akan ditanam kembali di kawasan Tenayan. Nah, setelah proses pemindahan selesai, pekerjaan fisik pelebaran jalan itu juga akan langsung dilanjutkan oleh Dinas PUPR PKPP Riau. Nah, terkait itu juga pendengar ya, ini dari keterangan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, mengatakan pelebaran dilakukan terutama di sekitar Rumah Sakit Hermina. Nantinya pendengar jalan akan memiliki dua jalur ya, dengan masing-masing lebar 14 meter dan artinya ada 4 jalur nanti yang akan dibuat di kawasan tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada Desember 2026 atau bahkan mungkin sebelum memasuki 2027 pendengar ya. Dan untuk rekayasa lalu lintas berupa penutupan traffic light di simpang SKA itu juga ditargetkan sudah diberlakukan. Ya, langkah ini diharapkan mampu mengurangi antrean dan juga kemacetan ya, terutama pada jam sibuk ataupun juga akhir pekan yang memang kita tahu ini menjadi keluhan masyarakat. Nah, ini yang akan dilakukan oleh pemerintah kita pendengar, atau bahkan saat ini tengah digesa ya pelaksanaan pelebaran jalan tersebut ya. Semoga memang pelebaran jalan ini dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat.

hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya, masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya, waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama.

0: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam rangkaian Riau Sore, selain juga hiburan lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda. Di kesempatan ini juga kita akan mengupdate kembali ya informasi-informasi terkini. Sore ini pendengar, informasi kita simak bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti akan dirangkum dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ya. Kita nantikan berita Korwil dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang hari ini pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik dan berimbang.
2: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil 15.

0: Pemerintah Provinsi Riau mendapatkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor atau PKB dari program pemutihan denda pajak sebesar Rp123 miliar. Berikut laporan Femi Asti Yovani.
1: Pada bulan Agustus lalu, pemerintah Provinsi Riau memberlakukan program pemutihan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dan dari program tersebut, pemerintah provinsi berhasil mendapatkan penerimaan sebesar Rp123 miliar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Saryal Abdi memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah memanfaatkan program pemutihan denda PKB tersebut. Sekda menuturkan pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak. Menurut Sekda, tingginya penerimaan daerah selama program berlangsung menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya. Sekda menjelaskan dengan melihat tingginya animo masyarakat tersebut, maka pemerintah provinsi akan mempertimbangkan kembali memberlakukan program pemutihan denda PKB.
2: Dan itulah bentuk keberpihakan juga dari pemerintah daerah bahwa dalam konteks pajak adalah sesuatu mungkin yang kami harapkan tidak terasa memberatkan. Nah, celah untuk memberikan keringanan inilah yang dimanfaatkan baik oleh masyarakat dan kami mengucapkan terima kasih. Namun demikian kami juga menyadari ini masih banyak sih sebenarnya yang nunggak. Ya, mudah-mudahan nanti kita waktu-waktu tertentu mungkin masih memungkinkan untuk memberikan insentif ini. Nanti kita akan pikirkan kembali.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Rosid, menyambut baik adanya pemutihan denda pajak yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
3: Oh, maksudnya diperpanjang, Bu, ya? Ya, syukurlah kalau begitu. Kan terbantulah orang-orang, ya. Mungkin kan ada beberapa tahun yang belum bayar pajak, kan. Kalau dia membayar, kan menjadi beban. Wah, jadi berat, kan. Tapi kalau dihapuskan, mana tahu dia menjadi mampu, ya, tidak berat lagi.
1: Program pemutihan denda PKB yang dibuat pemerintah Provinsi Riau diharapkan tidak hanya membantu masyarakat mengurangi beban tunggakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu. Sebab dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah dari sektor PKB dapat mendukung pendapatan daerah di Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Polres Kuantan Singingi menetapkan tersangka dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian saat kegiatan pacu jalur. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Santi Yunas.
4: Polres Kuansing menetapkan PS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yang memicu keresahan masyarakat. Dalam keterangan persnya, Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana pada Jumat pagi di Mapolda Riau mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta mengumpulkan alat bukti. Setelah gelar perkara, status PS dinaikkan dari terlapor menjadi tersangka. Ia pun ditangkap di Samosir, Sumatera Utara dan selanjutnya akan dibawa ke Polres Kuansing.
5: Sehingga kami bersepakat memeriksa seluruh saksi-saksi yang ada, memeriksa ketua lembaga adat Nabori, memeriksa ketua pacu jalur, terus ahli-ahli bahasa. Sehingga kami dapat memutuskan bahwa dikatakan bahwa di sini kami sudah menetapkan dengan gelar perkara status yang terlapor menjadi tersangka. Sehingga asal efek sebelum kasus ini meluas kemana-mana dengan situasi yang seperti itu, kasasi sudah berangkat ke Samosir untuk mengamankan tersangka.
4: Sementara itu, kuasa hukum Darwis menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara kepada kepolisian.
6: Dugaan minuman tua itu menjadi satu rangkaian yang tidak dipisahkan dari kejadian ini. Nah, untuk minuman tua itu kita masih menunggu hasil dari rapat adat ataupun toko milik mama, apakah nanti ada sanksi adat yang diberlakukan, dan nanti tergantung koneksi kita juga dengan pihak kepolisian, apakah nanti diselaraskan dengan laporan baru atau disepaketkan dengan laporan sekarang.
4: Polisi menegaskan proses hukum tetap berjalan, namun situasi sosial dan kerukunan antar suku menjadi perhatian. Polisi membuka kemungkinan restoratif justice apabila kedua pihak sepakat dan seluruh persyaratan hukum terpenuhi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Dlia Haura Edna Putri asal Bengkalis meraih beasiswa Cendikia Basnas RI di Al-Bukhari International University Kedah, Malaysia. Dari 37 yang lolos, Haura satu-satunya dari Riau. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
7: Dlia Haura Edna atau Aura, putri asal Kabupaten Bengkalis Riau, berhasil meraih beasiswa Cendikia Baznas di Al-Bukhari International University, Kedah, Malaysia. Aura menjadi satu-satunya perwakilan Provinsi Riau yang lolos dalam program beasiswa tersebut. Proses seleksi telah dijalani Aura sejak April 2026 dan harus bersaing dengan kandidat dari berbagai daerah di Indonesia. Kelulusannya ditetapkan pada 24 Agustus 2026 melalui surat keputusan Ketua Baznas RI yang ditandatangani Sodik Mujahid. Keberhasilan Aura mendapat apresiasi dan rasa bangga dari kedua orang tuanya, yakni Henry Eduardi dan Rahmadina Dina.
8: Jadi kita orang tua itu hanya mensupport dia. Jadi memang Ananda ini, anak ini pilihan dia semua. Jadi dia mau apa, kemarin kan dia sempat persiapan satu tahun ini. Persiapan dia itu, dia ke Paris 9 bulan, dia ngambil sertifikasi IELTS itu untuk luar negeri. Jadi tamatan, jadi tamatan 2025. Jadi karena dia kan kampus idola dia kan UMPAD, jadi dia tak terima di UMPAD. Kemarin untuk TBK 2006, terus lagi tak terima lagi. Nah, maka itulah. Tapi kan dia setahun menjelang dari 2005 ke 2006 itu kan dia persiapan di Paris itu 9 bulan, Paris camp.
7: Melalui beasiswa penuh hasil kerjasama Baznas dan Al-Bukhari Foundation tersebut, Aura akan menempuh pendidikan S1, Bachelor of Business Administrasi selama 3 tahun. Selain biaya kuliah, Aura juga mendapatkan fasilitas keberangkatan, akomodasi, serta pengurusan paspor dan visa EMGS. Aura merupakan alumnus TK Aisyah Bengkalis, SDN 46 Bengkalis, dan SMA Insan Cendikia Boarding School. Sebelum memilih IUU Malaysia, Aura juga telah dinyatakan lulus di 7 universitas luar negeri, yakni diantaranya University of Otago, Victoria University of Wellington, University of Canterbury, University of Waikato, Lincoln University, serta Lancaster University Leipzig. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pelaksanaan KKI ke-13 di Bengkalis menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan. Kehadiran peserta dari berbagai daerah diharapkan mampu memperluas pasar produk lokal. Reporter Nur Fitriani menyampaikan laporannya.
9: Pelaksanaan Kontes Kapal Indonesia atau KKI ke-13 di Bengkalis diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi mahasiswa, namun juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Kepala Bidang Pariwisata Kabupaten Bengkalis, Alwizar, mengajak pelaku UMKM memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik. Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai wilayah Indonesia dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk lokal.
10: Menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita. Boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, itu ujung pandang kan.
9: Alwizar menilai kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penjualan selama KKI berlangsung. Produk lokal yang dikenalkan kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah juga berpeluang dikenal lebih luas. Selain produk UMKM, keramaian masyarakat juga dinilai penting dalam memberikan kesan positif bagi para tamu yang datang ke Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap momentum KKI mampu menggerakkan ekonomi masyarakat mulai dari UMKM, kuliner, perdagangan, hingga sektor jasa. Masyarakat juga diajak memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pendapatan sekaligus memperkenalkan produk dan potensi Bengkalis kepada tamu dari berbagai daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan Pemerintah Kota Terbaik dalam pengembangan koperasi 2026 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berikut dilaporkan oleh reporter Nofri.
11: Pemerintah Kota Padang Panjang meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemerintah Kota Terbaik dalam pelaksanaan program pendampingan, pemberdayaan, dan pengembangan gerakan koperasi tahun 2026. Penghargaan yang diberikan kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis tersebut diterima pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Padang Panjang Zia Ulfikri. Wali Kota Padang Panjang Hendri Anis menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya capaian itu menjadi pengakuan atas berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam memperkuat dan memberdayakan gerakan koperasi. Sejumlah program telah dijalankan, mulai dari memfasilitasi pembentukan koperasi Kelurahan Merah Putih Syariah atau KKMPS, pembekalan dan pendampingan bagi pengurus serta pengawas, hingga pelatihan administrasi dan penyusunan laporan keuangan.
12: Untuk koperasi Merah Putih ini, khususnya untuk di Bahan Panjang, alhamdulillah sudah lengkap, semua koperasi sudah ada, dan berbadan hukum. Tentu kita berharap bisa juga membangun perekonomian di Bahan Panjang.
11: Menurut Wali Kota, seluruh KKMS di Kota Parang Panjang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku 2025. Selain itu, sebanyak 41 koperasi aktif juga telah melaksanakan RAT tahun buku 2025. Pemko juga telah melakukan pembinaan bersama Dewan Pengawas Syariah atau DPS, termasuk memberikan pendampingan kepada pengurus dan pengawas KKMPS. Selain itu, penilaian kesehatan telah dilakukan terhadap 22 koperasi, disertai pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap koperasi yang beroperasi di Kota Parang Panjang. Wali Kota Hendrianis juga mengapresiasi penghargaan tersebut. Dirinya menilai capaian itu merupakan hasil kerjasama berbagai pihak dalam mendorong koperasi agar semakin aktif, sehat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nofri melaporkan.
0: Kolaborasi strategis pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP diperluas mencakup bidang kedokteran gigi hingga kedokteran hewan untuk memperkuat pelayanan publik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Universitas Negeri Padang merealisasikan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, dan peternakan. Pemerintah daerah mengalokasikan satu lantai fasilitas di RSUD Profesor Dr. Muhammad Ali Hanafiah Batu Sangkar untuk mendukung kegiatan praktik mahasiswa calon dokter dan dokter gigi UNP. Kesepakatan strategis itu ditandai dengan penandatanganan MOU oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Rektor UNP Krisma Dinata di Gedung Indo Jelito Batu Sangkar. Eka Putra mengatakan penyediaan ruang praktik itu bertujuan memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Kerjasama lintas sektor itu turut mencakup penyediaan lahan oleh pemerintah daerah guna mendukung pembangunan teaching farm untuk mahasiswa kedokteran hewan.
14: Setelah kami MOU, kita lanjutkan ke PKS. Jadi kami memfasilitasi tempat satu lantai di Rumah Sakit Al-Anfiah untuk calon-calon dokter dari UNP untuk melakukan kegiatan-kegiatan lapangan atau praktek di lokasi Rumah Sakit Ali Anafiah ini. Alhamdulillah tadi kami sudah mengunjungi lokasi bersama Pak Rektor dan insya Allah kerjasamanya segera dilanjutkan dengan PKS di tingkat direktur dan tentu dengan jajaran lain seperti Dinas Pertanian, Peternakan dan juga di Dokter Hewan.
13: Rektor UNP Krisma Dinata menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk perluasan kerjasama yang sebelumnya hanya berfokus pada bidang keguruan. Krisma Dinata menggagas pembangunan Tugu Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Tanah Datar untuk mengenang sejarah penting daerah itu sebagai cikal bakal berdirinya UNP.
15: Kami atas nama Ustaz Kepada mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati Tanah Datar yang memberikan kesempatan kepada UNP untuk kerjasama dalam diri dengan bangsa. Kerjasama ini yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kita akan fokuskan beberapa hal khususnya di bidang pendidikan, di mana UNP juga sudah ada fakultas kedokteran dan jadi kerjasama kita yang selama ini kaitan dengan pendidikan seperti mahasiswa UNP yang melakukan kerja praktek atau praktek lapangan luar di sekolah-sekolah kita kembangkan tidak hanya dalam praktek keguruan tapi juga dalam praktek bidang-bidang yang lainnya seperti kedokteran.
13: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan UNP berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan itu melalui perjanjian kerjasama teknis di tingkat operasional. Irsyad melaporkan.
0: Kita ke RRI Batam. Direktur Politeknik Negeri Batam, Bambang Hendrawan, mengingatkan mahasiswa agar tidak mengambil keputusan investasi hanya karena transaksi produk keuangan digital dapat dilakukan dengan mudah. Terangkum dalam laporan Renita Suharjana.
16: Kemudahan teknologi membuat proses memilih dan membeli instrumen investasi kini dapat dilakukan hanya melalui beberapa kali klik. Kondisi ini memang membuat layanan keuangan semakin mudah diakses, namun di sisi lain dapat membuat pengguna terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami produk yang dipilih. Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mahasiswa sebagai kelompok yang dekat dengan perkembangan teknologi. Menurutnya keputusan investasi seharusnya tetap didasarkan pada pemahaman mengenai manfaat, resiko, pengawasan, dan legalitas produk bukan semata karena sedang menjadi tren.
17: Karena hari ini membeli sebuah instrumen investasi mungkin hanya membutuhkan beberapa klik, itu yang saya alami. Sudah buka IP gitu ya, masuk itu, pilih-pilih, baca-baca sedikit, ininya, analisisnya, beli. Jadi manipulasi. Tetapi jangan sampai karena transaksinya hanya membutuhkan 3 kali klik, keputusan kita juga hanya membutuhkan 3 detik. Nah, itu yang saya jangan dicontoh, ya. Karena FOMO jadinya buat. Sebelum menggunakan sebuah produk keuangan digital, biasakan bertanya, kira-kira ini manfaatnya apa, resikonya apa, siapa yang ngawasin, apakah itu termasuk platform yang legal atau tidak, dan apakah saya benar-benar memahami apa yang akan saya beli.
16: Bambang juga mendorong mahasiswa tidak berhenti sebagai pengguna teknologi. Perkembangan keuangan digital menurutnya dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan sebagai kreator, inovator, hingga problem solver. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya mengikuti perkembangan produk digital, tetapi juga dapat ikut menciptakan solusi teknologi yang dibutuhkan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Swarjana melaporkan.
0: Masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan air dan sampah yang ditangani pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
18: Pertanyaan kapan beresnya? Bocor entah apa, entah yang di pipa, entah apa.
19: Masyarakat Batam tidak puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan Badan Pengusahaan Batam yang tidak kunjung menyelesaikan masalah esensial yang terus berkelanjutan, yakni distribusi air dan juga sampah. Secara bergantian, beberapa daerah mengalami mati air yang disebabkan distribusi air yang tidak memenuhi kebutuhan hingga warga pelosok. Kasus lainnya yakni sampah juga tidak tertangani dengan baik dan banyak sampah yang menumpuk di sekitar jalan. Salah satu warga Batam, Putri, mengakui masih belum mendapatkan perbaikan distribusi air. Air masih saja mati dan sangat kecil sehingga harus begadang untuk mendapatkan air yang hanya mengalir pada malam hari. Selain itu, masalah di bidang persampahan juga masih menjadi masalah dikarenakan tidak maksimal dalam pengambilan. Sementara iuran sampah terus dimintai tepat waktu.
20: Contohnya aja misal kalau sampah, kan bisa lebih dari 7 hari, seminggu lebih itu kita baru diangkut sampai sampah itu bau. Tapi minta apa iurannya itu cepat gitu. Nah kalau misalnya soal air, itu dari dulu sih mas, apalagi di perumahan saya itu bisa dikatakan memang sulit air. Bahkan subuh aja itu air udah mati. Nah hidupnya lagi itu malam, bahkan kita pernah 3 hari itu gak dapat air. Airnya mati dengan alasan pipa rusak. Nah, memang katanya bakal ada perbaikan, tapi sampai sekarang kita belum merasakan tuh ada perbaikan itu. Karena memang masih sulit air, masih susah air, masih sering mati air.
19: Di tempat yang berbeda, pengamat sosial kemasyarakatan Batam Tain Komari mengungkapkan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak kunjung membaik meskipun pemerintah mengklaim investasi dan pemasukan kepada daerah terus meningkat. Tain menilai besarnya investasi yang digembar-gemburkan kepada masyarakat tidak memiliki arti karena tidak memiliki dampak langsung sehingga bersifat hanya seremonial tanpa kerja nyata.
18: Sementara NVIDIA itu sudah ditolak di Johor dan itu salah satu alasannya juga karena air. Nah sekarang dengan kualitas di Batam bisa lebih dari 2 kali sebulan gitu. Artinya dengan kemampuan air bersih, penyediaan air bersih di Batam yang seperti sekarang ya siap-siap masyarakat makin sering terganggu lagi gitu. Jadi akal-akalin karena terganggu di sana terganggu. Pemberitahuan gangguan air bersih itu kan hampir tiap hari. Ada entah bocor, entah apa, entah yang di pipa, entah apa. Pokoknya macam-macam alasannya. Pindah tempat gitu. Pertanyaan kapan beresnya?
19: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Padang. Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palupuh di Kabupaten Agam. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Hans Primananda.
21: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam saat ini menghentikan sementara operasionalnya. Penghentian dilakukan menyusul munculnya dugaan keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat, siswa dan guru yang saat ini masih dalam proses investigasi. Pemilik Yayasan Ava Adicita Mitra Berjaya, Yunika Fernandes selaku pengelola dapur SPPG Palupuh Kabupaten Agam, kepada RRI tadi pagi mengatakan, pihak yayasan sejak awal telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan terkait keamanan pangan. Sejumlah dokumen dan sertifikasi disebut telah diurus, mulai dari persyaratan kesehatan, sertifikasi halal, kompetensi penanggung jawab keamanan pangan, hingga proses sertifikasi HACCP atau Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan. Selain perizinan dan sertifikasi, Yayasan Hasan juga menyebut telah memperhatikan keamanan bahan baku yang digunakan untuk makanan.
2: Kami sudah dapat surat untuk di stop sementara dari BGN. Jadi sampai itu bunyinya itu memang maksimal 30 hari kalender. Sampai nanti itu investigasinya selesai dan apapun perbaikan dari sistem apa yang nanti diberikan itu kita lampirkan kembali gitu ya. Karena memang statusnya ini sekarang itu ya memang kita rumahkan dulu untuk sementara.
21: Pemilik Yayasan Dapur SPPG Palupuh Yunika menambahkan, ia juga memberikan klarifikasi mengenai jumlah masyarakat yang disebut terdampak. Menurutnya informasi awal yang diterima oleh pihak yayasan pada Selasa lalu hanya menyebut sekitar 21 siswa dari satu sekolah yang mengalami demam. Kemudian pada Rabu 2 September, jumlah masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan meningkat setelah adanya imbauan agar warga yang mengalami gejala seperti pusing memeriksakan diri ke puskesmas. Sementara itu, pendamping penerapan HACCP dari Balai Diklat Industri Padang, Kementerian Perindustrian Wahyu Ramadhani menyebut, SPPG Palupu telah menunjukkan komitmen memenuhi prinsip keamanan pangan.
3: Langkah-langkah yang diwajib diterapkan itu tuh, mereka sudah mengarah ke situ. Misalnya nih contoh, kayak untuk bahan baku, mereka mulai mencari bahan baku yang sesuai standar HACCP, harus yang higienis gitu, harus yang tertelusur, dokumennya lengkap. Sama Yayasan Al-Fadi kita ini tuh, petani sayur buah prima ini kan sayur buah yang sudah tersertifikasi.
21: Wahyu menambahkan, selama pendampingan berlangsung, SPPG Palupu telah melakukan perbaikan sejumlah aspek hingga pemilihan bahan baku yang higienis, tertelusur, dan dilengkapi dokumen pendukung, termasuk menggandeng petani sayur dan buah yang telah memiliki sertifikasi prima. Langkah tersebut dinilai menjadi yang pertama diterapkan oleh SPPG di Sumatera Barat dalam pemenuhan standar bahan baku berbasis HACCP. Hans Permananda melaporkan.
0: Lomba mewarnai RRI Fest 2026 menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian tampil di depan umum. Kegiatan yang digelar RRI Padang pagi tadi mendapat apresiasi dari guru dan orang tua peserta. Berikut disampaikan oleh reporter Elan Sylvia Sari.
22: TK Taut Saku Dar Elman menjadi salah satu sekolah yang ikut dalam lomba mewarnai yang digelar RRI Padang dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 pagi tadi. Guru TK Taut Saku Dar Elman, Hafiza Febriani, mengapresiasi pelaksanaan lomba mewarnai tersebut. Kegiatan lomba dinilai menjadi wadah bagi anak usia dini untuk mengembangkan kreativitas sekaligus melatih keberanian mengikuti perlombaan. Hafiza mengatakan, informasi lomba diperoleh melalui media sosial dan kemudian disampaikan kepada siswa melalui sekolah. Menurutnya, peserta didik tidak mendapatkan latihan khusus karena kegiatan mewarnai telah menjadi bagian dari pembelajaran rutin, termasuk untuk melatih motorik halus melalui kegiatan kreatif seperti kolase.
23: Kalau untuk latihan khususnya nggak ada, Kak, tapi memang ada kegiatannya nanti ketika belajar ada nanti motorik halus, di sana nanti ada mewarnai, kadang ada kolase, gitu, Kak. Tapi yang khusus untuk latihan untuk lomba ini nggak ada, Kak.
22: Sementara itu, salah seorang orang tua peserta, Vera, mengatakan anaknya antusias mengikuti lomba. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memotivasi anak untuk berani tampil, berinteraksi, serta mengenal teman seusianya dari sekolah lain.
24: Ini akan memberikan motivasi buat anak, dia itu berani berkumpul bersama, juga mengajarkan anak itu untuk hal-hal yang kedepannya dia tuh bisa interaksi bersama-sama teman sekolah yang lain.
22: Panitia Lomba Mewarnai RRI Fest 2026, Robi Ahyardi mengatakan sebanyak 140 peserta mendaftar hingga penutupan pendaftaran pada 2 September. Namun peserta yang hadir mengikuti lomba hari ini sekitar 112 anak dari berbagai TK di Kota Padang.
25: Itu udah kita tutup di tanggal 2 September dan yang datang di hari ini yang perlombaan di tanggal 4 September itu tadi terdata kurang lebih 112 yang datang ya di hari. Jadi ada beberapa yang cancel atau nggak jadi ikut kayak itu.
22: Robi menyebutkan kegiatan didukung sejumlah mitra RRI Padang seperti Pegadaian sebagai sponsor utama. Para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa tabungan emas dan goodie bag. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada puncak RRI Fest 2026 pada 6 September mendatang. Elan Sylviasari melaporkan.
0: Kita ke RRI Ranai. Kejaksaan Negeri Natuna melakukan pemusnahan barang bukti 8 kasus narkotika. Berikut dilaporkan reporter Yusfianti.
1: Kejaksaan Negeri Kajari Natuna memusnahkan barang bukti dari 14 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman kantor Kajari Natuna. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Natuna Erwin Indra Praja mengatakan dari 14 perkara tersebut, 8 diantaranya merupakan perkara tindak pidana narkotika. Menurut Erwin, barang bukti narkotika yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut salah satunya berupa sabu dengan berat sekitar 9,6 gram. Barang bukti sabu tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan, kemudian diblender hingga tidak dapat digunakan kembali. Pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.
4: Iya Pak ya. Untuk perkara narkoba di tahun 2025 dengan 2006 meningkat. Sekarang perkara narkotika sudah mencapai sekitar berapa? Sekarang ada sekitar 14-an ya, 14 perkara.
1: Kajari Natuna menyebut persoalan penyalahgunaan narkotika masih menjadi perhatian serius mengingat perkara narkotika masih mendominasi barang bukti yang dimusnahkan. Erwin mengatakan berdasarkan perkara yang ditangani, terdapat kecenderungan peningkatan kasus narkotika di wilayah Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan. Sementara itu, Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan pihak kepolisian akan melakukan langkah lanjutan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Natuna. Menurutnya, kepolisian akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan ia menyampaikan upaya tersebut tidak hanya melibatkan aparat dan instansi pemerintah, tetapi juga menggandeng unsur masyarakat termasuk tokoh agama dan tokoh adat. Keterlibatan berbagai unsur dinilai penting untuk membangun pengawasan bersama serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
5: Natuna ini merupakan jalur lintas laut internasional, betul yang disampaikan tadi. Oleh karena itu kami juga tingkatkan pengawasan baik dari intern dari kita ataupun melibatkan dengan masyarakat dan instansi terkait.
1: Novian menegaskan apabila ditemukan pelanggaran pihaknya akan menerapkan sanksi tegas sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Penyesuaian tarif air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna mulai 1 September 2026 diharapkan mendukung penyihatan operasional sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Reporter Analia Widi melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna melakukan penyesuaian tarif air perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna yang mulai diberlakukan per 1 September 2026. Penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung penyehatan dan kemandirian operasional Perumda sekaligus menjaga keberlanjutan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Kepala Bagian Ekonomi Setda Natuna Agina Riko kepada RRI mengatakan penyesuaian tarif telah melalui proses dan memiliki dasar, salah satunya mengacu pada SK Gubernur Kepulauan Riau yang menetapkan tarif batas bawah dan batas atas air di Provinsi Kepulauan Riau.
7: Itu sebelumnya 3.000, di angka 3.000 per kubik, sekarang menjadi 5.500. Artinya ada kenaikan sebesar lebih kurang 55%.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Natuna, Erwan Haryadi mendukung penyesuaian tarif air. Namun demikian, sosialisasi diharapkan dapat dilakukan agar masyarakat atau pelanggan air Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memahami tujuan dari penyesuaian tarif air tersebut.
8: Saya harapkan kepada PDAM untuk melakukan sosialisasi dulu kepada pihak-pihak yang terdampak kenaikan. Nah, dan untuk R1 yang menengah ke bawah itu tidak ada kenaikan. Kenaikan itu yang R2.
6: Penyesuaian tarif air bersih diharapkan dapat memperkuat kondisi operasional Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, sekaligus mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan. Pemerintah daerah dan DPRD mendorong agar kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan air bersih yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Angka stunting di Provinsi Kepri tercatat masih berada di angka 15%. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Rizvan Badrian.
9: Merdeka Nasional dan terbaik Sumatera, kita 15%.
10: Angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau tercatat masih berada di angka 15%. Berdasarkan survei nasional, Kabupaten Lingga menjadi daerah tertinggi. Angka stunting di Provinsi Kepri memang mengalami penurunan dari tahun 2021 yang angkanya mencapai 17,6%. Selain itu, jumlah balita stunting di Provinsi Kepulauan tersebut juga turun dari 6.626 anak pada tahun 2021 mencapai 3.196 anak pada tahun 2025. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, dari persentase pencatatan data tersebut, Kepri dinilai masih tergolong rendah dalam temuan kasus stunting. Dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, Lingga menjadi daerah yang paling banyak ditemukan kasus stunting, yakni di angka 7% dari 15% se-Kepri.
9: 15% itu angka survei nasional. Tapi kalau dari angka data namanya elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang di pusat itu angkanya rendah, 23,5%. Yang paling tinggi mungkin 18. Kenapa? Ya karena kondisinya geografinya pulau-pulau.
10: Kepala Puskesmas Sejang Tanjung Pinang, Dr. Muhammad Faisal kepada RRI mengatakan, penyakit stunting dapat dicegah dengan menerapkan pola makan yang baik, dengan banyak mengkonsumsi vitamin dan gizi di saat remaja atau menjadi calon pengantin hingga melahirkan seorang anak.
11: Kalau cegah stunting itu kan dari hulunya itu mulai dari remaja, kemudian ketika dia menjadi calon pengantin, kemudian dia ketika dia nikah, kemudian dia hamil terus dipantau, kemudian ketika dia lahir bayinya itu dipantau sampai balita, itu pencegahan stunting.
10: Untuk menekan lagi angka stunting di Kepri, Dinas Kesehatan akan membentuk percepatan penurunan stunting. Hal tersebut dapat mempermudah pemerintah untuk memantau potensi stunting sejak dini. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan Gurindam Pay sebagai sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak secara digital. Berikut disampaikan oleh reporter Garda Ramadan.
12: Pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan inovasi pelayanan digital bernama Gurindam Pay di Palurum Hotel Altru Kamis kemarin. Program inovatif ini dihadirkan sebagai langkah strategis untuk mentransformasi sistem pengelolaan serta pemantauan penerima wajib pajak daerah secara digital. Gurindam Pay merupakan kepanjangan dari gerakan unggul real-time integrasi data dan monitoring pembayaran pajak. Kehadiran sistem digital ini memungkinkan pencatatan transaksi perpajakan dilakukan secara instan dan akurat. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan penerapan Gurindam Pay diharapkan dapat meminimalkan potensi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah. Sistem digital tersebut juga memungkinkan pemerintah mengetahui transaksi wajib pajak secara lebih transparan dan tidak lagi hanya mengandalkan laporan secara berkala.
14: Jadi artinya gini, kita memanfaatkan era digitalisasi ini ya tentunya dengan mengoptimalkan bahwa pertama satu adalah kita nggak ada bukan ini membebankan kepada masyarakat, tapi mengedukasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya dan masyarakat pun merasa bahwa apa yang dia bayarkan itu langsung masuk kepada kas daerah.
12: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Artinius, mengapresiasi peluncuran Gurindam Pay yang dinilai menjadi inovasi dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sistem Gurindam Pay memungkinkan pencatatan transaksi dan pemisahan komponen pajak dilakukan secara lebih cepat melalui mekanisme split payment. Dengan sistem tersebut, pembayaran pajak dapat dilakukan secara otomatis sehingga wajib pajak lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus melakukan penyetoran secara manual.
15: Oleh karena ini, maka peluncuran Gurindam Pay ini merupakan salah satu langkah inovatif pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis digital.
12: Penerapan sistem tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan merupakan kewajiban yang harus disetorkan kepada pemerintah. Pemkot Tanjung Pinang berharap ke depan dapat mendorong seluruh pelaku usaha di Kota Tanjung Pinang untuk menggunakan Gurindam Pay, termasuk usaha yang telah menggunakan layanan perbankan nasional. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Karena informasi dan inspirasi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini masih dalam rangkaian Riau Sore. Kami akan hadirkan selanjutnya untuk Anda Cek Fakta Pro 1.
1: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1, informasi mengenai undian berhadiah memang cukup menarik perhatian ya, apalagi jika mengatasnamakan lembaga perbankan. Namun kali ini pendengar kita perlu waspada ya, karena beredar ini di media sosial Facebook itu sebuah unggahan yang mengklaim adanya undian berhadiah Bank Riau Kepri atau BRK Syariah tahun 2026. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diarahkan untuk mengakses sebuah tautan dan mengisi formulir digital. Nah, pendengar, berdasarkan klarifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital, informasi tersebut ternyata adalah informasi tidak benar atau hoax. Ya, penelusuran yang dilakukan juga tidak ditemukan.

0: dengan sumber kredibel yang membenarkan adanya program undian seperti yang beredar dalam unggahan tersebut. Justru tautan yang disertakan itu mengarah ke laman mencurigakan yang meminta pengguna mengisi sejumlah data pribadi. Seperti diantaranya nama, nomor telepon hingga saldo akhir pengguna. Ya, tentu kondisi ini patut dicurigai pendengar sebagai modus untuk mendapatkan atau mengumpulkan data pribadi masyarakat. Nah, tidak hanya itu, hasil pemeriksaan terhadap foto yang digunakan dalam unggahan tersebut melalui Have Moderation itu juga menunjukkan bahwa gambar itu diduga merupakan hasil rekayasa menggunakan kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Karena itu pendengar ya, jangan mudah percaya pada informasi undian berhadiah yang mengatasnamakan bank atau lembaga resmi, terutama jika disertai tautan dan meminta data pribadi. Ya, sebelum mengisi formulir atau mengklik tautan, pastikan informasi tersebut berasal dari kanal resmi lembaga yang bersangkutan. Dan yang paling penting pendengar, jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Ya, perlu kita ingat bersama, tidak semua informasi yang terlihat resmi di media sosial itu benar adanya. Jadi, saring sebelum sharing dan cek sebelum percaya. Baik, sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Satu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain, tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang

Ya, pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Sore menemani Anda pada kesempatan ini. Kita bersama dalam program informasi dan musik ya, hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kami kabarkan informasi terbaru pendengar terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi tampaknya pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali muncul di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Bahkan pendengar, beberapa titik yang sebelumnya sempat dipadamkan kini kembali terbakar. Ya, karena itu penanganan diperkuat dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Menanggapi itu, pendengar, Kepala BPBD dan Damkar Provinsi Riau, Edi Afrizal, yang mengatakan bahwa operasi pemadaman dari udara itu dilakukan. Dan pada hari Kamis kemarin, 3 September 2026, pemadaman dari udara diprioritaskan di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya Rantau Mempesai dan Sungai Guntung Hilir. Ya. Di Sungai Guntung Hilir, pendengar, api kembali muncul setelah sebelumnya sempat dinyatakan padam. Selain itu, pendengar, pemadaman khususnya pemadaman udara itu juga dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Ini tepatnya di kawasan Pinggir dan Pematang Pudu. Nah, di Pematang Pudu, api kembali membesar setelah sebelumnya itu hanya menyisakan asap tipis ya di bekas areal terbakar. Sementara untuk titik api, ini baru juga terdeteksi di Desa Gemalasari, Kabupaten Kepulauan Meranti. Artinya di lokasi tersebut sebelumnya tidak ada titik api, pendengar ya. Namun kali ini titik api baru itu terdeteksi di wilayah tersebut. Ini tepatnya di Desa Gemalasari, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, kini tim gabungan itu juga masih melakukan penanganan untuk mencegah api meluas. Ya, helikopter waterbombing digunakan untuk membantu tim di darat yang melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan juga unsur terkait lainnya, terutama untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses serta jauh dari sumber air. Pemerintah berharapnya dukungan pemadaman dari udara itu dapat mempercepat penanganan dan mencegah karhutla semakin meluas di Riau. Ya, tentu dengan informasi terbaru terkait dengan kualitas udara saat ini, pendengar, mungkin masih kita bisa rasakan adanya kabut asap tipis ya. Mungkin jika Anda melakukan berbagai kegiatan, aktivitas di luar rumah, nah tetaplah menggunakan masker, lindungi diri kita ataupun juga keluarga yang kita sayangi. Tetap update terus terkait dengan perkembangan informasi kualitas udara, cuaca ataupun juga titik api dan lain sebagainya ya. Bisa Anda simak informasi ini, pendengar, ataupun juga informasi terkini lainnya, ya tentunya di portal resmi kami di laman rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami hingga saat ini. Dan tentunya selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang juga mungkin baru saja mendengarkan kami, ataupun juga untuk Anda yang telah setia bersama kami sedari tadinya ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kita telah nikmati di kesempatan ini, yang juga masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas Anda di sore hingga malam nanti, pendengar. Baik, pendengar Pro 1, ini terkait dengan ketahanan pangan ya. Perum Bulog, Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, pendengar. Dari informasi yang kami kutip di portal resmi kami di laman RRI Pekanbaru, ini memperkuat ya perannya dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Jadi memang untuk saat ini Perum Bulog terus berupaya, pendengar, untuk terus memperkuat perannya ya, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan. Jadi upaya ini dilakukan melalui penyerapan hasil produksi petani, penyaluran bantuan pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pemimpin wilayah Bulog Riau Kempri, Dani Satrio, ini mengatakan penyerapan gabah dan jagung tahun ini juga menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi ya dibandingkan periode sebelumnya. Langkah tersebut, pendengar, sekaligus juga ini mendukung ketersediaan cadangan pangan pemerintah dan juga menyerap produksi dalam negeri. Sementara itu, pendengar, Bulog itu juga terus menyalurkan bantuan pangan beras ya untuk alokasi Juli hingga September 2026. Jadi setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan atau total 30 kg selama 3 bulan. Nah, untuk wilayah Riau dan Kepulauan Riau, jumlah penerima bantuan pangan tercatat mencapai 786.596 penerima, pendengar. Nah, di sisi lain, program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP itu juga terus berjalan. Hingga kini penyaluran SPHP beras di Riau dan Kepri itu mencatat sekitar 27.000 ton, sedangkan SPHP jagung telah terrealisasi sebanyak 82 ton yang ditujukan antara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan peternak sekaligus juga meringankan biaya produksi. Ya, Bulog Riau dan Kepri memastikan, pendengar, penyerapan gabah, beras dan juga jagung itu akan terus dilakukan sesuai produksi dan kebutuhan masyarakat. Ya, langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan sekaligus juga membantu stabilitas harga pangan di daerah. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda, pendengar Pro 1. Tentu informasi yang juga bisa Anda simak di portal resmi kami di laman rri.co.id ya. Yang ini sudah membawa kita pada menit 42 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, dalam rangkaian Riau Sore di program informasi dan musik ini, kami akan temani Anda kembali dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yode ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yode ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Pendengar Pro 1 pukul 17.54 waktu Indonesia Barat saat ini ya. Nah, untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore hingga nanti Riau Malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, ada rekan saya selanjutnya Maizul Hardiknas yang menemani Anda pendengar, tentu masih dengan menghadirkan ragam program siaran, informasi ya, dan juga lagu-lagu koleksi Pro 1 yang akan menemani segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Untuk itu juga saya Suci Raslia pamit undur diri ya, dari ruang dengar Anda pendengar, setelah kita bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 tentu di RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,1 Pro, suatu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir tentunya menyapa Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore di siang hari ini Jumat 4 September 2026. Selamat tentunya bagi Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahat di rumah bersama keluarga maupun bagi Anda yang tentunya masih di perjalanan pulang menembus lalu lintas kota Pekanbaru. Kami doakan semoga Anda selamat dan juga lancar sampai di tujuan. Pendengar, dalam satu jam ke depan kami akan hadir menemani Anda lewat program informasi dan musik religi, di mana program ini kami sengaja kemas ya untuk menyajikan perpaduan alunan musik yang tentunya menyejukkan kalbu serta ragam sajian informasi Islami akan menemani ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu selagi kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyimak mimbar Islam yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Syamsur Rizal menyampaikan topik atau judul 3 perkara yang selamat di mata Allah. Kemudian kita akan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang satu dengan insya Allah akan masuk pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Pemirsa jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika mendapatkan satu kenikmatan yang mesti kita sampaikan dengan doa, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimu salihat. Bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatannya menjadi sempurnalah amal kebaikan. Bagaimana mendapatkan satu ujian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ajarkan kepada kita bahwasanya ketika mendapatkan satu ujian atau cobaan, kalimat yang disampaikan dengan doa, alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang tiga hal yang mendapatkan atau menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Ini sudah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiga hal ini orang itu amalkan, orang itu perbuat dan orang itu lakukan, menjadi keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Yang kedua, kata Rasulullah, hidup senang. Maknanya adalah hidup dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Baiklah, dalam kesempatan hari ini, tiga hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam waktu yang boleh jadi amat singkat. Kalaupun dapat kita jelaskan, yang pertama kata Rasulullah, orang yang selamat di dunia dan orang yang selamat di akhirat itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Maknanya ketika orang itu sudah tunduk takut kepada Allah, maknanya mereka punya rasa takwa. Karena definisi takwa itu adalah takut kepada Allah. Berarti kalau kita terjemahkan, makna takwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lantas ketika bagaimana seseorang dalam kesendiriannya bisa melakukan satu bentuk kemaksiatan, mereka justru tidak bertakwa kepada Allah, justru mereka tidak takut kepada Allah. Ternyata orang yang takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, mereka itulah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas, rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini, boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah, boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik yang mereka lihat, mereka dalam keadaan kesendirian, lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jemaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA, boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya. Bahkan engkau masuk kepada di tingkat level kedua, itu S1, S2, S3, dan bahkan engkau menjadi kandidat profesor. Tak lain semua itu adalah engkau menempuh ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah hari ini sandang S1, S2, S3 tidak mendatangkan rasa takut di hadapan Allah, tidak menundukkan pandangan, tidak menundukkan kening untuk sujud di hadapan Allah, justru S1, S2 dan S3 itu bukan mendatangkan rasa keimanan. Hadirin jemaah, di pemirsa dimanapun antum berada, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin tutup, satu bentuk rasa ketakwaan itu menghadirkan seni yang disebut dengan keindahan, kenyamanan dan ketenteraman. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah. Demi Allah, tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. ini cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan. Mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang, kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku bertaubat. Maknanya, aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan yang satu dengannya.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Alhamdulillah pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya. Saya mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Semoga seluruh amal ibadah kita di sore hari ini atau di petang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mendengar, melengkapi kebersamaan kita di program informasi dan musik religi pada petang hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak sebuah informasi mengenai pentingnya membangun kebiasaan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini merupakan salah satu kebiasaan mulia yang dapat membawa seseorang merasa lebih dekat kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Namun di tengah padatnya rutinitas harian yang sangat menyita waktu, tak jarang kegiatan membaca Al-Quran ini sering terabaikan dan hanya kita lakukan pada momen-momen tertentu saja. Padahal untuk memulai membacanya, Anda sebenarnya tidak perlu menunggu datangnya waktu luang yang sangat panjang. Menyediakan waktu beberapa menit saja setiap hari, ini sudah menjadi langkah awal yang amat sederhana, namun berarti untuk menjadikan Al-Quran bagian dari kehidupan. Sebagaimana dikutip dari Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dalam buku Keutamaan Al-Quran dalam Kesaksian Hadis 2011, Al-Quran pendengar itu diturunkan sebagai petunjuk hidup, sehingga membacanya menjadi pintu utama untuk mengenal, memahami, serta mengamalkan pesan-pesan ilahi dalam keseharian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: kalian.
1: Pendengar, kembali lagi bersama saya tentunya dalam program informasi dan musik religi. Nah, membiasakan diri membaca Al-Quran ini sebenarnya dapat kita mulai dari menetapkan target yang sangat ringan terlebih dahulu. Misalnya, Anda bisa membiasakan membaca satu halaman saja setelah melangsungkan sholat subuh, sholat maghrib, atau menjelang tidur malam. Kemudian, menambah jumlah bacaannya secara bertahap saat Anda sudah mulai terbiasa. Kunci utama dari amalan ini pendengar bukan terletak pada seberapa banyak lembaran yang sanggup kita baca dalam satu waktu, melainkan pada kemampuan kita dalam menjaga konsistensi atau keistiqomahan setiap hari. Jadi bagi Anda mungkin yang saat ini merasa masih terbata-bata atau belum lancar dalam melafalkan ayat-ayatnya, Anda tidak perlu berkecil hati atau merasa malu untuk terus belajar. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, orang yang membaca Al-Quran dengan kesulitan dan tetap mengeja bacaannya justru akan dianugerahi dua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping nilainya sebagai bentuk ibadah pendengar, kegiatan membaca Al-Quran ya, ini juga memberikan kesempatan emas bagi kita untuk sejenak meredakan ketegangan jiwa dari segala kesibukan duniawi. Setelah melafalkan ayat-ayatnya, Anda dapat meluangkan sedikit waktu untuk membuat atau membaca, maksud kami, terjemahannya guna memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kebiasaan mulia seperti ini pendengar memastikan bahwa membaca Al-Quran tidak berhenti sebagai aktivitas lisan semata, tetapi berlanjut pada upaya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kebaikan dalam rutinitas harian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1.
1: Di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu Akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
8: Korannya koran.
9: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Pendengar, agar kebiasaan positif dapat dipertahankan dalam jangka panjang, tentukanlah waktu yang membaca Al-Quran paling memungkinkan bagi Anda dan usahakan untuk mematuhinya secara konsisten. Letakkan mushaf Al-Quran di area yang mudah terlihat di rumah, atau Anda juga dapat memanfaatkan aplikasi Al-Quran digital pada smartphone Anda agar lebih praktis dibaca di mana saja. Keutamaan membaca Al-Quran mendengar sangatlah agung, di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi menjelaskan bahwa setiap satu huruf Al-Quran yang dibaca ini akan mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Pada akhirnya, melatih diri untuk dekat dengan kitab suci tidak harus diawali dengan langkah yang besar atau muluk-muluk. Mulailah dari hal yang kecil, namun kerjakanlah dengan penuh kesungguhan dan kontinuitas. Sebab satu halaman yang Anda baca hari ini bisa menjadi batu pijakan menuju kebiasaan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Begitu juga dengan kebiasaan membaca Al-Quran yang dijalani secara konsisten, kelak akan menjelma menjadi tabungan amalan yang sangat penuh makna. Pendengar, tidak terasa sudah satu jam kebersamaan kita dalam program informasi dan musik religi pada hari ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama program 3 untuk mendengarkan sajian Warta Berita Sentral. Saya masih ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan

0: Dan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
2: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between Vladivostok and Indonesia
2: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia.
1: Cost, insurance,
2: biaya,
1: and cargo
2: asuransi serta muatan dari
1: in
2: kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati
1: keindahan timur jauh Rusia.
2: Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
3: Это на подъеме.
0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
4: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
0: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov, yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta, menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid.
9: At the moment, it is very
6: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tourists from all over the world.
5: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
6: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
3: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita kalau sama tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan, sekaligus pengendalian program.
10: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri, dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
12: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
11: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
12: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur. dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
6: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBK. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
16: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
15: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
15: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artoni S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
17: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
18: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
17: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
19: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
17: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
20: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Kare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program tahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
20: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, barangnya baik. Nah, jangan itu salah banyak.
20: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
1: bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Gita seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
1: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
4: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
2: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
23: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
24: By players, no. We had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
23: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar, senang sekali saya Maizul tentunya dapat hadir kembali menyapa juga menemani Anda selepas kebersamaan kita tadi menyimak warta berita dari Pro 3 dan juga mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru, azan isya maksud kami untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Nah, mendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Kami doakan semoga Anda tentunya sedang beristirahat di rumah maupun yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, selalu dalam kondisi sehat dan juga bahagia tentunya. Selamat malam juga kami ucapkan untuk Anda yang tentunya sudah bersiap-siap untuk menikmati akhir pekan. Dan pendengar, kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Riau Malam. Sepanjang malam ini kami sudah menyiapkan beragam sajian program menarik untuk menemani malam Anda, di mana kita akan menyimak inspirasi dalam mozaik Islami. Sesaat lagi akan kami hadirkan mendengarkan kisah menarik, drama radio, obrolan santai di Ngobras, Ruang Rindu, di mana tempat kita bernostalgia, dan segmen Rio Malam ini akan menutup perjumpaan kita nanti di jelang tengah malam. Nah, mendengar, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk menelusuri lembaran sejarah keislaman yang syarat akan makna dan hikmah kehidupan ya dalam program Mozaik Islami. Informasi keislaman dan kisah-kisah masa lalu khususnya pada masa Nabi dan Rasul ini senantiasa hadir bukan sekedar sebagai dongeng saja ya, melainkan sebagai cermin moral bagi kita di masa kini. Nah, menukil informasi dari buku Kisah Para Nabi karya Ibnu Qasim, sir pendengar, kisah kali ini berfokus pada perjuangan Nabi Hud alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad ini dikenal sebagai peradaban yang sangat maju pada zamannya, memiliki tubuh yang kuat serta berhasil membangun perumahan dan menara-menara megah di wilayah Al-Ahqaf. Namun kenikmatan fisik dan material tersebut justru membuat mereka akhirnya sombong, menyembah berhala serta menindas sesamanya. Nabi Hud alaihissalam kemudian hadir dengan penuh kesabaran menyeru kaumnya untuk kembali bertauhid dan bersyukur. Meski pesan damai tersebut berulang kali dibalas dengan celaan dan penolakan yang keras dari masyarakatnya. Nah, mendengar, pelajaran yang berharga ini dapat Anda petik dari perjuangan Nabi Hud alaihissalam adalah pentingnya memiliki sifat rendah hati dan keteguhan iman di tengah kesuksesan material, di mana kesombongan kaum 'Ad pada akhirnya membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri melalui angin topan yang dahsyat. Sementara Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya yang beriman ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Nabi Hud alaihissalam mengajarkan kepada kita agar selalu bersenantiasa menjaga keimanan dan tidak tertipu oleh kebanggaan duniawi yang bersifat sementara, pendengar. Demikianlah informasi dalam Mozaik Islami kami hadirkan malam ini, pendengar. Nantikan terus Mozaik Islami setiap hari Senin hingga Jumat pukul 19.50 waktu Indonesia Barat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita akan dengarkan mini drama berjudul Rezeki Jalur Langit produksi RRI Jember. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah, ya Allah. Tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga, ya Allah.
3: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang nih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Sudah pulang kamu. Sini, makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh, nak.
3: Alhamdulillah. Kebetulan banget, Bu. Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya, Bu, ya.
4: Ih, sama-sama, nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu, nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
3: Oh, nggih. Baik, Bu.
4: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
5: Bu, ibu.
3: Ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja. Tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih, Bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya, Bu ya.
4: Baiklah, nak. Terima kasih ya, sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
3: Nggih, Bu. Baik.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf. Kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok gak ada. Bang, mohon maaf ya bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
0: Iya pak. Sebentar ya pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya.
3: Aduh, cari pinjaman uang di mana nih ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi? Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini. Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man. Iya man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah sob, lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya man, mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain man di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Suf. Sudah, biar aku saja membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita kan sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya, maaf loh man ya, bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya man sekali lagi.
5: Sudahlah bro, santai saja, aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain. Termasuk dirimu, kamu udah sukses. Udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mencukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu, jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan-kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
3: Iya ya, Man ya. Kamu benar juga.
5: Oh iya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gang yang mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
3: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya. Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Waduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat-ingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
3: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke. Siap.
3: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang. Bu, ingat nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjatin pohon mangga itu?
1: Bentar. Ini, Nak. Maman, tah?
5: Nah,
1: Maman?
5: Iya, itu.
1: Oh, ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali, ini bener Maman.
1: Masya Allah, Nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada Ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya, Bu. Maaf ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
1: Loh. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
3: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
5: Jadi gini, Sof. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih. Ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue, kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
3: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?
5: Sudah, kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf, dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita nih sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, man. Baiklah, man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
5: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke deh man, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
5: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.

99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Jumpa kembali bersama saya Maizo. Dan kali ini kita beralih ke program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, edisi Jumat 4 September 2026 yang kami hadirkan setelah mini drama radio. Dan pada malam hari ini mendengar, kami akan membedah sebuah isu penting yang tentunya sangat krusial bagi masa depan generasi muda di Indonesia, di mana isu ini berkaitan erat ya dengan dinamika ruang digital dan bagaimana komunitas daring atau online ini bisa memengaruhi pola pikir anak-anak kita. Perubahan perilaku remaja saat ini kerap kali itu berakar dari apa yang mereka konsumsi setiap hari melalui layar gadget. Oleh sebab itu, dalam beberapa segmen ke depan mendengar, kami akan menyajikan pembahasan mendalam ya mengenai kewaspadaan orang tua terhadap paparan paham kekerasan pada anak. Tentunya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru pendengar, karena informasi ini tentunya sangat berharga untuk melindungi buah hati Anda dari dampak buruk ekosistem digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan. Gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

Pendengar, melanjutkan informasi di malam ini, kabar kurang menyenangkan datang dari dunia anak dan juga remaja Indonesia. Dilansir dari laman kompas.com, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mencatat adanya ratusan anak yang terpapar paham kekerasan. Data ini tentu menjadi peringatan keras ya bagi para orang tua untuk lebih perhatian lagi terhadap aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Kepala BNPT Edi Hartono mengungkapkan bahwa berdasarkan data Densus 88 Anti Teror Polri, terdapat 620 anak yang terpapar paham kekerasan maupun radikalisasi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Anak-anak yang teridentifikasi ini berada pada rentang usia yang bisa dikatakan cukup muda pendengar, yaitu antara 11 hingga 18 tahun. Di mana hasil penelusuran menunjukkan bahwa anak-anak tersebut terpapar karena terhubung dengan sebuah wabah bernama True Crime Community di ruang digital. Komunitas ini kerap membahas isu kekerasan ekstrim melalui beragam platform populer seperti YouTube, pemutaran podcast, serta media sosial lainnya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Pendengar, menanggapi fenomena ini ya, BNPT menegaskan bahwa true crime community sebenarnya tidak bisa disamakan langsung dengan kelompok terorisme. Komunitas tersebut lebih berfungsi sebagai media atau ekosistem digital yang menjadi jembatan antar penikmat konten kekerasan. Namun keberadaannya tetap menyimpan potensi bahaya yang sangat besar bagi tumbuh kembang anak. Pihak otoritas menilai situasi menjadi sangat berbahaya ketika terjadi perubahan perilaku pada anak atau remaja setelah bergabung dalam grup tersebut. Ruang diskusi dan berbagai konten kekerasan di dalam komunitas ini dapat perlahan-lahan mengikis empati serta mengaburkan batasan antara hal wajar dan juga tindakan berbahaya. Oleh sebab itu, BNPT bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan langkah intervensi serta rehabilitasi, di mana pendekatan yang diambil terhadap anak-anak ini bukanlah jalur hukum pidana, melainkan pendampingan, pembinaan, dan juga rehabilitasi psikologis agar mereka bisa lepas dari pengaruh negatif tersebut.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
6: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar, terakhir ya, sebagai upaya pencegahan menyeluruh, BNPT kini menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk masuk ke lingkungan sekolah. Pemantauan ketat terus dilakukan agar anak-anak mendapatkan edukasi yang tepat mengenai literasi digital. Kebijakan pembatasan penggunaan ponsel saat jam belajar juga diharapkan mampu mengurangi potensi anak mengakses konten-konten yang berbahaya. Dan dari seluruh informasi ini dapat kita tarik satu kesimpulan atau benang merah ya, bahwa pengawasan orang tua terhadap aktivitas digital anak ini adalah kunci utamanya. Komunitas daring atau online yang terlihat sekedar tempat berkumpul atau berbagi hobi ini ternyata bisa membawa dampak yang fatal jika tidak disaring dengan bijak oleh para remaja. Demikianlah program Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam hari ini. Pendengar, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus perbarui informasi dan juga inspirasi bersama kami tentunya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan podcast Asta Cita RRI Net ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Malam.
1: Kembali kita bersama di Riau Malam pendengar, dan sekarang pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan podcast Asta Cita RRI Net ke ruang dengar Anda, di mana kami akan hadirkan dengan judul topik dari pencari kerja jadi pekerja bersama narasumber Bapak Aris Budianto SSI MM selaku Ketua Tim Informasi Dasar Kerja di Disnaker Trans Provinsi Riau yang nanti juga akan dipandu oleh host Hairani Januarini. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Halo, selamat datang dalam podcast Asta Cita RRI Net, persembahan dari RRI Pekanbaru. Senang sekali pemirsa RRI Net kembali lagi bersama saya Rani Januarini ya. Kita akan membahas terkait dengan tema kita yang sangat menarik, yang akan membahas tentang dari pencari kerja menjadi pekerja. Nah, ini penting karena memang saat ini banyak sekali tamatan-tamatan dari yang mulai dari SLTA, strata 1, strata 2, bahkan mungkin strata 3 yang memang kebingungan untuk mencari kerja dan bagaimana wadahnya, serta langkahnya, upayanya seperti apa dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau terutama ya. Kita sudah bersama dengan Pak Aris Budianto SSIMM, Ketua Tim Informasi Dasar Kerja Disnaker Trans Provinsi Riau. Selamat datang Bapak di podcastnya Asta Cita RRI Net. Apa kabar Pak Aris?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ini dengan baju-baju batik kayaknya udah siap memberikan informasi terkait dengan program kita ya Pak ya di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau. Yeah. Tapi sebelum mungkin kita membahas tentang program-program dari Disnaker Trans Provinsi Riau ini, bagaimana sebenarnya nih Pak Aris kondisi apa namanya ya lowongan pekerjaan atau atau bursa kerja yang ada di Provinsi Riau ini Pak Aris?
1: Iya. Yeah. Untuk di Provinsi Riau, khususnya untuk kita berdiskusi tentang pengangguran di Provinsi Riau, pada dasarnya kalau kita lihat data BPS itu tahun ini 4,09%, itu angkanya menurun dibanding tahun lalu ya 4,12%. Nah, namun secara angka ya memang kalau kita lihat persentasenya itu TPT kita turun, tapi secara angka nih

0: Nilainya masih lumayan banyak di angka 137.000 jumlah pengangguran kita saat ini.
1: 7?
0: 137.000.
1: 137.000
0: Iya.
1: di Provinsi Riau.
0: Di Provinsi Riau.
1: Oke. Okay.
0: Artinya memang masih banyak tugas-tugas kita untuk menekan angka pengangguran tersebut. Nah, makanya kita ada beberapa upaya juga yang coba kita lakukan, yang sudah kita lakukan, ya, termasuk untuk membuka kesempatan kerja, mempertemukan antara perusahaan sebagai pencari karyawan, ya, dan juga bagaimana kita hadirkan juga pencari kerja sehingga bisa bertemu, berkomunikasi, dan melakukan interview langsung di tempat kita.
1: Oke, okay.
0: Oke.
1: Dari 137.000 di seprovinsi Riau tingkat
0: Seprovinsi.
1: pengangguran itu
0: Betul.
1: dari level apa sih Pak, SLTA, S1,
0: Semuanya.
1: semuanya sampai?
0: Semua level, ya. Semua level artinya itu data yang dikelola oleh BPS, ya, yang sudah dihasilkan oleh BPS dan sudah dirilis, ya, sehingga itu menjadi tugas besar kami, ya, Dinas Tenaga Kerja, dan juga ini tidak akan selesai juga oleh Dinas Tenaga Kerja, tapi ini adalah mesti kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan pihak-pihak perusahaan, lembaga pelatihan, lembaga pendidikan, termasuk masyarakat yang akan atau yang sedang mencari kerja. Inilah kita perlu sinergi sehingga kita bisa menekan angka pengangguran itu.
1: Oke, lumayan banyak. Berarti ini tahun ini Pak, kondisinya meningkat atau menurun ini untuk pencari kerja sendiri atau apa namanya pengangguran, tingkat pengangguran?
0: Secara persentase itu tetap menurun, ya, tapi secara angka jumlah penganggurannya itu meningkat. Ya, karena memang setiap tahunnya jumlah angkatan kerja kita ini bertambah. Itu tadi sudah dari tamatan lulusan SMA, SMK, kemudian yang sudah tamat kuliah, itu juga menjadi angkatan kerja, ya, bertambah itu yang siap untuk masuk ke dunia kerja. Sehingga itu juga masuk kategori pengangguran.
1: Pengangguran. Yang paling banyak apa sih Pak? SLTA, S1, S2, atau bahkan mungkin SD, SMP? Untuk tingkat pendidikannya?
0: Untuk tingkat pendidikannya saat ini di sarjana masih cukup tinggi, ya, D3 dan sarjana itu juga masih tinggi. Kalau untuk tingkat SD, ya, kemudian SMP itu biasanya lebih banyak mereka ini ke sektor kerja yang informal,
1: Okay.
0: ya, masih bisa diterima di sektor kerja di informal. Tapi kalau yang sudah terutama anak-anak SMA, SMK, ini SMA ada beberapa yang melanjutkan kuliah, itu ya, SMK juga ada sebagian yang sudah bekerja, ya. Dan inilah semua kita mengakomodir, ya, semuanya ini, baik itu yang sudah baru tamat atau yang sudah lama tamatnya sedang mencari kerja, ini bagaimana kita bisa memfasilitasi kesempatan kerja itu bisa diakses oleh semua pihak.
1: Oke. Dari 137.000 seprovinsi Riau tingkat pengangguran, ini berarti untuk ketersediaan apa lowongan pekerjaan kita rendah di Provinsi Riau itu seperti apa sih, Pak?
0: Ya, lowongan kerja itu yang menciptakan itu kan perusahaan, ya. Di perusahaan itu yang menciptakan lowongan kerja ataupun bisa juga nanti dari hasil apa namanya investasi maupun ada hilirisasi perkebunan pertanian itu semuanya meningkatkan lowongan pekerjaan, ya. Tapi bagaimana kita sekarang ini juga lowongan kerja yang ada saat ini bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Jadi karena tidak semuanya dia memiliki kompetensi, tapi belum tentu dia mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Itu ada juga seperti itu. Ya, karena jadi bagaimana lowongan kerja ini yang tersedia ini bisa kita manfaatkan, ya. Dan kalau memang belum ada lowongan kerjanya, kita bisa menyiapkan kompetensi kita, keterampilan apa yang akan dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga pelatihan-pelatihan juga menjadi penting, ya. Bukan hanya kita mengakses lowongan kerja saja, membuka lowongan kerja, tapi kita juga ingin mendorong masyarakat untuk memiliki keterampilan, ya, memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga pola pikirnya untuk pelatihan ini bukan lagi jumlah pelatihan yang banyak, yang besar, pesertanya banyak, tapi bagaimana pelatihan ini, ya, itu sudah ada tempatnya. Jadi kita tahu kebutuhan perusahaan itu apa, apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, inilah yang akan kita buka pelatihannya sehingga nanti connect, sehingga tidak ada mismatch lagi ya antara apa yang sudah kita siapkan ya pelatihan apa dengan nanti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga ini nyambung.
1: Sehingga memang apa namanya bukan hanya saja ijazah yang diperlukan tapi kreativitas dan kemampuan skill lah ya dari para pencari kerja itu harus mumpuni di suatu perusahaan atau suatu lembaga yang akan dia tempati begitu ya Pak Aris ya. Dan tapi ada upaya dong Pak dari Dinas Kartrans Provinsi Riau seperti apa mungkin program-program yang sudah dihadirkan sampai saat ini nih Pak?
0: Saat ini Provinsi Riau ini di Dinas Tenaga Kerja kita sedang membuka untuk program kita. Salah satunya adalah pas ketemu, pas kerja tiap minggu.
1: Pas ketemu?
0: Pas ketemu ya, kita namanya.
1: Unik ya Pak ya?
0: Ya. Atau job fair mini lah.
1: Okay.
0: Ya. Atau job fair yang mini, di sana kita menghadirkan bisa 2 perusahaan, 3 perusahaan, 4 perusahaan. Kita hadirkan setiap minggunya untuk bertemu dengan pencakar. Jadi kita fasilitasi di Dinas Tenaga Kerja.
1: Oh. Ya,
0: kita fasilitasi sehingga pencari kerja bisa langsung melakukan interview di sana dengan pihak perusahaan. Ya, apa yang diinginkan oleh perusahaan, apa yang diinginkan oleh pencari kerja kita, terjadi interaksi di sana, komunikasi. Dan ini sebetulnya yang ingin kita buka ya, lowongan seluas-luasnya bisa diakses oleh siapa saja. Jadi inilah upaya, salah satu upaya kita. Kemudian juga ada pelatihan. Pelatihan kita saat ini sudah berbasis kebutuhan industri atau kebutuhan perusahaan. Jadi kita membuka suatu pelatihan, itu sudah kita carikan dulu nih, nanti tempat magangnya di mana, tempat kerjanya di mana. Nah, kemudian juga salah satunya ada pemagangan. Nah, pemagangan ini baik di dalam negeri maupun di luar negeri, ini kita buka. Ya, sudah kita, dan salah satunya pemagangan nasional yang sedang berjalan saat ini, ada 380 peserta yang sedang sedang melakukan pemagangan di Provinsi Riau di 72 perusahaan di kabupaten kota Seriau.
1: Seriau. Oke, itu ya. Berarti magang untuk khusus yang magang, masih kuliah atau
0: enggak. Kalau kita itu magang itu yang setelah kuliah, artinya dia tidak kuliah, tidak sekolah ya, tidak sedang melakukan aktivitas pendidikan ya, tapi memang betul-betul dia sedang membutuhkan pekerjaan sehingga ini bisa kita tampung di tempat magang ya. Jadi bisa berlatih sambil bekerja. Ya, jadi ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah atau di bangku sekolah itu bisa diterapkan juga di tempat magangnya. Dan tempat magang itu tadi nanti teori-teori yang sudah didapatkan tentu berbeda nanti dengan apa yang sudah di magang di tempat kerja ya. Mungkin mulai dari disiplinnya, kemudian budaya kerjanya, tanggung jawabnya. Ini pasti anak-anak kita, adik-adik kita lebih memahami itu ya. Bagaimana nanti tanggung jawabnya di tempat kerja, komunikasi dengan atasan, dengan rekan kerja. Tentu ini membawa atmosfer yang berbeda ya. Dan harapan kami tentu setelah adik-adik ini, anak-anak kita ikut magang, ya setelah ikut magang, tidak hanya mendapatkan sertifikat, tapi juga bisa diterima di perusahaan tersebut ataupun perusahaan lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Harapannya job seperti itu.
1: Job fair juga sering kita laksanakan ya Pak ya, setiap tahunnya
0: job ya. Job fair juga ya? Setiap tahunnya, itu juga salah satu program kita, setiap tahunnya ini yang bagus ya, baik, sehingga karena itu kita hadirkan dari 12 kabupaten kota juga perusahaannya, baik itu perusahaan termasuk yang lokal maupun yang nasional, kita hadirkan ke sana di saat job fair itu, dan jangkauannya juga lebih luas ya. Kalau pas ketemu itu kan hanya satu hari.
1: Yeah.
0: Nah, kalau job fair ini biasa kita lakukan itu 3 hari.
1: Beberapa hari.
0: Beberapa hari.
1: Tapi dari program-program yang sudah kita lakukan dari Disnakertrans Provinsi Riau, ini berapa yang terserap Pak? Yang apa namanya, para pencari kerja itu berapa persen yang terserap dari tingkat pengangguran yang sudah ada begitu?
0: Di data kami saat ini, pencari kerja yang sudah terdata itu selama periode ini Bu ya, ya bulan Agustus ini kita terdata 523 yang sudah kita, 3 orang ya sudah terserap melalui berbagai macam program yang kita miliki. Ya itu ya, walaupun ya ini mungkin secara angka masih sedikit ya, masih kecil dibanding dengan jumlah pengangguran tadi, tapi inilah proses bagaimana kita ingin memastikan semua masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, ya membutuhkan lowongan pekerjaan, itu kita bisa fasilitasi, dan juga masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensinya, itu juga bisa kita berikan.
1: Oke, okay. Dari dinas ketenagakerjaan Provinsi Riau ada target tidak sih Pak? Mungkin setiap tahun atau setiap bulan ini minimal ya tingkat pengangguran berkurang atau seperti apa nih Pak?
0: Ya, tentu keinginan kita setiap tahunnya itu berkurang ya, pasti ada, pasti ada ya, pasti ada berkurang ya. Maunya kita kan seperti itu ya, dari persentase TPT kita selalu ingin kalau bisa kita tekan sampai hilang atau sampai habis tadi. Tapi demikian tadi sudah kita jelaskan di awal bahwasannya memang angkatan kerja kita selalu bertambah setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya selalu bertambah dari kawan-kawan adik-adik kita lulusan kuliah maupun yang SMA SMK. Nah, itu juga membutuhkan lowongan kerja. Tapi kalau ditanya bagaimana kita targetnya, tentu targetnya ini kami ingin semua masyarakat ini mendapatkan pekerjaan yang layak ya, sehingga bisa dapat bekerja dengan baik ya, sesuai dengan keinginannya, baik itu juga gajinya ya, bukan hanya bekerja yang di informal saja, tetapi bagaimana kerja formal ini juga bisa meningkat ya. Kalau ditanya jumlahnya, mungkin kita bicara persentase ya, persentase. Jadi persentase kami sebetulnya keinginan kita ini bagaimana setiap pelatihan, setiap kegiatan, program pelatihan ini bisa diserap oleh pihak-pihak perusahaan dan nantinya jumlah pengangguran di Provinsi Riau ini bisa menurun, kalau bisa sampai apa namanya, angka yang paling rendah gitu.
1: Rendah.
0: Tidak ada pengangguran lagi ya.
1: Bahkan zero pengangguran gitu ya Pak.
0: Walaupun itu kelihatannya tidak mungkin gitu ya. Okay. Ya, tapi yang jelas kita ingin memastikan bagaimana proses ini berjalan dengan baik ya, bagaimana proses mulai dari rekrutmen, kemudian mengakses lowongan kerja, kita bagaimana berupaya juga supaya masyarakat itu bisa mengakses walaupun tidak di kota Pekanbaru gitu ya. Kita juga mendorong bagaimana kabupaten, dinas tenaga kerja, kabupaten kota juga melaksanakan hal demikian ya.
1: Okay.
0: Artinya bukan hanya program kami saja, tetapi di dinas tenaga kerja, kabupaten kota juga bisa masif dilakukan, sehingga pengangguran yang ada di kabupaten kota juga bisa terserap.
1: Oke. Okay. Pak Aristi kan sebagai ketua tim informasi dasar kerja Disnaker Trans Provinsi Riau. Sebenarnya apa yang harus dibutuhkan oleh para pencari kerja nih Pak agar mudah dan gampang mungkin diterima di satu perusahaan atau suatu instansi ya, sehingga ya apalagi mungkin ya baru tamat tuh kan kadang-kadang ya untuk mencari kerja juga susah padahal dia baru tamat ini. Nah, sebenarnya apa yang harus dipunyai gitulah oleh para pencari kerja nih Pak.
0: Ya, adik-adik kita setelah tamat kuliah, setelah tamat sekolah gitu ya, kita adakan apa namanya, kita dorong juga bagaimana bisa membuat lowongan kerja apa namanya membuat CV yang baik ya, membuat surat lamaran kerja yang bagus gitu ya, sesuai dengan keinginan perusahaan ya. Bahkan sampai saat ini ketika kita melaksanakan job fair itu masih ditemukan apa namanya, surat lamaran kerja yang bukan dia buat sendiri tapi beli di tempat fotokopian gitu ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kayak itu kayak zaman dulu banget ya.
1: Tinggal ditulis gitu ya,
0: tinggal
1: Pak.
0: Tinggal ditulis ya, sudah ada titik-titiknya. Nah, seperti ini enggak sesuai lagi. Nah, kemudian bagaimana membuat aplikasi lamaran itu sebaik mungkin, CV-nya juga bagus gitu kan, dibuat sebaik mungkin ya. Dan nanti ketika kirim email juga tidak ada kesalahan-kesalahan. Mungkin itu hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil tapi bisa menentukan untuk bagaimana proses lamaran ini bisa diterima. Kemudian juga baik itu sikap kita juga ya. Bagaimana sikap kita ketika nanti interview itu juga bisa dipelajari. Ya, bagaimana berkomunikasi. apa yang ditanya, apa yang dijawab juga mesti nyambung ya. Karena anak-anak sekarang ini juga ada agak sedikit berani ya, begitu apa langsung nanya gajinya berapa.
1: Ya,
0: kadang
1: bener.
0: Seperti itu ya.
1: Belum lagi masuk nanya gajinya berapa, masuk, Pak?
0: Gajinya berapa, Pak? Kemudian saya ditempatkan di kota kan, Pak. Juga masalah penempatan ya. Jadi setelah diterima pun kadang adik-adik kita ini belum apa namanya? Masih milih nih, milih-milih tempat kerja yang di kota, yang dekat dengan orang tua ya. Jadi mungkin seperti itu, hal-hal itu yang bisa kita apa namanya berikan kepada adik-adik kita, bahwasanya semangat untuk bekerja, untuk diterima bekerja itu bukan hanya yang diterima apa, bukan hanya ijazah saja, bukan hanya sertifikat saja, tapi attitude dia ya, sikap-sikap dia yang baik itu juga mesti bisa diaplikasikan ya, bisa diterapkan sehingga menjadi kebiasaan, dan nanti setelah di saat dia interview ya, di saat proses lamaran kerja ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima.
1: Oke, okay. Karena memang satu tempat bekerja atau satu perusahaan lah contohnya itu adalah menerima pasti mereka yang siap pakai gitu ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul, siap pakai dan berdaya saing gitu ya. Jadi dia memiliki, kalau bisa memiliki satu kompetensi khusus gitu. Kompetensi khusus yang tidak dimiliki oleh peserta lain misalkan atau yang misalkan dia saat ini di bidang otomotif, misalkan. Bidang otomotif, kalau dulu cukup aja kita belajar tentang mesin. Tapi saat ini sudah ada lagi namanya kendaraan listrik. Bagaimana dia bisa memelihara, apa namanya, maintenance ya. Maintenance untuk kendaraan listrik seperti apa. Bagaimana pengisian dayanya. Bagaimana pengetahuan tentang baterai. Mungkin ini menjadi nilai lebih ya. Dan juga mungkin kemanfaatan AI ya. Kecerdasan buatan. Mungkin tidak hanya kita menjadi programmer saja, tetapi ketika misalkan di bagian marketing juga butuh loh, butuh AI juga gitu.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin inilah kemampuan-kemampuan adik-adik sekarang ini bisa ditingkatkan. Mungkin kompetensi yang hari ini itu yang sedang dijalankan, ini mungkin manfaatnya bukan hari ini, cuman mungkin bisa setahun yang akan datang atau
1: akan berdampak, bekerja, sangat,
0: akan
1: panjang,
0: berdampak
1: ya.
0: Sangat panjang.
1: Oke, itu tipsnya ya. Jadi harus pandai berdaya saing ya. Jangan lupa olah terus skill kita. Dan tadi CV-nya jangan beli di fotokopi.
0: Termasuk ya, komunikasi ya.
1: Komunikasi. Public speaking juga harus ya, Pak ya.
0: Iya,
1: karena public speaking kita telah dinilai dari jati diri kita seperti apa begitu. Oke, okay. Ini sangat tips yang menarik dan perbincangan yang sangat menarik juga untuk para pencari kerja khususnya. Kita masih akan membahas lagi bagaimana dari pencari kerja menjadi pekerja. Kami akan segera kembali yang setelah yang berikut ini.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store. RRI Digital.
1: Masih bersama dalam podcast Asta Cita RRI Net. Nah, pemirsa RRI Net, kita juga masih bersama dengan Pak Aris ya, Pak Aris Budianto SSIMM selaku Ketua Tim Informasi Dasar Kerja Disnaker Trans Provinsi Riau. Dari pencari kerja menjadi pekerja, itu tema yang kita bahas pada saat ini. Tadi mungkin Pak Aris sudah ngasih tips-tipsnya nih, bahwa dari yang pencari kerja itu ketika mungkin melamar pekerjaan, bagaimana harus yang dipenuhi ya, dan ya bukan hanya etika, attitude ya, dari segi CV aja itu harus diperhatikan ya Pak ya, diperhatikan penulisannya dan apa perlengkapan-perlengkapannya, jadi jangan sembarangan. Jadi sekarang sudah ada mungkin apa namanya, banyak yang tips-tips yang diberikan ya, mungkin di video-video yang atau di YouTube gitu ya Pak. Tapi kalau dari perusahaan sendiri nih, perusahaan di Provinsi Riau terutama ini Pak Aris, banyak yang membutuhkan itu fresh graduate atau yang berpengalaman atau seperti apa sih Pak?
0: Iya, untuk yang berpengalaman juga sangat banyak Bu, terutama di bidang migas ya. Di bidang migas itu membuka lowongan kerja, tapi biasanya minta yang sudah berpengalaman minimal 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, karena untuk menduduki posisi-posisi yang cukup lumayan tinggi gitu.
1: Strategis ya.
0: Strategis, kemudian yang tapi tidak juga menutup untuk yang fresh graduate ya. Fresh graduate juga banyak dibutuhkan di bidang perbankan, juga masih sangat terbuka lowongan kerja itu ya. Kemudian di rumah sakit ya, termasuk juga masih banyak yang membutuhkan untuk yang fresh graduate, perawat ataupun apa namanya, bagian radiografi gitu ya. Itu masih banyak juga. Dan untuk bidang-bidang lain ya, saya kira itu sangat terbuka ya, sangat terbuka untuk bisa diakses oleh fresh graduate kita ya, apalagi kalau yang sudah berpengalaman biasanya dia mencari perusahaan yang untuk sebagai batu loncatan gitu ya. Biasanya lebih tinggi lagi.
1: Okay. Tadi kan banyak program dari Disnaker Trans Provinsi Riau. Seperti tadi pas ketemu ya. Betul. Programnya setiap minggu. Ini ada beberapa perusahaan dengan beberapa pencari kerja bertemu secara langsung untuk menseleksi. Nah, ada lagi job fair dan lain sebagainya. Itu ketika dilaksanakan program tersebut, itu berapa pekerja yang terserap nih Pak? Dan mungkin ada kemungkinan untuk langsung diterima atau seperti apa?
0: Iya, kalau laporannya sudah tadi kita sampaikan, untuk khusus untuk yang pas ketemu ya, pas ketemu ini kurang lebih sampai data kita sampai di hari ini, ditambah dengan pokoknya selama program kita ya di awal sampai saat ini itu 520-an tadi Bu.
1: 520-an
0: dari yang pas ketemu, kemudian laporan kabupaten kota juga kita masukkan di Dikan 1. Kemudian kalau yang untuk job fair di tahun lalu ya, dari 3.000 lowongan itu yang terserap 1.080-an.
1: Tahun lalu.
0: Ya. Jadi kalau kita melihat ya, memang adik-adik kita ini masih memilih pekerjaan, itu satu. Kemudian memilih tempat lokasi pekerjaan, juga termasuk gajinya ya, termasuk benefit-benefitnya apa saja. Dan juga pihak-pihak perusahaan juga kita terus mendorong bagaimana bisa membuka lowongan dan kesempatan kerja ya, khususnya yang di bidang migas juga, bagaimana yang fresh graduate ini bisa diterima, khususnya tenaga kerja lokal maupun tempatan. Ini juga menjadi isu yang sudah mulai berkembang ya, bahwasannya di mana perusahaan-perusahaan itu ada ya, tentu masyarakat lokal juga ingin ikut ambil bagian, ikut berkontribusi ya, sehingga masyarakat di sekitarnya juga meningkatlah kesejahteraannya.
1: Okay. Berarti para pekerja ini sebelum mungkin, terutama mungkin yang fresh graduate ya, sebelum dia menyasar ke dunia kerja, berarti harus ada ini ya Pak ya, harus ada skill yang dilatihnya, atau mungkin seperti public speaking yang belum bisa berbicara dengan bagus, harus dilatih dulu, harus tes dulu, harus seperti itu nggak sih Pak?
0: Ya, tentu itu menjadi nilai plus ya, nilai poin tambahan ya, seperti mungkin keahlian bahasa, ya, mungkin ada bahasa Inggrisnya, kemudian tadi public speakingnya, ditambah mungkin punya dia sertifikat K3, mm-hmm, ya. Jadi ini adalah sertifikat-sertifikat tadi merupakan tambahan, sebetulnya tambahan poin-poin yang mana keterimaan untuk bekerja itu peluangnya semakin besar. Ya, jadi kita sebetulnya ingin mendorong juga masyarakat kita yang akan masuk ke dunia kerja ini bisa mempersiapkan kompetensi-kompetensi apa yang nanti dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Contohnya, okay, misalkan saat ini di Provinsi Riau akan buka ini, akan operasi rumah sakit jantung dan otak itu ya di, yeah, Jalan Nagasaki. Mm. Nah itu kan salah satu rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan ya, rumah sakit vertikal yang akan buka sebentar lagi. Nah ini bukan hanya di bidang kesehatan saja yang dibutuhkan, tetapi mungkin kan di sana ada bagian administrasi, bagian keuangan, kemudian bagian IT-nya, yeah, juga membutuhkan. Mm. Ya, mungkin ini bisa kita persiapkan juga pada adik-adik kita yang sedang atau akan masuk ke dunia kerja, itu bisa dipersiapkan sehingga ketika lowongan kerja itu datang, kita siap ambil bagian di sana. Mm-hmm. Kesempatan terbuka, dan kita mendorong supaya adik-adik kita juga jangan lelah ya untuk mencari pekerjaan. Mm-hmm. Ya mungkin kita belum diterima, kita bisa buat lamaran lagi kemana gitu ya. Kemudian selain itu juga tingkatkan kemampuan ataupun skill kita.
1: Betul, Mbak, kata ibu saya nih, Pak.
0: Apa tuh, Bu?
1: Meskipun sudah banyak kita lempar untuk lowongan kemana-mana, pasti nanti ada satu yang mengangkut, yeah, ya. Jadi ya, jangan lupa untuk melatih skill kita lah untuk menjadi seorang pekerja yang handal dan bisa dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yeah. Tapi kan sekarang kan banyak investasi ya, Pak ya, di Provinsi Riau terutama.
0: Yeah,
1: nah, ini,
0: betul,
1: penyerapan untuk tingkat pengangguran kita seperti apa, Pak? Pekerja kita?
0: Ya, untuk investasi di Riau ini sudah masuk ya, triwulan semester ini, mm-hmm, sudah masuk, dan untuk informasi yang diserap pekerjanya berjumlah 10.000 lebih.
1: Ya, tahun 2026.
0: Tahun 2026.
1: Wow.
0: 10.000 lebih. Mm-hmm. Nah, ini juga bisa dengan investasi kami juga ingin memastikan bahwasannya investasi yang masuk itu bisa memberikan dampak kepada masyarakat kita, utamanya adalah memberikan kesempatan kerja kepada kawan-kawan kita semua, masyarakat Provinsi Riau khususnya.
1: Hmm, oke, okay, jadi jangan buang-buang kesempatan ini ya, Pak ya.
0: Betul,
1: karena semakin,
0: Pak,
1: banyak investasi di Provinsi Riau, semakin banyak juga peluang
0: terbuka
1: pekerjaan.
0: Terbuka
1: ya. Apalagi sekarang sudah banyak program-program dari pemerintah misalnya ya,
0: iya,
1: yang menyerap tenaga kerja.
0: Oh ya, seperti MBG misalnya.
1: Itu.
0: Misalkan MBG itu satu dapurnya itu membutuhkan 50-an ya, 50-an, mm-hmm, pekerja, itu juga menjadi tambahan ya, yang mana yang tidak tadinya belum bekerja, kemudian, mm-hmm, adanya program tersebut bisa juga mengisi ke dapur-dapur MBG itu sebagai pekerja atau relawan ya, tapi kan bahasa mereka itu digaji gitu, mm-hmm, harian ya, mm-hmm, digaji harian, sehingga bisa meningkatkan juga pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Dan ini masif ya, di semua kabupaten kota,
1: yeah,
0: di tingkat-tingkat kecamatan itu ada.
1: Ada, mm-hmm, ya. Jadi peluang-peluang itu yang kita jadikan peluang juga untuk kita, yeah, ya. Untuk
0: bahkan saat ini, informasi yang kita dapatkan itu untuk mencari ahli gizi ini gak kesusahan gitu ya, gak susah ya. Karena memang di salah satu setiap dapur itu minimal ada satu ahli gizi.
1: Mm-mm. Saya ahli gizi sih, Pak, tapi nggak ada sertifikatnya.
0: Sertifikatnya.
1: Pak Aris, ini, yeah, kan kalau persaingan tentu ada juga korban penipuan lowongan,
0: nah,
1: pekerjaan.
0: Betul.
1: Nah, ini kan sering terjadi juga nih, ya, Pak ya. Nah, ini bagaimana nih, Pak, kalau di Provinsi Riau sendiri, Pak, gambarannya?
0: Ya, yeah, kami ingin memastikan bahwasannya adik-adik ini juga bisa menseleksi lowongan-lowongan kerja yang masuk itu melalui kanal-kanal yang resmi, media sosial resmi. Jadi kita tidak dimintai biaya ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau sudah dimintai biaya berapa uangnya sekian, itu langsung saja ditolak ya, artinya, okay, tidak dilanjutkan.
1: Itu berarti bohong ya, Pak ya?
0: Itu dipastikan hoax tuh, Bu.
1: Hmm.
0: Ya, karena memang tidak ada lowongan kerja yang saat ini itu memakai biaya ya, artinya membutuhkan biaya untuk bisa diterima di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dengan jabatan ini membutuhkan biaya sekian-sekian. Mm-hmm. Nah, ini bisa dipastikan penipuan. Okay. Gitu. Jadi jangan percaya, dan adik-adik kita juga supaya bisa seleksi lagi, lebih selektif terhadap lowongan-lowongan kerja yang ada. Begitu juga dengan kami, pemerintah, ya, selalu kita cross-check ulang, ya, cross-check ulang ke perusahaan yang bersangkutan jika ada informasi ataupun ada informasi tentang penipuan seperti ini, kita bisa cross-check ulang, ya, apakah betul perusahaannya melakukan penarikan biaya kepada pencakar. Nah, ini kita pastikan semua yang di pemerintah, baik itu pas ketemu, job fair itu gratis tanpa ada biaya apapun, pungutan biaya apapun.
1: Tapi sering terjadi, Pak, seperti ini, kondisi ini?
0: Informasi yang masuk ada. Ya, informasi yang masuk ada. Tapi kita tidak, kita selalu mengarahkan bagaimana adik-adik kita ini jangan sampai kena tipu gitu. Jangan sampai kena tipu tentang pungutan-pungutan untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itulah, karena mungkin saat ini banyak sekali adik-adik lowongan kerja mungkin tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja kita, ya, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan.
1: Baik, itu ya. Jadi jangan percaya kalau sudah ada meminta, yo transfer segini, gitu, ya, gitu kan, pasti kamu akan diterima. Itu jangan, itu hoax ya. Tapi Pak, di tengah persaingan yang semakin ketat di Provinsi Riau ini untuk mencari kerja, apa mungkin pesan dari Disnaker Trans Provinsi Riau nih, Pak, untuk kepada pencari kerja lah, agar tidak tertipu, dan mungkin pesan-pesan yang agar bisa terseleksi dengan baik dan diterima langsung di perusahaan-perusahaan yang di mana mereka melamar begitu.
0: Ya, karena pengangguran ini masalahnya sangat kompleks sekali, Pak. Tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja atau hanya pemerintah saja, tetapi ini sinergi dengan pihak perusahaan. Perusahaan juga mesti membuka diri untuk membuka lowongan pekerjaan, membuka magang, menerima magang di perusahaannya. Kemudian juga setiap ada lowongan itu sampaikan kepada kami, sehingga kami bisa menyampaikan kembali informasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja, sehingga tidak ada penipuan-penipuan yang disampaikan tadi, ya. Jangan sampai ada korban penipuan tentang lowongan pekerjaan ini. Kemudian juga kepada adik-adik, ya, masyarakat kita yang sedang atau ingin mau masuk ke dunia kerja, juga bisa menyiapkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki, ya, ini supaya ditingkatkan lagi, ditambah, sehingga nanti di saat proses rekrutmen atau ketika ada lowongan kerja ini bisa langsung mengisi dan siap bersaing dengan teman-teman yang lain, ya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya, bisa mendapatkan gaji, ya, sehingganya nanti ke depannya, ya, kami ingin pekerjaan itu bukan hanya yang penting kerja, tetapi bagaimana nanti setelah bekerja juga dipastikan dia menerima hak-haknya dan juga perlindungan di dalam bekerja juga terlindungi.
1: Gitu. Kalau K3 itu perlu ya, Pak, ya, setiap kita para pencari kerja ke perusahaan.
0: Karena kan K3 ini menjadi mandatory, menjadi wajib, bahwasannya kita semuanya memiliki kemampuan, ya, untuk mungkin di situ mendeteksi kalau ada kejadian K3 dan bagaimana nanti kalau sudah terjadi kecelakaan kerja seperti apa, karena dampaknya panjang, ya. Ketika kita nanti bekerja, kita terjadi kecelakaan, ketika kita kecelakaan mungkin ada salah satu tubuh kita yang tidak sempurna lagi, sehingga nanti ketika bekerja juga bisa mempengaruhi, gitu, ya. Kemudian juga keluarga kita di rumah tentu tidak tenang juga, bagaimana kalau kita nanti terjadi kecelakaan kerja. Jadi bagaimana kita untuk meminimalisir kecelakaan kerja di tempat kerja, sehingga sebelum masuk ke dunia kerja menjadi perhatian untuk kita semua, bahwasanya kita bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi hal-hal apa saja yang akan terjadi ketika kecelakaan kerja. Jadi kita bisa menyiapkan dulu lah perlindungan, apa penguan. Mungkin pakai helm, pakai SOP yang ada di perusahaan juga itu tetap diikuti, sehingga ini menjadi wajib ketika kita belum masuk ke dunia kerja, kita paham dulu tentang K3-nya.
1: Oke, itu dia pentingnya ya K3 untuk setiap para pencari kerja ya, Pak. Dan bagaimana pemerintah melihat tren perusahaan yang mulai membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan digital dan teknologi ini, Pak Aris?
0: Ya, saat ini itu tadi ya, saat ini bahwasannya memang tenaga perusahaan ini semakin lama semakin berkembang, ya, sehingga kita juga adik-adik kita bisa mengikutinya, ya, baik itu di bagian teknologi, kemudian tadi ada AI-nya juga supaya bisa mengikuti, ya.
1: Zaman sekarang
0: tetap berubah dengan cepat, alat-alat mesin-mesin juga berubah sedemikian rupa sehingga kita mesti dituntut untuk mengetahui lebih jauh lagi, ya, lebih dalam lagi, ya, terhadap kemajuan teknologi saat ini.
1: Oke. Jadi itulah nama-nama kemampuan kita untuk teknologi juga penting ya, apalagi mungkin anak-anak muda zaman sekarang ini. Baik,
0: tapi anak-anak muda sekarang lebih hebat loh, lebih jago dia.
1: Benar.
0: Udah karena menguasai, kita enggak bisa ngikutin dia.
1: Udah menguasai malahan.
0: Menguasai duluan ya.
1: Jadi kalau anak muda yang gaptek kita perlu dicurigai itu ya.
0: Betul.
1: Karena memang mereka ahli di bidang IT ini memang sangat luar biasa, apalagi kalau ya anak sekolah aja, anak SD aja udah ngerti tentang penggunaan telepon seluler begitu ya, apalagi
0: kan ada drone gitu kan. Banyak sekali saat ini jabatan-jabatan yang tidak pernah kita pikirkan tapi saat ini menjadi disukai oleh anak-anak ya. Misalkan seperti menjadi konten kreator itu juga ya, diam-diam di rumah di kamar tapi ternyata menghasilkan
1: uang ya kan,
0: menghasilkan juga gitu. Nah.
1: Oke, itu salah satu pekerjaan juga,
0: pekerjaan
1: berarti,
0: yang memang secara formal tidak terlihat tetapi informal dia cukup
1: menjanjikan
0: juga.
1: Baik, memang cukup seru ya perbincangan kita pada hari ini ya. Jadi saya juga banyak tahu nih Pak, karena memang dulu saya agak ini juga untuk mencari pekerjaan.
0: Sulit Bu ya.
1: Cukup memerlukan
0: ya.
1: Mungkin setahunan lebih mungkin ya, betul. Bisa mendapatkan ya akhirnya bisa bergabung di RRI. Ya itulah ya, rezekinya gak tahu kemana ya. Tapi kita masih akan membahasnya setelah yang berikut ini, tetap di sini di program Podcast Asta Cita RRI Net.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama dengan podcast Astacita RRI Net. Dari pekerja, dari pencari kerja maksudnya ya, menjadi pekerja. Jadi dari ya kalau bahasa ini dari pengangguran menjadi seorang karyawan lah ya. Karena ya tingkat penganggurannya memang di Provinsi Riau tadi cukup banyak ya, kayak 137 ribu yang sekarang menjadi PR dari pemerintah Provinsi Riau, terutama dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Riau. Dan ini yang lagi ada program seperti program pas ketemu, ada juga program Job Fair. Jadi pas ketemu itu adalah program di mana perusahaan dan para pencari kerja bertemu ya setiap minggunya.
0: Kita
1: dan
0: fasilitasi.
1: Nah, difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Wah, ini cukup peluang yang besar juga ya untuk apa namanya ya sebagai pencari kerja yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Dan itu sudah berlaku setiap minggu ya, Pak ya?
0: Alhamdulillah kita setahun ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulanan ya.
1: Tiga bulanan.
0: Kita sudah siapkan tempat, kemudian perusahaan datang, peserta datang, gitu ya. Kurang lebih dah 3 bulanan kita lakukan dan insya Allah ini akan berjalan terus ya. Karena memang memberikan efek yang lumayan ya, yang lumayan, yang jelas, yang pasti-pasti gitu. Yang pasti-pasti itu perusahaannya ada,
1: pekerjanya ada,
0: calonnya ada, pekerja juga ada gitu ya, cari kerjanya juga ada. Dan bisa langsung berinteraksi. Jadi masyarakat datang ke dinas kita bukan hanya nanya lowongannya ada, tapi langsung tanyakan dengan pihak perusahaan gitu ya. Langsung ada interaksi, komunikasi, sehingga ini lebih meyakinkan. Dan bahkan di saat itu juga ada beberapa perusahaan yang tanpa membawa lamaran pun bisa diterima gitu. Artinya bisa langsung di-scan di sana, bisa setelah jumpa dengan perusahaan ya, setelah pulang nanti bisa dilengkapi lagi, bisa langsung di-email. Jadi tidak mesti datang ke tempat kita itu membawa lamaran kerja ya. Tapi minimal bisalah membawa CV lah yang bisa dijelaskan kepada pihak perusahaan atau HRD-nya, sehingga minimal perusahaan itu mengetahui sedikit banyaknya tentang profil kita.
1: Berarti satu minggu itu berapa pekerja yang datang tuh Pak? Memenuhi.
0: Kalau satu minggu kurang lebih 100-200
1: orang. 100-200
0: orang?
1: Dengan berapa perusahaan?
0: Kita biasanya satu kali sesi, ya satu hari itu ada 2 perusahaan, bisa juga sampai 4 perusahaan maksimal.
1: Berarti kita share sebelumnya?
0: Kita share sebelumnya, satu minggu sebelum pelaksanaan itu sudah kita share di medsos resmi kita.
1: Resmi, baik. Jadi ini sangat peluang sekali untuk para pencari kerja ya. Dan ngomong-ngomong tentang pencari kerja ke luar negeri, nah ini kan banyak juga ya Pak ya, yang memutuskan mencari kerja ke luar negeri atau melakukan magang ke luar negeri. Nah ini kondisi di Provinsi Riau seperti apa Pak?
0: Iya, magang ke saat ini kita di tingkat pusat atau di Kemnaker itu membuka kesempatan magang khususnya ke Jepang. Sehingga kita juga mendukung program magang ke Jepang ini di Provinsi Riau, yang mana adik-adik kita yang ingin magang ataupun bekerja ke Jepang itu bisa mempersiapkan diri juga ya, mulai dari bahasanya disiapkan, kemudian budaya kerjanya ya. Kemudian hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan di sana, bagaimana menjaga nama baik juga Indonesia di Jepang ya. Karena kalau misalkan ada anak-anak Riau yang bekerja ke Jepang kemudian melakukan kesalahan ataupun misalkan kabur gitu ya dari satu perusahaan, ditawari oleh perusahaan lainnya yang gajinya lebih tinggi, nah ini di saat magang ini juga salah satu kesalahan. Jadi nanti Provinsi Riau itu bisa di blacklist, jadi tidak bisa mengirimkan peserta untuk magang ke Jepang.
1: Kalau itu kita bekerja sama dengan siapa sih Pak? Kalau magang?
0: Kementerian. Jadi ya? Kementerian Tenaga Kerja di pusat Jakarta. Di Kementerian Tenaga Kerja ini ada MOU-nya dengan Kementerian Tenaga Kerja Jepang atau IM Japan.
1: Sehingga
0: ini resmi gitu ya.
1: Itu kalau kita ketika apa namanya dibuka setiap tahun kah atau seperti apa?
0: Ya dibuka lowong. Seleksinya setiap tahun sekali.
1: Setahun sekali. Untuk magang ke Jepang. Paling lama berapa tuh lama tuh Pak?
0: Magang ke Jepang itu paling lama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun nanti balik ke negaranya, balik ke Indonesia, kemudian bisa Dan ketika nanti mau bekerja lagi ke Jepang, bisa nambah sampai 5 tahun.
1: Oke, cukup menarik juga seperti itu. Tapi kalau bekerja ke luar negeri, nah itu dari kita fasilitasi juga atau seperti apa nih, Pak?
0: Untuk bekerja ke luar negeri, khusus ini menjadi tugas PMI ya, atau BP3MI di Provinsi Riau. Jadi nanti kalau ada adik-adik kita, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri, kita arahkan ke BP3MI. Karena nanti BP3MI dia memiliki akses yang mana yang resmi, mana yang perusahaan yang tidak ada izinnya gitu ya. Jadi ini juga sebagai protek kita ya, perlindungan kita, bagaimana adik-adik kita nanti yang akan bekerja juga mendapatkan informasi yang betul, yang sesuai ya, kontraknya jelas, perusahaannya jelas gitu. Jadi jangan sampai ada adik kita juga nanti menjadi korban penipuan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena banyak sekali juga hal-hal seperti itu ya, menjadi korban penipuan dari bekerja di luar negeri. Oke. Tapi kalau tipsnya bagaimana nih Pak? Kalau untuk bekerja ke luar negeri, apa yang harus diperhatikan? Apakah kita juga melihat ada data mungkin dari Dinas Tenaga Kerja atau seperti apa?
0: Kalau tips dari kami, yang pertama pastikan dulu perusahaannya terdaftar atau tidak. Jadi untuk memastikannya, adik-adik bisa langsung ke kantor BP3MI terdekat ya. Jadi kalau di Riau ada di Jalan Sumatera ya. Langsung datangi BP3MI-nya, sampaikan keinginannya mau bekerja di mana gitu ya. Kemudian lewat perusahaan mana, nanti bisa dicek di sana apakah perusahaan ini betul-betul resmi atau tidak. Kemudian masalah biaya juga bisa ditanyakan, biaya yang sewajarnya itu berapa, itu standarnya itu berapa. Tapi kalau misalkan udah sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, nah ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk adik-adik kita bisa memilih pekerjaan yang mungkin yang satu perusahaannya jelas, kontraknya juga jelas ya, kemudian direkomendasikan oleh BP3MI. Gitu.
1: Jadi jangan diiming-imingi dengan ini ya Pak ya, dengan hal-hal yang ya kadang-kadang imingi dengan hal-hal yang selangit itu udah langsung mau kemudian, aja gitu.
0: Ya, kemudian kita juga bisa tanyakan ya, gajinya berapa kalau bekerja di sini, jabatannya ini. Jadi nanti kalau gajinya biasanya di bawah itu, di bawah standar, jadi kita mesti tahu dulu ya standarnya itu berapa sih sebetulnya kerja di luar negeri itu ya. Satu beda negara kadang beda juga kan. Tapi kalau misalkan terlalu bawah juga jangan diambil, terlalu tinggi juga jangan diambil. Jadi kita standarnya berapa, biasanya sudah ada
1: standarnya. Oke. Pak Aris, mungkin sekaligus closing statement nih Pak, apa yang bisa disampaikan kepada para pencari kerja untuk saat ini, baik itu yang fresh graduate atau yang mungkin ahli di bidangnya, atau apa yang mungkin ingin sampaikan nih Pak?
0: Ya, untuk adik-adik kita ya, jangan lelah untuk mencari kerja gitu ya. Kita yakin bahwasannya suatu saat kita akan mendapatkan pekerjaan yang memang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di Riau ini tidak kekurangan orang hebat ya. Adik-adik semua adalah orang yang berbakat ya, yang mungkin saat ini belum waktunya untuk bersinar mungkin ya. Tapi percayalah bahwa suatu saat nanti kita semuanya ya, adik-adik ini juga akan mendapatkan waktunya, kapan kita akan bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Yang penting jangan lelah, kemudian tambah kompetensinya, tambah skillnya, keahliannya apa ya, kita tambah mengikuti perkembangan zaman, teknologi saat ini sudah berubah gitu. Kemudian kepada pihak-pihak perusahaan juga sampaikan kepada kami apa yang menjadi keinginan atau kebutuhan di kompetensi apa yang dibutuhkan di perusahaan Anda. Sehingga kami juga bisa menyiapkan ya anak-anak Riau ini untuk bisa berkontribusi, bisa diterima tempat bekerja di perusahaan.
1: Ada bekalnya lagi.
0: Kemudian kami juga sebagai pemerintah selalu membuka akses ya, membuka akses untuk lowongan kerja, bagaimana akses ini bisa dibuka oleh siapa saja ya, adik-adik yang ada di kabupaten kota juga bisa mendapatkan akses yang sama, mendapatkan kesempatan bekerja di Provinsi Riau. Tentunya masyarakat lokal Kami ingin semuanya masyarakat kita Provinsi Riau ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai, dan nanti di ujungnya adalah mendapatkan kesejahteraan.
1: Betul, ya. Oke. Tapi kalau misalnya daripada mungkin pusing cari pekerjaan, bagus membuka pekerjaan.
0: Itu lebih bagus lagi.
1: Lebih bagus lagi, ya.
0: Lebih baik lagi ke adik-adik yang sudah memiliki kreativitas tinggi, mm-hmm. gitu ya, kreativitas yang lebih, dan juga punya semangat yang tinggi untuk berusaha, mm-hmm. alangkah baiknya jika membuka peluang menjadi wirausaha baru, mm-hmm. ya, sehingga bisa menciptakan lowongan pekerjaan. Saya rasa ini lebih bagus lagi,
1: lebih baik lagi.
0: Ya, artinya bisa merangkul teman-teman kita, adik-adik kita yang belum bekerja bisa diterima dengan membuka lowongan pekerjaan, mm-hmm. ya, walaupun itu tingkatnya UMKM, tapi yeah. ini sangat masif, bisa dilakukan oleh siapa saja, saya kira.
1: Mm-hmm. Setidaknya 137.000 tadi jumlah yang pengangguran, ya.
0: Betul.
1: Bisa terserap sedikit demi sedikit begitu, ya. Baik, ya. Pak Aris, terima kasih Pak Aris informasinya, terima kasih tipsnya. Baik. Dan ini pengalaman sangat luar biasa juga untuk yang mendengarkan kita, ya, dan menonton kita nanti, ya. Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi juga bagi para pencari kerja, ya. Dan mudah-mudahan yang sekarang mencari pekerjaan dengar tips ini atau melihat tips ini bisa langsung mendapatkan motivasi untuk menjadi seorang pekerja yang kreatif, ya, dan diunggulkan oleh perusahaan atau instansi di tempat dia bekerja nanti. Terima kasih Pak Aris.
0: Baik, terima kasih
1: untuk Anda pemirsa RRI.net. Kita cukupkan podcast Asta Cita RRI.net pada hari ini. Saya Khairan Januari ini pamit undur dan sampai jumpa.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senara saya Maizel tentunya masih dapat hadir menemani Anda tentunya di rangkaian Rio Malam. Setelah tadi kita mendengarkan podcast Astacita RRI Net, kini kebersamaan kita beralih ke ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang kami hadirkan satu jam saja di hari ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin request lagu pilihan, boleh menghubungi kami di line telepon 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di

0: 0811-7673-991. Khusus malam ini mendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia spesial 60-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Ada Hari Nurdi dengan Andaikan, Deddy Damhudi dengan Kasih di Bulan Agustus, Kus Plus dengan Kembali ke Jakarta, Lili Suryani dengan Curahan Hati, Titi Puspa dengan Si Hitam, Alfian dengan Senja di Kaimana, Anna Matovani dengan Bila Ku Kan Jumpa, dan Bob Tutupoli dengan Mengapa Tiada Maaf. Jadi silakan bagi yang ingin berpartisipasi, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorial Wasnagu, Waalaikumsalam Mas Maizul.
0: Bu Ros ya, di Rumbai.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kita
1: sambut. Panas di Rumbai.
0: Kenapa?
1: Panas di Rumbai.
0: Oh, kepanasan. Kalau kepanasan kalungan kulkas Bu Ros. Nggak ya, bercanda Bu Ros. Oke Bu Ros, malam hari ini mari gas lagu apa?
1: Tahun 60-an nggak tahu juga ya lagunya, tapi itu tadi ada lagu Si Hitam ya.
0: Ada Si Hitam dari Titi Puspa.
1: Oke. Boleh salam ya Mas?
0: Boleh, silakan Bu Ros.
1: Buat ini, buat Acu Amin Ambo. Buat Mama Fahmi, Bunda Isa, sehat selalu. Juga buat Bu Emma di Rumbai, sehat selalu. Adi di Segunggung, Adi Pasir. Buat Pak Mali, sehat di Sungai Panjar. Pak Diman, Papa Simpson, siapa lagi? Pak Atong, Muti di Arinka. Juga buat Anti di Duri, juga buat Ayu di Rumbai. Buat Mas Maizul, sehat selalu. Oh iya, buat Mbak Vina, lupa. Buat Mbak Vina di Kerawang, sehat selalu. Buat Mas Maizul, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ditunggu lagunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros di Rumbai ya. Di belakang Ibu Ros, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Bang Rigo.
0: Iya, Mak Diman ya.
2: Iya, Mak Diman, Pekumbu.
0: Sehat Mak Diman?
2: Alhamdulillah sehat. Dari Riau.
0: Kenapa?
2: Hujan.
0: Alhamdulillah beberapa hari lalu sempat turun hujan, bahkan lebat Mak Diman ya.
2: Iya, kabut masih iya lu.
0: Ya masih ada sisa sedikit-sedikit, walaupun sudah hujan sempat hilang, akhirnya muncul lagi besoknya.
2: lagu video.
0: Ya, malam hari ini mari kita lagu apa Pak Diman?
2: Sebutkan lu.
0: Di playlist ada Hari Nurdi dengan Andaikan, Deddy Damhudi dengan Kasih di Bulan Agustus. Deddy Damhudi, Kasih di Bulan Agustus.
2: Ya.
0: Oke, boleh. Salam-salam ya.
2: Salam untuk lalu.
0: Amin.
2: Untuk Bu Ros ya. Untuk Bang Houston, terus untuk Mama Kembar, untuk Mama Fami, untuk Bu Yus, untuk Pak Al di Pasir Perayaan, untuk Tika di Kampar, untuk Iza, untuk Bang Adi. Untuk semua jalan Bang Mizaw.
0: Oke Pak Diman.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diman ya. Di belakang Pak Diman, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat aku. Selamat malam Bang Maizul.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana ini?
3: Oh, masa tidak ingat suara Pak? Papi BT di Pandau Pak.
0: Oh iya, lupa Pak BT ini jarang-jarang masuk soalnya sama Maizul, makanya belum terpatri nama Pak BT di sini.
3: Enggak, masalahnya gini, baru pulang masjid baru di tengok ada Mas Maizulnya.
0: Iya Mas Maizul. Iya, alhamdulillah sehat Pak BT. Pak BT sendiri sehat, kabarnya gimana malam hari ini? Sehat ya?
3: Alhamdulillah di Pandau. Asapnya udah mau habis.
0: Iya sih, cuma walaupun masih ada tipis-tipis lah ya.
3: Ya panas masih ada, panas.
0: Ya mudah-mudahan ini segera berlalu ya Pak BT ya.
3: Ya oke. Okay. Iyalah.
0: Mari
3: ini lagu Lagunya apa laki-laki yang laki-laki penyanyi apa nih?
0: Ada Hari Nurdi, Andaikan, Kus Plus dengan Kembali ke Jakarta, Alfian.
3: Kus Plus saya.
0: Kus plus saja. Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa, Pak BT? Nah,
3: salamnya pertama kali untuk Mas Maizu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ah, nanti kalau pulang hati-hati ya, karena di kota kabutnya masih ada, saya tengok tadi.
0: Iya,
3: Nah, untuk Papa Simpson, untuk Pino dan semualah pendengar Radio Pro 1 ini semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Ya, saja lah Mami Surya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BT tadi ya dipandau. Baik mendengar, kita akan rehat dulu, break sejenak karena kita akan mendengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang belum bergabung, jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih. Keterampilan harus diasah.
7: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X. Huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
8: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kus Plus kembali ke Jakarta mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 1969 dan menjadi salah satu lagu paling terkenal dari grup legendaris tersebut. Lagu ini menggambarkan kerinduan seseorang untuk kembali ke Jakarta setelah lama berada di tempat lain. Dengan melodinya yang sederhana, ringan dan mudah untuk dinyanyikan pendengar, lagu ini berhasil menangkap suasana Jakarta pada zamannya, sekaligus menjadi bagian penting dari sejarah musik pop Indonesia. Nah, fakta menariknya, Kembali ke Jakarta termasuk lagu Kus Plus yang sangat melekat dengan gambaran Jakarta sebagai kota tujuan dan tempat pulang. Lagu ini juga menunjukkan kemampuan Kus Plus mengubah pengalaman sehari-hari mereka menjadi lirik yang sederhana tetapi juga mudah diingat. Dan hingga kini, lagu tersebut masih sering diputar dalam program nostalgia dan juga menjadi salah satu karya Kus Plus yang membantu menggambarkan suasana Indonesia pada akhir 60-an. Di ruang rindu pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bersama Maizul di sini masih menemani Anda tentunya hingga setengah jam ke depan. Dan untuk Anda yang ingin berpartisipasi masih kami tunggu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu Indonesia spesial 60-an ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya. Masih ada Hari Nurdi dengan Andaikan, Lili Suryani dengan Curahan Hati, Alfian dengan Senja di Kaimana, Anna Matovani dengan Bila Ku Kan Jumpa, Bob Tutupoli dengan Mengapa Tiada Maaf, Said Effendi dengan Semalam di Malaysia, Tanti Josepha dengan Kembali, dan Redno dan Zainal Kombo dengan Tiada Seindah Hari Ini. Silakan ingin bergabung, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat malam, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang Maizul.
0: Apa kabar, Cuamin?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Maizul.
0: Alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Kirain Cuamin jam segini itu udah tidur.
1: Tadi udah tidur sebentar.
0: Oh, udah tidur sebentar. Terus, iya. Terus apa yang membuat Cuamin terbangun lagi?
1: Ingat lagi pintu belum di apa, di check-in.
0: Makanya kebangun ya.
1: Iya, kebangun lagi aku. Kalau udah was-was itu gak mau tidur. Kan?
0: Tak nyenyak tidur ya.
1: Lagi ya, mana ada yang kelupaan ngunci kan. Karena dulu jam 2 pagi pintu aku tak dikunci tuh.
0: Oh iya Cuamin, untung
1: aja. Iya, ditutup aja kan, gak dikunci. Wah, gawat nih.
0: Ya. Untung aja tak ada apa-apa ya Cuamin ya.
1: Untung gak ada apa-apa. Orang-orang ini lupa semua ngunci pintu. Untung aku patroli malam itu kan.
0: Oke deh. Cuamin, mau minta lagu apa malam hari ini?
1: Lagu playlist ya.
0: Ada malam hari ini Manca Indo Special 60-an. Di playlist ada Hari Nurdi dengan Andaikan, Lili Suryani dengan Curahan Hati.
1: Curahan Hati lah.
0: Lili Suryani ya. Oke, iya. Boleh. Salam-salam untuk siapa Cuamin?
1: Salam untuk semuanya, enggak ada Bang Maizul.
0: Oke. Okay.
1: Ya, waktu kita kencing masih dikit.
0: Benar, satu jam saja malam hari ini soalnya.
1: Iya. Soalnya ada dialog sama Mbak Rani ya.
0: Iya, benar.
1: Ya, itu aja, salam untuk semuanya, enggak ada Bang Maizul ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Cuamin ya, di Rumbia. Di belakang Cuamin, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Terputus rupanya. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung mendengar di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Apakah sudah ada di telepon? Nampaknya tadi terputus lagi. Silakan di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Di pesan WhatsApp malam hari ini ada Pak Gadeng di Siak ya. Mau request lagu Bruri Marantika, Pamit Selamat Tinggal. Tapi mohon maaf ya, yang ini lagunya rilisnya tahun 2000, jadi gak bisa kita puterin ya Pak Gadeng. Mohon maaf. Kalau mau diganti boleh di playlist kita ya, Kak Maizul tunggu. Di belakang Pak Gadeng, kita beralih ke line telepon lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Rangkuti.
0: Pak siapa?
2: Rangkuti.
0: Pak Rangkuti.
2: Iya, di Panam, Pekanbaru.
0: Di Panam. Apa kabar Pak Rangkuti?
2: Sehat.
0: Pak Rangkuti, ini berarti asalnya dari Sumatera Utara nih ya.
2: Iya.
0: Di mananya itu Pak kalau boleh tahu?
2: Ya.
0: Di mananya di Sumatera Utaranya?
2: Oh, saya di Medan di Kecamatan Tunggal.
0: Oh, di Medan Kota. Kalau saya di Lubuk Pakam, Pak. Salam kenal ya.
2: Bukan, saya di Medan di Kecamatan Tunggal.
0: Saya kalau ke Medan itu biasanya main di Tanjung Sari tuh. Ada saudara di situ tuh.
2: Oh iya.
0: Ya, oke. Okay. Salam kenal Pak Rangkuti ya.
2: Iya.
0: Mari kesan gue apa Pak di malam hari di playlist kita?
2: Itu lagu yang Bob Tutup Poli.
0: Bob Tutup Poli ya. Oke, okay. Mengapa ya. Tidak maaf. Boleh. Salam-salam itu siapa Pak?
2: Untuk Mas Jul aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang lain salam kenal aja lah. Karena saya baru ini masuk.
0: Siap Pak. Iya Pak. Iya.
2: Selamat malam ya, terima kasih.
0: Selamat malam kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rangkuti ya. Di belakang Pak Rangkuti, masih saya tunggu. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruah Rindu.
3: Waalaikumsalam, Buan Rindu, Berbagi Rindu. Lagu lewat, apa namanya sih, lupa.
0: Ruah Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Iya, itu.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Ibu Eli di Panam.
0: Ibu Eli?
3: Iya.
0: Di Panam. Apa kabar Bu Eli?
3: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah. Belum tidur berarti Bu Eli ya, masih setia mendengarkan radio malam hari ini ya.
3: Iya, dan tiap malam sih ngikutnya Mas, cuma susah kali masuknya.
0: Oh, rebutan sama yang lain ya.
3: Iya, gitulah, jarang. Tapi kalah terus.
0: Berarti malam hari ini rezekinya Bu Eli nih.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Mari kasih lagu apa Bu Eli di playlist kita?
3: Ini lagu apa aja ini?
0: Indonesia 60-an. Di playlist kita ada Hari Nurdi dengan Andaikan, Alfian dengan Senja di Kaimana, Anna Matovani dengan Bila Kukan Jumpa, Said Effendi dengan Semalam di Malaysia.
3: Itu aja lah Mas, Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia, oke boleh. Yeah. Salam-salam itu siapa Bu Eli?
3: Salam-salamnya itu semuanya aja deh, soalnya kalau disebutkan satu-satu ini gak ingat-ingat lagi nama-namanya.
0: Iya Bu.
3: Ya, Pak istimewanya untuk Mas yang bertugas.
0: Oke.
3: Okay. Salam untuk semua aja ya.
0: Iya Bu Eli, siap.
3: Ya, terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli di Panam ya. Baik pendengar, kita break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu tentang yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin berpartisipasi, masih saya tunggu nanti di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga boleh di 0811-7673-991. Kalau gitu kita kembali ke lagu dulu. Spesial untuk Anda semua, ada Lili Suryani di Curahan Hati.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
3: Oh no!
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: dan semalam di Malaysia mendengar. Jadi ini merupakan lagu klasik yang dipopulerkan oleh Said Effendi dengan ciptaan Saiful Bahri. Lagu ini diperkirakan berasal dari awal 60-an dan mengisahkan seorang perantau yang kembali dari Malaysia setelah bertahun-tahun tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa kekasih hatinya telah pergi mendengar. Nuansa liriknya kuat dengan tema kerinduan, kehilangan dan juga getirnya kehidupan seorang perantau. Fakta menariknya, Semalam di Malaysia kemudian juga dipopulerkan oleh sejumlah penyanyi dan juga grup lain termasuk The Lloyd, sehingga lagu ini tetap dikenal lintas generasi. Lagu tersebut bahkan diangkat menjadi film berjudul Semalam di Malaysia pada 1975 yang disutradarai oleh Nico Pelamonia. Nah, lagu ini juga memiliki tempat penting dalam perkembangan musik Melayu Indonesia karena memperlihatkan eratnya hubungan budaya musik Indonesia dan Malaysia pada kala itu, pendengar. Kita masih bersama tentunya di Ruang Rindu, Rumah Bagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi hingga itu jalan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang bergabung malam hari ini, kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga boleh di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Hari Nurdi dengan Andaikan, Alfian dengan Senja di Kaimana, Anna Mantovani dengan Dilakukan Jumpa, Tanti Josepha dengan Kembali, Retno dan Zena Combo dengan Tiada Seindah Hari Ini, Teti Kadi dengan Pulau Seribu, dan Titi Sandora dan Mohsin Ahlatas dengan Si Jago Mogok. Silakan bagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu dengan telepon mendengar di 0761-24595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Bunda Isa belum tidur ternyata. Oke, Bunda, malam hari, karena waktu kita yang tipis, jadi malam hari ini mari request lagu apa?
1: Senja di Kemanya tadi siapa tuh?
0: Dari Alfian, benar.
1: Alfian lah.
0: Oke, boleh. Salam-salam itu siapa, Bunda?
1: Udah malam, cuma salam untuk semua lah.
0: Semua aja ya.
1: Semua lah pendengar Eri Pro 1 dimana saja berada. Semoga saya selalu selamat tidur juga ya, Maizul.
0: Iya, Bunda.
1: Untuk Maizul, semoga saya selalu sekeluarga Maizul.
0: Amin.
1: Murah rezeki, berkah umur. Senyum selalu, bahagia selalu. Banyak duitnya, Maizul.
0: Amin, Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai nuntas nanti. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, Maizul.
0: Oke, siap, Bunda.
1: Terima kasih, Maizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal ya, di Pasir Pangarayan. Satu penelpon selanjutnya boleh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Jua ini di 13.
0: Oh, Cu Jua ini. Apa kabar, Cu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, dan selamat dengan suara Cu. Aman ya, Cu. Ah, itu yang paling penting ya. Ah, ya. Cuma dengarkan lagu apa?
2: Lagunya dari Titi Sandora tadi, apa judulnya?
0: Titi Sandora, Si Jago Mogok. Ini lagunya lucu nih.
2: Ya, Si Jago Mogok itulah kan.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, Cu.
2: Salam untuk semua pendengar ada di Pekanbaru yang monitor pada malam ini. Semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
2: Makasih banyak Bang Waizul, tunggu lagunya.
0: Sama-sama, Cu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cu Jua ini ya. Di belakang Cu Jua ini kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar, ada Bang Angga di Kulim ya. Mau request lagunya ikutan aja katanya. Salam buat Cu Amin, Bu Emma, Bunda Isal, Papa Simpson, Banteng Kuardiansyah, Pak BT, Ningsih, Maizul Pranoto, dan juga Fardi Umar. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya, Bangga ya. Selanjutnya ada Febri, mau request lagu Curahan Hati dari Lili Suryani. Tadi sudah kita putar di segmen-segmen awal ya. Terima kasih Febri sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Zepta di Taman Karya Panam ya. Apa kabar Mas Maizul? Alhamdulillah sehat, Panam berawan malam hari ini. Terima kasih informasinya ya. Mau request lagu yang belum diputar aja, Mas, katanya. Oke. Salamnya untuk Bunda Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fahmi, Mama Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan juga untuk semua pendengar lainnya. Salam spesial atau istimewanya untuk Anna dan Nayara cepat bobo ya. Katanya Thomas Mezel, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Zepta ya. Ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita break lagi sejenak. Kita dengarkan beberapa lagu tentunya yang sudah direquest malam hari ini. Dan tunggu Anda juga jangan kemana-mana karena Ruang Rindu masih akan kembali menemani Anda. Kita kembali ke lagu dulu. Spesial untuk Anda sudah ada Alfian dengan Senja di Kaimana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1.

0: Hari Nurdi, andaikan mendengar dan tak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu edisi hari ini, Jumat 4 September 2026 sudah harus berakhir mendengar. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk maupun melalui telepon atau melalui pesan WhatsApp, dan mohon maaf apabila mungkin ada telepon yang belum sempat terangkat, pesan yang belum sempat terbaca atau lagu yang belum sempat terputar. Tapi tenang pendengar, besok masih ada ruang rindu, kami hadirkan kembali dari Studio Pro 1, tentunya dari frekuensi 99,1 ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini juga jangan kemana-mana pendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di segmen Riau malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.
1: Demikian Ruang Rindu hari ini.

91 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul yang akan menemani waktu istirahat Anda tentunya hingga nanti di penghujung malam. Senang sekali rasanya saya masih bisa menyapa dan juga menemani Anda dalam segmen Riau malam ini. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung pekan, tepatnya pada Jumat malam 4 September 2026, di mana jalan pergantian hari dari pukul 23 ini hingga jelang pukul 24, saya akan menemani Anda tentunya dengan ya informasi ringan yang juga santai lah ya. Dimana pada malam hari ini saya akan membawa topik menarik mengenai keberanian untuk memulai sesuatu dari langkah kecil. Yang mana ini seringkali kita terkadang mendengar yang merasa ragu untuk bertindak karena terbayang rumitnya proses yang harus kita lalui. Padahal ada hal besar yang selalu dimulai dari keputusan-keputusan sederhana. Nah, apa aja itu? Nanti setelah ini saya akan kasih tahu atau beri tahu untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Yovie and Nuno dengan Galau.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah,

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

Pendengar, dikutip dari laman American Psychological Association atau APA serta NIH News in Health. Jadi perubahan positif ini akan jauh lebih mudah dijalankan ketika Anda memulainya dari tujuan yang kecil yang tentunya realistis. Mengubah kebiasaan ini tidak harus dilakukan sekaligus secara drastis, melainkan dengan memecah target besar menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah diukur. Menurut penjelasan tersebut, ya, menetapkan sasaran yang terlalu berat ini justru sering membuat seseorang merasa kewalahan dan akhirnya lebih mudah menyerah sebelum memulainya. Sebaliknya, saat Anda berhasil konsisten menjalankan satu tindakan kecil, pencapaian tersebut akan menumbuhkan rasa percaya diri untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebagai contoh sederhana, jika Anda ingin mulai lebih teratur menjalani aktivitas harian, tidak perlu mengubah seluruh rutinitas dalam semalam. Anda bisa memulainya cukup dengan membuat daftar catatan kecil mengenai hal yang perlu dilakukan esok hari. Nah, langkah awal yang ringan seperti ini akan memberikan kepastian arah dan mengurangi rasa ragu dalam diri Anda.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargainya. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua lebih baik.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Pendengar, memasuki pertengahan malam ini, mari kita lihat bagaimana konsep langkah kecil ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam urusan pekerjaan, menjaga kesehatan, maupun mengembangkan keterampilan baru, fokus pada satu tindakan konkret ini yang bisa dilakukan hari ini itu jauh lebih efektif daripada mengkhawatirkan hasil akhir. Proses berkembang tentu membutuhkan waktu dan juga konsistensi pendengar. Dalam jalannya, sangat penting bagi Anda tentunya untuk tidak bersikap terlalu keras pada diri sendiri atau merasa gagal hanya karena hasil manisnya belum terlihat dalam waktu yang singkat. Ingatlah bahwa setiap kemajuan, sekecil apapun, tetaplah sebuah pergerakan maju menuju tujuan utama Anda. Jelang pukul 24 Indonesia Barat, momen malam seperti ini sangat pas untuk kita gunakan berefleksi sejenak. Sebelum Anda memejamkan mata dan beristirahat, coba tanyakan pada diri sendiri. Satu langkah kecil apa yang bisa Anda rencanakan esok hari? Tidak perlu drastis, yang terpenting adalah keberanian Anda untuk memulainya.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Mendengar, kesimpulan yang bisa kita ambil di malam hari ini adalah bahwa keberanian untuk berubah tidak selalu diukur dari keputusan besar yang spektakuler. Dengan menetapkan sasaran yang realistis dan konsisten mengambil satu langkah kecil setiap hari, Anda secara perlahan tapi pasti sedang bergerak menuju pencapaian yang jauh lebih besar. Baik pendengar, demikianlah program atau segmen Riau malam ini ya, edisi Jumat 4 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga sajian informasi tadi ini dapat memberikan inspirasi dan juga ketenangan sebelum Anda beristirahat malam hari ini. Selamat melepas lelah, semoga esok hari membawa semangat baru untuk kita semua. Dan saya Maizul mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu menjadi jahat. Itu hanya mengotori hatimu saja. Hanya karena orang lain berbuat buruk padamu. Tetaplah menjadi orang yang baik dan terus belajar bersabar, ikhlas dan tidak dendam. Dan jadilah manusia yang pemaaf. Karena di setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan setiap sabar pasti ada ganjarannya.

الشيطان الرجيم.

ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan orang kafir berkata, "Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?" Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, "Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancapkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya." Maha benar Allah yang Maha Agung.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 4 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 5 September 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar ya, pada kesempatan ini di edisi akhir pekan Sabtu 5 September 2026 ini kita kembali dapat berjumpa di udara pendengar. Ya tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Sepanjang hari ini pendengar, kami akan bersama Anda dan khusus di awal jumpa kita ini dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kami hadir menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Ya tentunya ragam program siaran informasi dan hiburan masih akan tetap terus menemani rangkaian kegiatan aktivitas Anda pendengar ya sepanjang hari ini. Baiklah pendengar Pro 1, untuk mengawali kebersamaan ini pendengar, kami ajak terlebih dahulu ya Anda, kita semua menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Quran Surah Al-Muzammil mulai dari ayat 1 hingga ayat 11 ini akan dibacakan oleh Rizky Alwi dan nanti diterjemahkan oleh Eni Satria. Nah setelah itu pendengar, kami akan hadirkan pula ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami yang akan kita nikmati hingga nanti kita akan bersama dalam rangkaian program Mutiara Pagi di kesempatan ini nanti pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk itu pendengar Pro 1 tetaplah bersama kami.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah yang berarti jika Allah menghendaki ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Pagi, edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 ya. Untuk kesempatan kita di pagi ini menikmati lagu-lagu bernuansa Islami, ini kami hentikan dulu sejenak pendengar ya. Kini telah menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Barat ya. Sudah tiba waktunya kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi. Hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi spesial ke ruang dengar Anda. Kita akan khusus mendengarkan tausiah yang ini akan disampaikan nanti oleh Al-Ustadz Haji Hartono MPD. Tausiah yang akan kita simak dalam Mutiara Pagi hari ini pendengar, terkait dengan jujur kunci sukses berbisnis. Mutiara Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 ya. Kami hadirkan merupakan siaran ulang dan juga nanti akan dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Segera kita bersama dalam program Mutiara Pagi.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati host kita pada pagi hari ini, Pak Amran, dan yang kami hormati para pendengar RRI dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang jujur kunci sukses dalam bisnis, melengkapi dari kajian-kajian sebelumnya terkait dengan entrepreneur atau berdagang atau bisnis ya. Nah, kenapa jujur ini merupakan kunci sukses dalam bisnis? Karena intinya sesungguhnya dalam bisnis dalam Islam itu adalah kejujuran. Di samping memang ada kompetensi lain, kemampuan manajerial, kemudian juga sistem yang dibangun, dan lain-lain. Tapi yang paling menentukan itu adalah kejujuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Dalam surat Al-Maidah 119. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran atau kejujuran orang-orang yang benar atau orang yang jujur memberi manfaat bagi mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 42 juga disebutkan, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kamu sembunyikan kebenaran. Para pendengar yang saya hormati, jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan. Tidak menipu, tidak mengurangi, dan tidak menyembunyikan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran itu mencakup dalam aspek ucapan, janji, kesepakatan, timbangan, kualitas barang dalam berbisnis. Nah, oleh karena itu, bisnis yang dibangun di atas kebohongan mungkin tampaknya menguntungkan di awal, tapi sesungguhnya akan runtuh pada akhirnya. Sebaliknya, bisnis yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi jangka panjang, mendatangkan keberkahan rezeki, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, pedagang yang jujur amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Ini hadis dalam riwayat Tirmizi. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedudukan pedagang yang menggunakan kejujuran dalam melandasi bisnis yang dilakukan. Saudara pendengar yang saya hormati, dalam bisnis itu ada nilai amanah yang harus kita lakukan. Maka amanah itu hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang melandasinya. Kenapa? Dalam nilai dasar sebuah amanah dalam bisnis itu sesungguhnya adalah di sana ada kepercayaan. Mana mungkin kepercayaan dibangun dengan kebohongan? Kepercayaan akan lahir dari dasar kejujuran yang dibangun oleh pedagang, baik para pedagang maupun mitra bisnisnya. Maka bisnis akan berjalan dalam jangka panjang apabila kepercayaan itu terbangun. Kemudian amanah itu juga ada nilai bertanggung jawab. Tanggung jawab sekali lagi juga dibangun atas dasar kejujuran. Tidak mungkin kejujuran akan lahir, ketidakjujuran akan lahir dari orang-orang yang bertanggung jawab. Maka orang yang tidak bertanggung jawab, pasti di sana ada ketidakjujuran. Kemudian dalam nilai amanah itu dasarnya adalah transparan. Nah, transparan bisa dilihat oleh kedua belah pihak, kemudian juga tidak ada yang disembunyikan. Nah, di sana juga ada kejujuran. Tidak mungkin transparan kalau tidak jujur. Maka transparan dibangun karena dasarnya adalah kejujuran. Itu juga dalam disiplin, tepat waktu, dan lain-lain, itu dasarnya adalah sebuah komitmen dan dibangun oleh rasa kejujuran. Kemudian dalam bisnis, jelas sekali dalam pertemuan kita sebelumnya, tepat dalam menimbang, tepat dalam mengukur. Maka orang-orang yang tidak jujur, dalam surah Mutaffifin itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar, dalam menimbang. Allah melaknat orang-orang yang tidak jujur. Maka berapa banyak kehancuran sebuah bisnis karena ketidaktepatan dalam menimbang. Nah, karakter orang ini sebagaimana disebutkan dalam surah, dalam ayat berikutnya, allazina idza talu 'alan nasi yastawfun. Mereka, orang-orang yang tidak jujur itu, yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Wa idza kalu hum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Kemudian yang ketiga, dalam bisnis juga kita dilarang untuk melakukan waror dan urbut. Nah, kenapa kita dilarang melakukan penipuan? Karena penipuan itu sekali lagi dasarnya adalah ketidakjujuran. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang menipu, orang tidak jujur, barang KW dibilang asli, barang murah dibilang mahal, barang tidak baik dibilang baik. Nah, kenapa itu terjadi? Penipuan itu terjadi sekali lagi karena ketidakjujuran. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang dari Hakim bin Hizam, yang beliau menceritakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah membeli suatu barang, apakah yang halal untuk saya lakukan dan apa yang haram? Beliau menjawab, Apabila engkau membeli sesuatu, janganlah engkau jual sampai engkau sendiri memegangnya. Maka dalam bisnis harus ada kepastian. Dalam bisnis harus ada kejelasan. Nah, sehingga kalau bisnis dilakukan jauh dari penipuan, jauh dari ketidakjujuran, insya Allah bisnis akan dibangun dengan baik dan juga akan menghasilkan sebuah bisnis yang dinikmati oleh banyak orang yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Kemudian yang keempat, kita dilarang melakukan penimbunan barang. Kenapa orang menimbun? Karena sekali lagi yang melatar belakangi adalah ketidakjujuran. Barang ada dibilang tidak ada, padahal barangnya ditimbun, barangnya disimpan. Untuk apa? Pada saat nanti di pasaran langka, maka hukum ekonomi pun berlaku. Apabila barang sedikit yang mencari banyak, maka harga naik. Kalau barang banyak yang mencari juga banyak, maka biasanya harga juga akan turun. Lalu gimana supaya naik? Maka barang ditimbun. Pada saat orang-orang banyak mencari barang tersebut tidak ada, maka pada saat itulah barang akan dikeluarkan, padahal barang itu ditimbun sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini orang-orang yang memiliki pribadi yang tidak jujur, maka sifat-sifat ini juga akan melahirkan sebuah perilaku menimbun barang. Hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, ia telah terlepas dari Allah dan Allah juga telah berlepas diri darinya. Maka orang yang menimbun barang, yang barang ada dibilang tidak ada dan ingin menaikkan dengan cara yang sangat tidak sehat, maka Allah juga melaknat. Kemudian yang kelima adalah kita dalam bisnis itu dasarnya adalah harus saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan, apabila dasar dari sebuah bisnis ada salah satu pihak, salah satu mitra itu tidak jujur, dia pengen untung sendiri sementara mitranya tidak dipikirkan untung atau rugi, maka sesungguhnya di sini juga ada ketidakjujuran dalam bisnis. Maka yang paling baik adalah bagaimana dalam bisnis itu untung bersama, susah bersama, rugi bersama. Nah, sehingga dasar ini, jujur ini menjadi sangat penting di dalam menentukan jalannya sebuah bisnis, agar kita dalam membangun bisnis itu benar-benar akan melahirkan sebuah bisnis yang sehat. Lalu apa dampak ketidakjujuran ini dalam bisnis? Pertama, tentu yang berlawan dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, hilangnya kepercayaan. Maka pada saat kita hilang kepercayaan dari mitra bisnis kita, dari pelanggan kita, maka pelan-pelan tapi pasti bisnis kita juga akan mengalami kehancuran. Karena ketidakpercayaan itu akan mengurangi transaksi, yang pada akhirnya adalah akan menghancurkan bisnis. Bisnis adalah jangka panjang. Jangan berpikir pendek, berpikir sesaat, untung sesaat, tapi kita menghancurkan sebuah kepercayaan. Kemudian dampak kedua adalah rusaknya hubungan sosial. Pada saat misalnya kita berbelanja di sebuah toko, lalu ternyata barang yang kita beli itu mahal. Dan itu setelah kita cek harga di tempat lain. Atau pada waktu kita transaksi dibilangnya barangnya asli, tapi ternyata belakangan kita tahu barangnya adalah KW1 atau KW2. Apa yang terjadi? Maka ada rasa ketidakpercayaan, ada rasa tidak senang, ada rasa yang tidak nyaman, dan pada akhirnya hubungan kita dengan pelanggan juga rusak. Yang ketiga adalah ketidakjujuran ini, ada di situ ada banyak unsur penipuan, di situ ada unsur ketidakjujuran, maka keberkahan rezeki juga akan berkurang, bahkan dicabut. Dan ini yang kita takutkan. Uang banyak tapi berkah rezeki dicabut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kurang. Maka umat Islam tentunya sudah membuktikan bagaimana sistem pasar yang dibangun oleh Nabi, nilai-nilai agama Islam itu menjadi dasar. Pasar itu dibangun oleh Nabi, maka bisnis yang dibangun dengan jujur, dengan nilai-nilai kejujuran, itu menghasilkan sebuah kondisi pasar yang sehat, kemudian membangun keberkahan. Kemudian yang keempat adalah kegelisahan batin. Orang yang tidak jujur pasti akan gelisah batinnya, ketidaknyamanan. Memang dia dapat untung banyak, tapi dia tidak jujur dalam menjual. Dalam hati kecilnya pasti akan terasa kegelisahan batin, ketidaktenangan jiwa, yang dampaknya adalah pada kesehatan fisik. Orang yang tidak jujur pada akhirnya adalah yang akan berdampak bukan batin saja, tapi juga pada fisiknya. Kenapa? Orang yang tidak jujur, orang yang berbohong, itu sistem metabolisme tubuhnya juga akan terganggu. Dan kenapa pada waktu polisi menginterogasi yang mendeteksi adanya ketidakjujuran kemudian dipasang dalam tubuhnya lie detector? Nah, ternyata orang yang tidak jujur dan orang yang jujur itu kelenjar kulitnya itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena sistem metabolisme tubuhnya terganggu, berbeda dalam bekerja. Jangka panjang, maka organ-organ tubuh yang ada di dalam dirinya, baik jantung, lambung, hati, kemudian ginjal, limfa dan lain-lain, itu akan mengalami kerusakan, akan mengalami kondisi yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Karena orang yang gelisah dengan orang yang nyaman, tentram, itu akan menentukan dan akan mempengaruhi organ tubuhnya. Oleh karena itu, jujur adalah sebuah kebutuhan. Maka berbisnislah yang didasari dengan kejujuran. Jadi berbisnis itu memang harus jujur. Dan saya termasuk punya pengalaman aktif berbisnis mulai dari tahun 95 berbisnis. Itu dibangun dengan kejujuran. Dan saya merasakan bagaimana dampak kejujuran dalam berbisnis. Pelanggan tidak lari, kemudian keberkahan rezeki kita rasakan, kenyamanan juga kita rasakan. Maka marilah sama-sama kita membangun bisnis, membangun pasar dengan nilai-nilai keislaman. Kalaupun misalnya lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman, tapi kita mulailah dari diri sendiri. Yakinlah, apabila kejujuran sebagai dasar kita di dalam melakukan transaksi dalam berdagang, keberkahan, kenyamanan, dan yang pasti insya Allah bisnis kita akan berkembang. Amin. Lebih baik.
2: Amin.
1: Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Pagi. Ya, untuk melanjutkan kebersamaan ini, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini ke ruang dengar Anda. Kita akan simak informasi kami rangkum dalam Warta Riau Pagi. Kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Tujuan acara ini sekalian dalam rangka Maulid Nabi, terus penggalangan donasi untuk pondok pesantren di Dumai. Nama pondok pesantrennya yaitu Al Qura Wal Hufaz Tulan. Komunitas Ummu Shalihah ini sudah 3 kali gitu ikut berdonasi di pondok pesantren ini. Kalau harapannya ya tentu.
2: Ini adalah pondok pesantren yang kita bangun bersama-sama dengan jamaah yang ada di Provinsi Riau, yaitu dengan cara patungan. Alhamdulillah, pembangunan pondok pesantren ini dari tahun 2021 dan rampung di 2024. Tujuan pembangunan pondok pesantren ini adalah untuk mewujudkan cita-cita mulia, yaitu satu rumah, satu penghafal Al-Quran. Harapan kami, 5 tahun, 6 tahun yang akan

pokok-pokok berita utama. Lewat makanan Melayu Riau, Poltekkes Kemenkes Riau dorong edukasi gizi seimbang untuk turunkan angka stunting pada remaja di Kabupaten Kampar. Polda Riau tetapkan 9 tersangka bentrokan lahan di Kabupaten Rokan Hulu. Warta Riau pagi ini saudara disiarkan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau pagi selengkapnya. Hari ini di edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, lewat makanan Melayu Riau, Poltekkes Kemenkes Riau dorong edukasi gizi seimbang untuk turunkan angka stunting pada remaja di Kabupaten Kampar. Selengkapnya, Alwi Suryamaja melaporkan.
1: Upaya pencegahan stunting pada kelompok remaja terus didorong melalui pemanfaatan pangan lokal.

0: seimbang bagi remaja.
1: Buku ini sudah disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga sebagai sondingnya, dan kami berpikir bahwa perlu laboratorium pengolahan pangan percontohan di sekolah terpilih nantinya yang bisa diakses oleh semua SMP sekabupaten Kampar ya. Jadi ini merupakan laboratorium yang sangat kita harapkan untuk kemajuan dari gizi remaja di Kabupaten Kampar.
0: Sementara itu, Kepala UPT SMP Negeri 1 Kampar, Muhammad Yasir, menilai penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Riau merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi remaja, khususnya para siswa di SMP Negeri 1 Kampar. Ia berharap hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata bagi peserta didik dan lingkungan masyarakat sekitar.
2: Memang nanti apa yang ingin kita rencanakan ini adalah bentuk kepedulian kita terhadap remaja, terkhususnya di SMP Negeri 1 Kampar. Betapa banyak stunting yang berada di, khususnya di Kecamatan Kampar. Stunting inilah nanti yang kita usahakan tidak kalau bisa nol stuntingnya di Kecamatan Kampar atas usaha kita bersama penelitian yang sekarang ini di sasarannya tentu bagi remaja di SMP Negeri 1 Kampar.
0: Ulangi, melalui kegiatan MONEF AKS tahun 2026 ini, hasil penelitian diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi rekomendasi kebijakan dan program yang dapat diterapkan secara berkelanjutan nantinya. Demikian Alwis Suryatmaja melaporkan.
3: Beralih ke berita lainnya, saudara, berbagai perlombaan digelar RRI Pekanbaru dalam rangka memeriahkan Hari Radio ke-81. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: LPP RRI Pekanbaru menggelar berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus menyambut hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, Jumat 4 September 2026. Kegiatan berlangsung meriah dan diikuti pegawai serta mahasiswa magang di lingkungan RRI Pekanbaru. Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Pekanbaru, Agung Prasatya Rosian Humar. Beragam perlombaan disiapkan untuk membangun suasana kebersamaan dan kekompakan antar karyawan dalam memeriahkan Hari Radio. Ketua Panitia Hari Radio RRI Pekanbaru, Elvira Juwita mengatakan kegiatan berlangsung lancar dengan suasana yang menyenangkan. Sejumlah perlombaan yang digelar diantaranya PBB dengan mata tertutup, membangun tower menggunakan gelas plastik, estafet karaoke, memasukkan paku ke dalam botol, serta berbagai permainan yang menguji kekompakan peserta.
5: Perlombaan ini juga diadakan dengan alasan yang pertama karena kita merayakan Hari Radio setiap tahunnya, itu gimana caranya biar teman-teman itu tetap merasa kompak, tetap merasa kebersamaan Hari Radio itu ada. Dan lomba-lomba juga kami buat bertemakan nasionalisme ya, karena ada PBB juga, dan lomba karaoke dengan lagu kebangsaan seperti itu.
4: Salah seorang pegawai RRI Pekanbaru, Sania, mengaku antusias mengikuti rangkaian perlombaan. Ia bersama timnya berhasil meraih juara pertama dalam lomba estafet karaoke dan juara kedua dalam lomba memasukkan paku ke dalam botol bersama timnya.
6: Wah, sangat seru sekali. Terutama saya ikut lomba estafet, saya mendapatkan juara satu estafet karaoke. Terus saya ikut lomba memasukkan paku ke dalam paku, itu satu tim. Kami juara dua. Sangat memuaskan banget di tahun ini di hari ulang tahun radio ke-81 tahun.
4: Sementara itu, mahasiswa magang di RRI Pekanbaru, Dian, menilai kegiatan tersebut menjadi pengalaman menarik, terutama karena menjadi pengalaman pertamanya mengikuti kegiatan hari radio di lingkungan RRI.
7: Cukup seru ya, menarik juga, karena kayak ini pengalaman pertama saya di RRI gitu kan. Jadi kayak nengok pertama kali ada fashion show-nya dan lomba-lomba kegiatan lainnya tuh kayak menarik, seru sih, cukup seru gitu.
4: Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat keluarga besar RRI Pekanbaru dalam menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, sekaligus memperkuat kebersamaan dan kekompakan di lingkungan LPP RRI Pekanbaru. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Ya, saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi momentum bagi komunitas Ummu Solehah Riau untuk memperkuat kegiatan keagamaan dan kepedulian terhadap pendidikan Al-Quran. Berikut kita simak informasi selengkapnya disampaikan Ribi Ralikatasya.
8: Komunitas Ummu Solehah Riau menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Ar-Rahman Pekanbaru Jumat pagi.

0: diisi dengan kajian keagamaan dan silaturahmi. Rangkaian kegiatan ini turut dihadiri Syekh Husain Jaber yang hadir sebagai pengisi kajian keagamaan. Ketua Komunitas Umu Solehari Yuniarti Sikumbang mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari kepedulian komunitas terhadap pondok pesantren yang berada di Dumai. Yuniarti menambahkan, Komunitas Umu Solehari berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat tidak hanya di Pekanbaru dan sekitarnya tetapi juga di daerah lain.
1: Tujuan acara ini sekalian dalam rangka Maulid Nabi, terus penggalangan donasi untuk pondok pesantren di Dumai. Nama pondok pesantrennya yaitu Al Qura Wal Hufaz. Tulan komunitas Umu Solehah ini sudah 3 kali gitu ikut berdonasi di pondok pesantren ini. Kalau harapannya ya tentu saja gitu komunitas Umu Solehah Riau ini bermanfaat bagi banyak orang, khususnya Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Sementara itu, pimpinan pondok pesantren Takasus Quran Al Qura Wal Hufaz Heri Chandra Esa menyebut pondok pesantren tersebut dibangun secara bersama-sama dengan dukungan jamaah di Provinsi Riau.
2: Ini adalah pondok pesantren yang kita bangun bersama-sama dengan jamaah yang ada di Provinsi Riau, yaitu dengan cara patungan. Alhamdulillah, pembangunan pondok pesantren ini dari tahun 2021 dan rampung di 2024. Tujuan pembangunan pondok pesantren ini adalah untuk mewujudkan cita-cita mulia, yaitu satu rumah, satu penghafal Al-Quran. Harapan kami, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, sudah hadir imam-imam tempatan yang memang menjadi para penghafal Al-Quran.
0: Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diharapkan terus menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap pendidikan dan kegiatan keagamaan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
3: Ya, saudara, pelayanan penyeberangan Roro Insit menuju Tanjung Buton dalam waktu dekat itu akan berhenti beroperasi. Pasalnya, kapal KMP Tirus Meranti akan menjalani proses docking sekitar 1 bulan. Berikut Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Pelayanan penyeberangan Roro Insit Kepulauan Meranti menuju Mengkapan Tanjung Buton siak dalam waktu dekat akan berhenti melayani penumpang. Pasalnya KMP Tirus Meranti yang merupakan armada satu-satunya yang melayari penyeberangan Meranti menuju Pulau Sumatera itu akan menjalani proses docking selama sekitar 1 bulan. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Has Rizal mengatakan proses docking kapal dijadwalkan tanggal 7 September mendatang. Namun demikian pada tanggal 6 September merupakan hari terakhir pelayaran KMP Tirus Meranti sebelum menjalani proses perawatan tahunan.
5: Kait kapal Roro KMP Tirus Meranti akan memasuki masa docking, yaitu perawatan rutin tahunan yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 7 mulai keberangkatan. Namun untuk pelayanan kita terakhir di tanggal 6. Habis itu kapal langsung segera masuk ke berangkat ke pelabuhan untuk docking. Namun selama masa docking kita tidak ada kapal pengganti. Sesuai dengan kontrak mereka, yaitu 11 bulan untuk melayani, 1 bulan untuk perawatan. Harapan ke kami dalam masa docking ini dapat memperbaiki yang mana ada kendala yang selama ini dalam proses melayani penumpang atau keberangkatan, agar diperbaiki semaksimal mungkin untuk masa-masa yang akan datang dalam menghadapi Nataru dan lain-lain.
4: Masyarakat yang ingin menyeberang ke Pulau Sumatera dan sebaliknya dihimbau memanfaatkan trip yang tersisa sebelum nantinya kapal masuk proses docking. Selama proses docking berlangsung, pelayanan penyeberangan Roro Insit Meranti menuju Mengkapan Tanjung Buton siak dipastikan akan berhenti melayani sementara waktu, mengingat armada yang ada saat ini hanya tersisa Tirus Meranti setelah KMP Brembang pindah ke Indragiri Hilir. Tidak adanya kapal alternatif membuat pelayanan penyeberangan terpaksa dihentikan sementara. Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Muhammad Fahri mengaku pihaknya tengah berupaya menambah rute penyeberangan baru ke wilayah Kepulauan Riau. Prosesnya saat ini masih di tahap kajian.
6: Sementara, nanti ada pengumumannya tuh sama Aldo. Kalau rute ke Batam sama ini nunggu ini. Kajian.
4: Fahri menambahkan jika rute baru tersebut bisa terrealisasi, tentunya akan ada tambahan armada baru yang akan nantinya melayani penyeberangan warga baik ke Pulau Sumatera maupun ke wilayah Kepulauan Riau. Kontributor Muhammad Shaini dari Pekanbaru.
3: Beralih ke informasi lainnya, saudara, bersama reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan Polda Riau tetapkan 9 tersangka bentrokan lahan di Kabupaten Rokan Hulu.
7: Pihak kepolisian mengamankan 9 orang tersangka terkait dugaan pencurian dengan kekerasan dalam bentrokan konflik pengelolaan lahan perkebunan sawit yang dikaitkan dengan pengelolaan lahan oleh PT Agrinas Palma Nusantara di Kecamatan Tambuse Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam keterangan persnya, Kasubdit 3 Jatan Rasdit Reskrim Polda Riau, AKBP Roy Nur pada Jumat sore mengatakan, perkara yang sebelumnya dilaporkan ke Polsek Tambuse Utara kini telah diambil alih oleh Subdit 3 Dit Reskrim Polda Riau. Dari 9 tersangka tersebut, penyidik turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, senapan angin, serta pistol softgun berbentuk pistol.
8: Untuk sementara dari keterangan para yang sudah kita amankan, jadi kita memang masih mengejar aktor intelektual yang paling tinggi jabatan dari sementara yang kami amankan, ini yang menerima dana untuk diteruskan ke 8 orang yang sudah kami amankan. Jadi dari 9, 1 penerima dana untuk diteruskan lagi ke 8 orang yang sudah kami amankan. Untuk sementara dari beberapa tersangka, mereka cuma diperintahkan untuk mengusir para korban dari Abdelim 15, 19, dan Abdelim 21.
9: Berarti pelaku ini ratu bayaran?
8: Iya, dari keterangan yang sudah saya utarakan juga tadi, mereka rata-rata dibayar 300 per kepala dari keterangan sementara.
7: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, menilai langkah yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar dan tidak membenarkan adanya tindak kekerasan kepada siapapun.
10: Kepolisian itu memiliki cara mekanisme untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Jadi nggak bisa kita merasa benar lalu kita melakukan kekerasan. Apalagi jika terdapat indikasi bahwa ini adalah masyarakat, dalam tanda kutip, masyarakat bayaran gitu. Itu kan menjadi masalah yang sangat berat lagi gitu. Akan menjadi double jadi kasusnya gitu. Polisi harus tetap hadir mau gimana pun, tindakan kekerasan tidak akan pernah dibenarkan sekecil apapun.
7: Dalam pemeriksaan, para tersangka juga mengungkap adanya pembayaran kepada orang-orang yang terlibat dalam aksi tersebut. Masing-masing disebut menerima Rp300.000. Dari 9 orang yang diamankan, terdapat 1 tersangka yang diduga berperan sebagai penerima dana untuk kemudian membagikannya kepada 8 orang lainnya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kita simak informasi selanjutnya terkait dengan olahraga.

0: Saudara, kepengurusan PSSI Kota Pekanbaru masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan dengan fokus utama memperkuat pembinaan sepak bola usia muda dan memperbanyak kompetisi sebagai wadah lahirnya talenta potensial. Informasi ini selengkapnya dilaporkan reporter Herani Januari ini.
1: Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Kota Pekanbaru masa bakti 2026-2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan berlangsung di Hotel Bondo Pekanbaru Jumat sore dan dilakukan langsung oleh Ketua PSSI Riau Edward Riansyah. Prosesi pengukuhan turut dihadiri Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau. Kepengurusan baru PSSI Pekanbaru diharapkan mampu membawa pembinaan sepak bola kota bertuah ke arah yang lebih baik, khususnya dalam mencetak pemain muda potensial. Ketua PSSI Riau Edward Riansyah menyatakan optimis pengurus baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan membangun sinergi bersama PSSI Provinsi Riau. Ia juga mendorong agar kompetisi sepak bola semakin banyak digelar di Pekanbaru sebagai wadah bagi pemain untuk mendapatkan pengalaman bertanding.
2: Pilih, semoga bisa berkolaborasi dengan PSSI Riau, bisa meningkatkan kembali karir sepak bola di Pekanbaru, dan bisa berkompetisi semakin banyak di Kota Pekanbaru. Semoga lebih mana dan bisa meningkatkan atlet-atlet Kota Pekanbaru ke tingkat nasional.
1: Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho berharap kepengurusan PSSI yang baru dapat memperkuat pembinaan sejak usia dini. Menurutnya, kompetisi dan pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk membuka peluang bagi talenta-talenta muda Pekanbaru agar mampu menembus level yang lebih tinggi.
3: Pengurusan baru PSSI Kota Pekanbaru yang mulai 2020 harapannya tentu dapat membukukan dan juga memunculkan atlet-atlet baru di Kota Pekanbaru dan tentu yang bisa membanggakan Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan di PSSI Kota Pekanbaru ini bisa mengantarkan anak Pekanbaru bergabung di dalam timnas Indonesia. Amin.
1: Ketua PSSI Pekanbaru Roni Saputra mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan jumlah kegiatan pembinaan, khususnya kompetisi untuk kelompok usia muda. Program tersebut juga diharapkan menjadi jalur bagi pemain lokal untuk berkembang dan bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.
4: Programnya tidak jauh berbeda dengan yang sudah kita buat di tahun sebelumnya. Mungkin lebih mentata lagi setiap event supaya lebih profesional dan tentunya kita terus tetap lurus dengan apa yang namanya dari aturan PSSI atau statuta PSSI. Jadi kita tidak boleh keluar jalur. Yang penting semua pengurus, ini kebetulan anak-anak muda semua, kita harus berkomitmen untuk membuat sepak bola Pekanbaru lebih baik dan lebih maju dan menjadi barometer sepak bola di Riau.
1: Roni menambahkan sejumlah program yang dijalankan tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Namun pada kepengurusan baru, setiap kegiatan akan ditata lebih baik dan profesional serta disesuaikan dengan tata aturan PSSI. Dengan demikian, kompetisi diharapkan tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan pemain secara berkelanjutan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Lewat makanan Melayu Riau, Poltekkes Kemenkes Riau dorong edukasi gizi seimbang untuk turunkan angka stunting pada remaja di Kabupaten Kampar. Polda Riau tetapkan 9 tersangka bentrokan lahan di Rokan Hulu. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Riau Pagi.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita saat ini dalam rangkaian Riau Pagi, pendengar ya, melanjutkan kebersamaan di program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya, tadi juga sudah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang setiap harinya dapat Anda dengarkan bersama kami, Pro 1 RRI Pekanbaru, dan setiap harinya itu kami akan hadirkan untuk Anda pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, saat ini telah menunjukkan pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat di rangkaian Riau Pagi. Pendengar, tentu lagu-lagu hits koleksi Pro 1 juga akan menemani Anda ya di kesempatan ini. Baik, mengawali akhir pekan di hari Sabtu ini, kita sudah masuk akhir pekan. Jadi bagi yang sudah beraktivitas ya, semoga pagi ini segala urusan dimudahkan ya. Dan bagi yang masih menikmati suasana santai di rumah, semoga pagi ini juga menjadi awal yang menyenangkan, pendengar ya, untuk menjalani akhir pekan. Ya, sebelum memulai kegiatan yang padat banyak mungkin hari ini, pendengar, jangan lupa ya untuk siapkan tubuh dan pikiran kita. Mulai dari hal sederhana, minum air putih setelah bangun tidur, sarapan secukupnya, dan jangan lupa bergerak ya. Kalau hari ini Anda punya rencana keluar rumah, juga tentu harus dipersiapkan terkait dengan kebutuhan sejak awal, seperti cek kendaraan. Nah, ini harus dilakukan ya. Jika Anda ingin bepergian, itu apapun kendaraannya, roda 2 kah atau roda 4. Nah, yang penting kita lakukan terlebih dahulu yaitu tetap harus memperhatikan yang namanya kondisi kendaraan kita, pendengar ya. Nah, jadi itu hal yang perlu kita lakukan mungkin sebelum kita bepergian. Jadi kalau Anda punya rencana ya, dipersiapkan dari sekarang, karena akhir pekan itu bukan berarti kita boleh mengabaikan keselamatan ya. Baik, kita kembali ke lagu, pendengar. Kita akan nikmati beberapa rangkaian lagu yang akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan pagi ini hingga nanti tiba waktunya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk menyimak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Love you, kamu.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Anda masih bersama kami, pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, informasi kami peroleh di laman rri.co.id. Ya, ini mengabarkan pendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia dan Rusia itu dapat membangun jalur pelayaran langsung dan kompetitif antara Vladivostok Rusia dan Indonesia. Hal itu pendengar disampaikan Presiden saat menjadi tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum di Vladivostok Rusia 3 September 2026 lalu. Presiden menilai konektivitas ini menjadi kunci untuk memperkuat perdagangan dan juga hubungan ekonomi kedua negara, pendengar. Ya, karena itu jalur pelayaran tersebut diharapkan memiliki biaya, jadwal, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Lebih lanjut juga Presiden menekankan pentingnya mengubah kepercayaan ya, antara Indonesia dan Rusia menjadi kerjasama kelembagaan yang didukung aturan jelas, sistem pembayaran yang andal, dan juga logistik yang terukur. Dan tak hanya terkait dengan jalur laut saja, pendengar, Presiden juga mendorong pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia-Rusia untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pariwisata. Ya, melalui penguatan konektivitas ini, Indonesia diharapkan dapat menjadi pintu masuk Rusia menuju pasar ASEAN dan Indo-Pasifik, pendengar. Sekaligus juga membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke pasar Eurasia. Demikian informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 ya. Untuk informasi ataupun juga berita aktual lainnya, ini sesaat lagi kita akan dapat simak bersama Pro 3 Jakarta yang akan kita nantikan dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, segera kita bergabung ya dengan Pro 3 RRI Jakarta. Kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita simak dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek.
1: Ya.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu selalu dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu banyak babnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Kalau TBC itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Enggak terlalu
1: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.